Allah sekalian. Masih lagi kita bincangkan tentang sifat ahli syurga dan sifat ahli neraka. Ahli syurga ni dinyatakan Nabi SAW, kullu da'ifin mutada'af la aqsama lillahi la abar. Ahli syurga ini antara sifat-sifatnya lemah lembut, tawaduk, dan kalau diminta kepada Allah pasti Allah akan mengkabulkan permintaannya kerana tingginya duduk kedudukan orang sepertinya. Manakala penghuni neraka pula sifat yang Nabi telah nyatakan, kullu jawazin utullin mustakbir. Orang yang kasar, belagak dan sangat sombong. Salah seorang sahabat Nabi memiliki sifat ahli syurga ni iaitu Bara' bin Malik. Yang Nabi SAW pernah bersabda tentangnya, berapa ramai orang yang kelihatan kusut, berdebu, pakaiannya rusuh, tak dipandang orang, tetapi diminta kepada Allah, Allah akan kabulkan, antaranya bernama Bara' bin Malik ini. Beliau ni doanya sangat mustajab. Pada satu hari ketika pembukaan kota Tustar, pada zaman pemerintahan Umar Khattab radhiyallahu anhu, tentera muslimin mulalah merasa lemah menghadapi musuh kerana negara yang lain, cuacanya lain, sejuk dan sebagainya. Dan pasukan Parsi yang bilangannya berganda-ganda telah mula menyerang pasukan muslimin hingga mereka mengalami beberapa kekalahan. Tentera muslimin pada masa itu lekas-lekas bertemu dengan Bara' dan berkata kepadanya, wahai Bara', mintalah kepada Allah SWT, doa engkau mustajab seperti yang kami dengar daripada Rasulullah SAW. Bara' pun segera mengangkat tangannya dan berkata, ya Allah, kepadamu tempat kami minta, tundukkanlah mereka untuk kami. Maka tentera Islam menjadi kuat semula dengan izin Allah dan tentera Parsi pun dihancurkan. Peperangan pada waktu itu sampailah ke jambatan Sus. Pasukan musuh mula mendesak kaum muslimin. Mereka kembali minta Bara' berdoa lagi kepada Allah. Dan Bara' berdoa lagi, ya Allah, aku minta kepadamu mengalahkan mereka dan pertemukan aku dengan Nabi-Mu. Musuh kalah lagi pada kali ini. Hancur bilangan mereka pun menjadi mengecil. Yang terbunuh pun ramai, yang lari pun ramai. Habis tentera Parsi yang merupakan Datuk Nenek Moyang golongan Syiah pada hari ini, tuan-tuan. Itu sebab mereka ni sangat berdendam kepada umat Islam, khasnya kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, kerana di tangan Sayyidina Umar lah kelebihan kemuliaan Islam itu, salah satunya kerana kemenangan mengatasi Parsi. Maka golongan Parsi yang masih hidup sampai kali ini memendam dendam berlanjutan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dengan sebab itulah Syiah ni sangat membenci Sunni. Salah satu sebabnya Sayyidina Umar terlibat dalam pembukaan negara mereka untuk memasukkan Islam ke Iran pada hari ini. Jadi Bara' telah berdoa kepada Allah supaya tentu Islam dimenangkan, dan tentu Islam menang. Dan Bara' juga berdoa supaya dia dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, reti dia nak mati syahid. Dan betul seperti mana yang dipohonkan kepada Allah, tentu Islam menang, berganda-ganda, kemenangan yang sangat cemerlang, dan beliau gugur sebagai salah seorang syuhada seperti permintaannya. Sungguh indah orang yang selalu bersama dengan Allah SWT. Kemudian bila kita beralih kepada sifat ahli neraka seperti nyatakan Nabi SAW, sifat ini 180 darjah berbeza. Kasar, suka bertengkar, suka berselisih dalam perdebatan, tak mau di mengalah walaupun di salah. Bila menyedari kesilapan diri sendiri, tak mau mengakuinya. Inilah menunjukkan sifat ahli neraka. Sifat ini kadang-kadang ada pada kita, iaitu bila kita marah. Kerana itu Allah SWT telah pun menjelaskan sifatnya seperti Nabi SAW nyatakan, inna abghadar rijal ilallah aladul khasm. Sungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sangat kuat bertengkar. Angkuh, tak mahu mendengar pandangan orang lain, dia je betul. Pada hari ini zaman YouTube pula, dia menyesat-nyesatkan orang, bahkan mengkafir-kafirkan orang, berbangga pula dengan kenyataan-kenyataannya. Kita bimbang, ini merupakan sifat disebut oleh Rasulullah SAW, aladul khasim. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah SWT. Angkuh, kalau dia berbicara, lidah bibirnya nampak dengan gaya tertentu, jari telunjuknya, isyarat-isyarat pada tubuh badannya, body language-nya, semua ini berpunca daripada satu sumber, iaitu hatinya sudah pun keras. Dosa-dosa yang dilakukan menutup cermin hati dia. Jadi bila hati telah keras, maksiat tidak lagi dirasakan sebagai dosa, malahan maksiat itu dipikirkan satu benda nikmat dalam hidup. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita, menyelamatkan orang kita kasihi, guru-guru kita daripada terjebak dengan sifat ahli neraka yang nyatakan dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makan Bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

0: Malaysia, Pahang FM.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Laporan cuaca.
0: Assalamualaikum, salam sejahtera kembali dalam bersama kami. Saya Afni dan Ben, tapi kita dalam laporan cuaca, laporan ramalan cuaca bagi negeri Pahang Darul Makmur. Hari ini Jumaat 8 Mei 2026. Wadang-wadang kita di TikTok, terima kasih kami ucapkan kerana bersama dengan kami pagi ini. Okey, Kibang, kita terus ke laporan cuaca, gambaran keseluruhannya.
4: Baik, bagi anda yang merancang aktiviti sepanjang hari ini, secara keseluruhannya cuaca di negeri Pahang diramalkan akan mengalami fenomena ribut petir di beberapa buah tempat. Dan suhu dijangka berada pada tahap minimum 23 darjah Celsius pada waktu malam dan awal pagi, manakala suhu maksimum boleh mencecah sehingga 35 darjah Celsius.
0: Okey, pada waktu ini, waktu pagi, bagi memulakan pagi Jumaat anda ni, kita nampak kat luar ni keadaan cuaca agak baik. Dan ia diramalkan baik juga, dan tiada hujan dijangka berlaku di seluruh negeri pada waktu pagi ini. Jadi ini adalah masa terbaik untuk anda melakukan urusan di luar rumah, atau bagi anda ingin ke tempat kerja dan sekolah, tak ada masalah.
4: Tak ada masalah ya?
0: Jangan tak pergi kerja sebab Jumaat.
4: Ni boleh dah start basuh baju ni. Kering dah.
0: Oh betul kan Ben? Rancang aktiviti anda. Okey, waktu petang pula Ben, macam mana?
4: Okey, namun keadaan dirama berubah menjelang petang. Amaran ribut petir dikeluarkan bagi beberapa kawasan di negeri ini. Bagi anda yang berada di daerah-daerah pedalaman maupun bandar, sila pastikan anda membawa payung atau rancang perjalanan pulang lebih awal bagi mengelakkan kesesakan akibat hujan lebat.
0: Betul lah Ben. Kalau hujan ni mesti sesak, sebab masing-masing berhati-hati ya, kadang tak nampak eh.
4: Betul.
0: Okey, jadi pada waktu malam pula dijangka keadaan ribut petir dijangka berlarutan sehingga ke waktu malam di beberapa tempat. Suhu yang lebih sejuk sekitar 23 darjah Celsius mungkin membantu memberikan keselesaan kepada anda untuk berehat semestinya ya, di hujung minggu ke hujung minggu. Dan namun anda perlulah berwaspada dengan keadaan angin kencang yang mungkin menyertai hujan petir tersebut.
4: Baik, memandangkan suhu maksimum hari ini Afni, kita agak panas jugalah, mencecah 35 darjah Celsius kan. Jadi jangan lupa untuk kekal hidrat dan minum air secukupnya bagi mengelakkan kesan cuaca panas sebelum hujan melanda. Dan bagi yang memandu, hati-hati jalan raya, terutama ketika jarak orang kata penglihatan berkurangan semasa berlakunya ribut petir ataupun hujan .
0: Nah, itu dijangka diramalkan. Dan kami rasa itu saja laporan cuaca untuk hari ini, 8 Mei 2026. Kepada anda di luar sana, sentiasa peka dengan perubahan langit dan jaga diri anda semua. Ben senyum bila saya kata jaga diri. Siang Ben, tak ada orang bagi tahu Ben jaga diri Ben.
4: Baik, sekarang dah pukul 8:13 pagi. Baik, sebentar nanti kita dalam segmen portal pilihan, nanti Afni akan kongsikan dengan anda satu portal yang cukup menarik untuk anak-anak Pahang.
0: Betul.
4: Tapi specialnya Afni, saya nak kongsikan sikit lah. Bila kita menjadi anak Pahang ni kan, banyak benda kita dapat daripada lahir je sampai lah berumah tangga. Dah rumah tangga pun dapat lagi, dah ada anak dapat lagi. Kan, anak pun dapat lagi. Itulah orang kata kesemewaan Kerajaan Negeri Pahang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail. Baik, kalau nak tahu lebih lanjut mengenai apa portal yang kami akan kongsikan untuk anda pada hari ini, kita nak rehat dulu seketika. Jadi terus kekal bersama kami,
0: Radio Malaysia Pahang FM,
4: satu pilihan.

0: Aktif Faham FM, satu pilihan. Okey, Ben, Zon Aktif, anda kena aktif tau pagi ni.
1: Eh, saya aktif, saya berlari tadi.
0: Berlari-lari dalam konti, Ben. Baiklah, sekarang 8.19 minit pagi, Jumaat 8 Mei 2026.
1: Apa kita nak kongsi ni pagi ni?
0: Yang kita jantikan ya, portal yang anda patut buka pagi ni mengenai apa? Satunya first kita nak highlight Geran Yayasan Pahang.
1: Okey.
0: Di mana satu lagi perkembangan penting buat anda warga Pahang, terutama mahasiswa, pagi ni kita ingin menyentuh mengenai inisiatif Yayasan Pahang yang memperkasakan modal insan melalui tawaran geran pendidikan bagi peringkat prasiswazah dan pascasiswazah.
1: Baik.
0: Okey, apa tu Ben? Geran Pendidikan Pahang, Ben tahu tak?
1: Saya rasa macam kena jawab soalan dengan cikgu lah.
0: Ben takut. Okay. Antara cikgu dengan ustaz, awak pilih mana?
1: Saya pilih cikgu. Okey, untuk makluman semua,
0: awak pernah dengar tak Ben?
1: Ya.
0: Awak pernah dengar tak geran ni?
1: Saya pernah dengar, tapi saya tak tahu secara detail lah. Saya tahu yang di bawah Yayasan Pahang ni kan, apa yang kerajaan negeri buat ni, tapi cuma tak tahu detail lah apa itu sebenarnya Geran Pendidikan Yayasan Pahang ni. Jadi untuk makluman semua pendengar, bantuan ini bukanlah sekadar pinjaman, tapi merupakan geran atau bantuan kewangan secara one off, iaitu sekali beri, betul, yang bertujuan meringankan beban pendaftaran awal atau kos penyelidikan bagi pelajar yang baru memulakan semester atau sedang dalam fasa akhir pengajian. Dan ia khusus buat anak jati Pahang yang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi awam IPTA dan juga institusi pengajian tinggi swasta IPTS yang terpilih. Tapi apa ni, saya rasa walaupun dia kata anak jati Pahang, tapi sekiranya ada juga yang mungkin bukan anak Pahang tapi menetap lebih pada 10 tahun.
0: Betul.
1: Pun layak, saya rasa itu boleh ni kan.
0: Pendek cerita pagi ni, portal yang anda boleh buka pagi ni, sekejap lagi kami kongsi apa dia mengenai Geran Pendidikan Yayasan Pahang ni. Kalau anak anda nak sambung belajar ataupun pengajian terakhir, fasa akhir pengajian kan, anda boleh bukan buat bukan sekadar pinjaman, tapi ia adalah geran atau bantuan one off, bantuan keuangan one off, tak ada duit nak masuk belajar, nak masuk universiti. Boleh Google geran pendidikan Yayasan Pahang ni, nilai geran berapa yang anda dapat.
1: Ramai
0: yang tanya berapa nilai bantuan yang diberikan, walaupun ia bergantung kepada bajet tahunan atau kelulusan semasa mengikut rekod dan amalan Yayasan Pahang. Anggaran dia kalau peringkat diploma, anda boleh menerima bantuan, dia bantuan atau geran tau. Dia bukan orang kata dia memang duit free orang kata kan. RM500 hingga RM700 sebagai bantuan pendaftaran.
1: Okey,
0: peringkat ijazah pula atau prasiswazah, pelajar boleh menerima bantuan antara RM1,000 hingga RM1,500. Manakala pasca siswazah, master atau PhD, ada dia punya nilai dia. Dan peringkat master bantuan, inilah termasuk master bantuan pendidikan pendaftaran boleh mencecah RM2,000.
1: Banyak.
0: Okey, jadi manakala satu lagi PhD, nilainya boleh mencecah RM3,000 bergantung kepada jenis penyelidikan dan keperluan akademik yang dikemukakan. Okey Ben, kita terus kepada syarat kelayakan.
1: Okey, baik.
0: Ramai nak tahu ya. Okey, bantuan ini of course mesti ada syarat yang ketat lah. Statusnya Ben?
1: Okey, status anak negeri, jadi pemohon atau salah seorang ibu atau bapa mestilah lahir di negeri Pahang. Tapi untuk status lebih ni kan, maklumat lebih tepat, boleh berhubung dengan pihak Yayasan Pahang lah.
0: Betul.
1: Dan pendaftaran, anda mestilah telah menerima surat tawaran rasmi atau sudah pun bergelar mahasiswa sepenuh masa.
0: Pendapatan keluarga, keutamaan kita berikan dari golongan B40 atau M40 bagi memastikan bantuan sampai kepada anda. Yang betul-betul perlulah kan, kalau boleh kan. Okey, cara memohon mudah je. Yang ni lah kita nak cakap ni. Layari portal rasmi sistem permohonan atas talian Yayasan Pahang, iaitu www.yp.org.my. Pastikan anda sediakan dokumen sokongan seperti surat tawaran universiti lah.
1: Okay.
0: Yang dikata tadi kan. Surat tawaran tawaran universiti kena ada. Salinan dekat pengenalan of course, dan penyata pendapatan ibu bapa yang telah disahkan.
1: Yang telah pun disahkan kan.
0: Okey.
1: Baik. Itu portal pilihan kita apa ni untuk hari ini, untuk minggu ini
0: mengenai
1: dan okey, sebenarnya kalau kita tengok balik Afni, apa ni

0: program ni sebenarnya, program pendidikan ni kan, bagi peringkat prasiswazah dan juga pasiswazah ni amat membantu sebenarnya.
1: Betul.
0: Kalau kita tengok di peringkat diploma dapat 500 hingga 700 kan. Lepas tu untuk sarjana muda pula dapat 1000 hingga 1500.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya ia amat membantu kata untuk ringankan beban pendaftaran awal. Kan kalau kita nak belajar ni, nak berdaftar kan, guna duit kita dulu.
1: Ha, betul.
0: Tapi sekurang-kurangnya bila dapat duit ni amat membantulah, dapat cover balik.
1: Ben sangat membantu pada golongan yang amat-amat memerlukan. Mungkin kepada yang bekerja tetap kan, mungkin anda adalah peruntukan anda, tetapi kepada orang-orang, golongan-golongan yang di luar bandar kan, bagaimana tiba-tiba kan nak cari duit mana lah nak dapat.
0: Saya pula bila tengok macam ni kan, saya rasa nak belajar bukan sebab nilai duit tu, tapi sebab kemudahan ni diberikan.
1: Ya, kemudahan diberikan
0: kan. Maksudnya kita ni secara tak langsung, bila kerajaan buat macam ni, dia narik minat kita untuk sambung belajar. Dia belajar ni tanpa had.
1: Anda tanpa jangan had terlepas, kerana tempoh permohonan 4 minggu sebelum tarikh pendaftaran IPT. Itu kena tengok. Kena tengok tempoh nak mohon tu 4 minggu sebelum tarikh pendaftaran IPT. Jadi semua kena alert, jangan leka. Dan 6 minggu selepas tarikh pendaftaran di IPT. Dia ada, sebab dia ada dua kategori, Ben. Geran prasiswazah dan geran pasca siswazah. Jadi Tok Wan sendiri yang belaskan dekat thread.
0: Tok Wan banyak dia, Tok Wan belas yang ni kan, untuk anak-anak Pahang ni.
1: Tok Wan kata nak kongsi berita gembira buat anak-anak Pahang. Ada geran prasiswazah RM700 dan geran pasca siswazah RM1,200.
0: Jadi anak Pahang ya.
1: Betul. Dekat sini juga okay, kita baca sikit lah. Sebab Tok Wan kata, Tok Wan nak minta siapa yang pernah dapat geran Yayasan Pahang ni, share pengalaman agar boleh kongsi bersama mahasiswa lain lah.
0: Betul.
1: Antaranya Alhamdulillah Tok Wan, Koi pernah dapat dua kali daripada Adi Harith untuk masuk matrikulasi dan ijazah sarjana muda. Maknanya memang diperlukan.
0: Betul.
1: Oleh anak-anak kita. Lain saya penerima bantuan Yayasan Pahang, adik-beradik ramai. Itu betul. Geran bantuan ke IPT pun ada terima. Selain itu ada juga buat pinjaman untuk lanjutkan pengajian peringkat sarjana dan dapat pengurangan lagi. Syukur Alhamdulillah ya, sangat bantu pelajar di negeri Pahang. Terima kasih Tok Wan, Kerajaan Negeri Pahang dan Yayasan Pahang. Saya antara penerima bantuan geran masa belajar
0: dulu lah. Dan sebenarnya bila ada bantuan sebegini, secara tak langsung kalau kita tengok keputusan SPM baru ni 2025, Pahang merupakan negeri kedua terbaik kan apa ni. Ini sebenarnya orang kata hasil juga daripada apa yang dah kerajaan negeri lakukan untuk anak-anak Pahang. Bukan hanya setikat orang kata daripada tingkat menengah selepas habis SPM, masuk universiti pun kerajaan negeri masih bagi orang kata bantuan kan, untuk bantu anak-anak tahu kepayahan kan, perit bukan mudah.
1: Iya betul
0: kan?
1: Dan istimewanya ada keistimewaan tau kepada adik-adik ya. Adik-adik sekarang duit sekarang bukan mudah nak cari. Jadi bantuan-bantuan ini meringankan beban ibu bapa anda. Zaman saya Ben, masa saya belajar, saya ambil pinjaman Yayasan Pahang kan. Bila anda dapat dekan setiap sem, anda boleh dapat pengurangan.
0: Banyak, lebih 40% lah.
1: Betul. Jadi adik-adik yang masih belajar, yang mengambil pinjaman kan, mana-mana ni, antaranya anak-anak Pahang ni kan, belajarlah elok-elok Ben. Mana tahu masa nak bayar tu dapat pengurangan. Anda boleh tanya.
0: Betul kan? Dan Afri, saya nak pesan juga kepada adik-adik kita yang mungkin mendengarkan pada ketika ini ataupun orang kata sedang melayari portal Yayasan Pahang.
1: Betul.
0: Okey, sekarang ni tugas anda ialah, sebab kita tahu parents kita mungkin, parents anda mungkin tak sempat nak ambil tahu semua benda ni kan. Jadi tugas adik-adik ialah buat sendiri, buat permohonan sendiri dan maklumkan pada ibu bapa. Kan, jangan harapkan parents lah buatkan. Bila awak dah dapat maklumat ni, cuba buat sendiri. Bantu parents lah. Kan, parents dah banyak orang kata nak kerja lagi kan. Bila ada peluang-peluang gini, manfaatkan. Rugi. Baik, jangan tunggu sampai akhir. Permohonan kini lebih mudah dengan digital kan. Jadi layari portal rasmi sistem permohonan atas talian Yayasan Pahang di www.yp.org.my. Pastikan anda sediakan dokumen sokongan seperti surat tawaran universiti, salinan kad pengenalan dan juga penyata pendapatan ibu bapa yang telah disahkan. Adik kena tolonglah ini untuk awak juga tau. Jangan harapkan mak ayah je.
1: Ya betul.
0: Tolong mak ayah. Untuk awak juga sambung belajar kan. Okey. Baik, sekarang dah pukul 8:29 pagi. Itu antara tajuk portal pilihan kita untuk minggu ini, apa ni eh?
1: Ya, betul.
0: Kita harap sangat bermanfaat sebenarnya untuk adik-adik kita nak sambung belajar ni. Mm-hmm. Kan, untuk bantu ringankan beban ibu bapa. Okey, apa ni? Apa ni macam ada benda nak cakap ke?
1: Dekat TikTok kita ni ada
0: ada apa tu?
1: Ada pendengar kita sambil dengar makan Maggi.
0: Ya Allah, awal ni makan Maggi. Astagfirullahalazim. Siapa namanya tu? Zurawati Curayati. Ya Allah, kenapa makan Maggi pagi ni ha? Astagfirullahalazim.
1: Sambil join live TikTok kita.
0: Makanan nasi lemak ke roti canai? Maggi ni makannya. Seronok pula ni tengok kita dah. Ilah ilah. Okey ni, selamat menyambut selera.
1: Okey, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.

Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekarang ada di Hang FM, satu pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Bang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun.
3: Oh, yes me, oh yes me.
2: Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat hanya di Pahang FM.
4: Konnichiwa.
5: Oyasumi, Oyasumi,
6: satu suara, satu jiwa.
7: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
6: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
8: Kami bawakan kepada anda
9: Silang Budaya.

dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: 104.1 MHz Kuantan. Jangan ditanya. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati. Dengarkan
2: Radio Malaysia, Hang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian potensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dibantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor, hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Pelabuhan Jas. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Istilah hari ini.
1: Bidang kesihatan awam, jarak sosial. Jarak sosial atau dalam bahasa Inggeris, social distance, dieja dalam dua patah perkataan. Jarak, social, membawa maksud satu keadaan apabila individu perlu memelihara jarak fizikal atau hubungan langsung dengan orang atau objek di tempat awam semasa wabak sesuatu penyakit berjangkit untuk meminimumkan pendedahan dan mengurangkan penularan jangkitan.
0: Pantun hari ini.
1: Malam ini malam Jumaat, pasang lilin depan pintu. Kalaulah kita umat Muhammad kena sembahyang 5 waktu. Malam ini malam Khamis, malam esok malam Jumaat. Di hari akhirat tidak menangis hendak jumpa Nabi Muhammad. Pantun agama dipetik daripada buku Kurit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, bahasa jiwa bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
4: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
3: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: sarang hair.
1: Itu tadi baru saja berlalu Lee Hong Ki, Western Sky. Sedap lagu Korea ni kalau
0: apa
1: kita dengar pagi.
0: Apa maksud sarang
1: hair? Itu kesayangan lah.
0: Oh.
1: Kesayangan I love you tak silap.
0: Oh, sarang hair. Okay. Baiklah, Assalamualaikum. 9.20 minit pagi, segmen terakhir anda bersama dengan kami, Afni dan Ben, Zone Aktiva, setiap Jumaat. Jumaat pagi hari ini, 8 Mei 2026. Kepada anda, pembuka segmen pagi ini, kita ingin, kita ada satu topik. Topik yang bertajuk apa? Kadang-kadang Ben, kita sempena dengan Hari Ibu pada hari Ahad ni kan, kadang-kadang ada rasa sayang yang terlalu besar sampai susah kita nak luah dengan kata-kata ni, Ben.
1: Betul.
0: Ada ucapan yang tersimpan lama dalam hati, tak sempat kita nak ucap, Ben. Atau cuma mungkin kita tunggu masa yang tepat je nak cakap. Jadi hari ni kita bawakan topik ucapan yang tak terungkap. Khas untuk anda yang nak dedikasikan kata-kata paling ikhlas buat insan bergelar ibu sempena dengan Hari Ibu pada hari Ahad ini.
1: Betul.
0: Ya, 10 Mei.
1: Betul. Dan bila kita sebut pasal ibu ni, Afni, ada yang panggil ibu, panggil mama, panggil umi, panggil siapa lagi, apa lagi panggilan-panggilan kan. Ramai sebenarnya sayang sangatlah dekat mak masing-masing kan. Tapi bila depan mak tu jadi kekok nak cakap, macam nak cakap saya sayang mak
0: kan?
1: Saya sayang mama kan. Sebenarnya kita tak perlu kekok sebab itu ibu kita, orang yang perlu kita raikan. Betul tak?
0: Betul tu, Ben. Kadang-kadang kita ingat mak kita dah tahu sebenarnya. Tapi iyalah, ada sesetengahnya yang dia kata dia lebih selesa untuk dia kata apa, melalui action.
1: Betul.
0: Action speaks louder.
1: Dia
0: tak boleh ungkap. Mungkin dia malu. Mungkin dia tak biasa. Tapi dia menunjukkan daripada perbuatan tanda-tanda sayang.
1: Betul.
0: Sempena Hari Ibu hari ini, kami bukakan untuk anda dedikasi kata-kata paling ikhlas buat ibu anda. Untuk ibu anda, tak kira yang masih ada ataupun yang telah pergi, apakah ucapan yang tak terungkap, terucap?
1: Betul. Mungkin ada yang nak minta maaf, mungkin ada yang nak cakap rindu ataupun penghargaan yang selama ini cuma tersimpan dalam hati kan, apa ni?
0: Mungkin ada yang dah lama tak berhubung dengan
1: ibu anda.
0: Atas sebab-sebab tertentu.
1: Mungkin ada salah faham kan.
0: Mungkin ada yang nak cakap minta maaf.
1: Betul. Tapi sebenarnya kalau dengan ibu, dengan ayah ni, tak perlulah kita terasa hati sebenarnya kan. Tak perlu kita ada rasa nak terasa hati. Kadang-kadang kita rasa nak marah kan, mungkin bila ditegur kan. Tapi cukup setakat itu saja. Jangan makan hari, makan jam kan. Tak bertegur dengan ibu bapa, jangan. Tanpa mereka, siapalah kita sebenarnya kan.
0: Betul. Kadang-kadang ucapan terima kasih je, Ben. Dia membuatkan hati ibu ni rasa
1: dihargai, lapang. Rasa lapang, betul lah. Sebab saya percaya apa ni sebenarnya, sebesar mana pun pengorbanan seorang ibu, mereka ni tak pernah minta orang kata dibalas dengan kemewahan kan. Cukup dengan perhatian, doa dan juga kata-kata yang cukup ikhlas.
0: Ya, yeah. Kan? Okey, kita boleh tak kita siarkan ucapan pertama daripada pendengar kita, Ben? Kita nak dengar.
1: Kita nak dengarkan daripada, kita terima dari sekejap daripada Kak Nas eh.
0: Ya, Kak Nas dulu tadi, okay. Awal.
2: Salam Jumaat, Ben dan Auni.
1: Salam Jumaat.
2: Hai Pahang FM. Kak Nas nak mengucapkan selamat Hari Ibu pada hari Ahad ni. Sebagai seorang ibu, kita dilahirkan oleh seorang ibu. So, jangan jadikan anak-anak kita mangsa kita masa lalu. Kerana zaman anak-anak kita tak sama dengan zaman kita. Anyway, happy Mother's Day and good luck for all mothers in Malaysia. Okay, Ben. Okay, Auni. Thank you.
1: Terima kasih, Kak Nas.
0: Terima kasih, Kak Nas.
1: Baik, kita nak dengar juga daripada Macu Maruku.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Macu.
3: DJ Ben dan Afni.
1: Ya.
3: Macu Maruku dari Duan Sepatang.

0: Mak Cu ni daripada kecil memang tak ada ibu ya. Umur 6 bulan ibu dah meninggal. Jadi Mak Cu tak merasa kasih sayang ibu lah. Jadi pada hari Minggu ni adalah hari ibu ya. Mak Cu ucapkan kepada yang jadi ibu lah. Hari ibu ya. Yang jadi ibu termasuk Mak Cu sendirilah. Semua kepada ibu semualah. Okey, Bang dan Afni, terima kasih. Selamat berkonti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Cu. Okey, kita sekarang pun 9.25 minit pagi. Masih ada masa lagi. Kita nak minta pada sahabat-sahabat kita di luar sana, mungkin yang mendengarkan ketika ini dalam segmen Apa Cerita Netizen.
2: Ya, betul.
1: Topik kita, apa ayat yang tak terluah kepada ibu kita. Tak kisahlah, mungkin yang masih ada ibu ataupun dah kehilangan ibu kan. Mungkin ada apa yang ingin disampaikan, ingin diluahkan, permohonan maaf ataupun nak cakap rindu pada ibu kan. Mungkin dah lama tak jumpa ibu kan. Kita nak mengharapkan pada anda semua untuk kongsikan dengan kami pagi ini sebenarnya sambutan Hari Ibu yang akan disambut pada 10 Mei nanti. Okey, apa ni, ramai lagi apa ni yang dah hantarkan WhatsApp dan juga voice note pada kita ni.
2: Betul.
1: Baik, kita nak berhibur dulu. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
2: Satu Pilihan.

0: Selamat pagi Ibu Aisyah, baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 9.30 minit pagi. Lagu ni amat relate dengan topik kita pagi ni, Afni. Apa yang tak terluah, kan? Sempena sambutan Hari Ibu akan disambut pada 10 Mei nanti.
1: Ya, betul.
0: Baik, sebenarnya kalau kita bacakan pada WhatsApp pada sahabat kita yang hantar ni, banyak yang terkesan dengan topik kita pagi ni sebenarnya, Afni. Sebab berkaitan dengan Hari Ibu, kan? Saya pun nak baca pun, saya rasa macam InsyaAllah kalau sempat bacakan, kita bacakan.
1: Betul.
0: Tapi kita nak mainkan dulu voice note. Kita terima dari Hairi, dari Lipis katanya. Dia nak ucap sempena sambutan Hari Ibu. Ibunya dah pergi menghadap ilahi
1: 21 Ramadan baru-baru ni.
0: Salam takziah untuk Hairi.
2: Saya Hairi daripada Kuala Lipis. Nak cakaplah, ibu saya telah pergi menghadap ilahi pada 21 Ramadan baru ni, kan. Nak cakap terima kasih ibu kerana melahirkan kami 13 orang adik-beradik, menjaga kami dengan penuh kasih sayang. Kami 13 adik-beradik tak pernah lupakan ibu. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu.
0: Baik, terima kasih Hairi. Saya orang kata apa ni, terharu dengan 13 adik-beradik, seorang ibu membesarkan 13 orang anak, kan, tanpa ada rasa penat, lelah. Kan, itulah pengorbanan seorang ibu.
1: Hairi kata kat sini, walaupun kami ramai adik-beradik, saya dengan kakak bersama dengan arwah mak 24 jam. Sekarang saya menjaga ayah pula. Satu je, sementara masih ada mak ayah ni, rajakanlah mereka, tak perlu wang ringgit, tapi kasih sayang yang cukup.
0: Baik, seterusnya kita nak dengar daripada Alung Gambang.
3: Assalamualaikum. Hai Ben, hai Afni.
0: Hai.
3: Saya Alung dari Gambang. Happy Mother's Day untuk Umi Alung, Maziah binti Dahai. Semoga Umi dilanjutkan usia, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, sentiasa dengan rahmat Allah selalu. Alam sayang Umi, sebab Umi sentiasa ada dengan daripada baby sampai sekarang ni lah, sampai dah bersuami pun. Umi sentiasa memahami Along, nak apa faham je, macam tu. Okay lah Ben Afni. Semoga kita jumpa di jannah nanti, insyaAllah, amin. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Halong.
1: Ben, ucapan tak akhir tu, semoga kita jumpa di jannah nanti.
0: Itulah.
1: Ringkas, kan?
0: Ringkas, tapi itulah sebenarnya benda-benda macam ni, bila kita tak buka ruang, mereka mungkin orang kata ada rasa segan silu, walaupun dengan ibu sendiri, kan. Tapi lepas ni tak perlu rasa segan silu, sebab ibulah tempat kita raikan.
1: Betul
0: tak? Okey, Afni, kita ada lagi ni, diterima dari Suzana Bukit Ibam. Suzana Bukit Ibam daripada Muazzam Shah. Assalamualaikum DJ Ben dan DJ Afni. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas sempena Hari Ibu pada 10 Mei ni. Suzana nak ucap pun, orang kata sedih sebab tak ada dah, katanya cuma Al-Fatihah dan doa aja untuk arwah mak. Jadi apapun, selamat Hari Ibu pada ibu-ibu seluruh Malaysia. Jagalah keluarga yang diamanahkan oleh Allah. Terima kasih Suzana.
1: Terima kasih Suzana Ben. Saya selalu ternampak, bukan selalu, ada pernah saya terlihat ya di media sosial, di mana gambar-gambar seorang anak dikubur.
0: Okey.
1: Atau adalah satu caption kat bawah kan, dia mengungkapkan, kata dia mungkin dia ada masalah, kan, ataupun mungkin dia rindu, kan. Dia bercakap-cakap di kubur dengan mungkin ayah, mungkin ibu, kita tak tahu, kan. Tapi ada lagi yang lebih menyentuh hati, anak kecil baring di kubur ibu dia. Dia kata dia rindu mak dia. Jadi sempena Hari Ibu ni Ben, dia sebenarnya tak payah tunggu Hari Ibu, kan Ben, tapi sebenarnya tak ramai perlu di antara kita yang bila ada kita bergaduh dekat end. Biasalah.
0: Betul.
1: Bila mak kita cakap 10 kali, mak kita panggil tak dengar. Susah sangat nak menyahut. Tapi bila tak ada Ben, itulah kan, kehilangannya terasa.
0: Betul.
1: Terasa betul, kan.
0: Sebenarnya setiap hari adalah Hari Ibu. Kan? Jadi pada pendengar kat luar sana, hargailah ibu-ibu kita.
1: Ya, betul.
0: Pada yang dah tadi ibu tu, kita sedekahkan Al-Fatihah. Pada yang masih ada ra'i kalau mereka kan?
1: Kepada pendengar kita juga, ibu-ibu di luar sana, pendengar-pendengar kita kan, yang mungkin dari pagi sampai ke malam tak berhenti buat kerja kat rumah. Betul. Tu kerjanya sui rumah.
0: Ya, sepenuh masa.
1: Ya, sepenuh masa. Ataupun yang bekerja dekat rumah, ada kerja lagi, kat pejabat pun ada kerja lagi. Kepada anda, andalah permata hati. Penyeri, orang kata penyeri rumah tangga itu kan. Kalau tak ada ibu ni kan,
0: dia macam lampu tak menyala lah.
1: Betul. Kan?
0: Baik, kepada anda yang ingin kongsikan lagi, mungkin ada kata-kata yang tak terucap kepada ibu anda, boleh hantar ke WhatsApp Pang FM di 0103207448. Anda boleh hantar ke WhatsApp dan juga voice note kepada kami. InsyaAllah kami akan bacakan sebentar nanti dengan topik kita sempena sambutan Hari Ibu yang akan disambut pada 10 Mei nanti. Luahkan sesuatu mungkin tak pernah terluah sebelum ini. Inilah ruang dan peluang untuk anda untuk orang kata berkongsi sesuatu untuk ibu anda. Baik, kita nak beribu dulu seketika apa ni.
1: Yeah,
0: jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Masih bersama saya Ben dan juga Afni dalam zona aktif hari ini Jumaat 8 Mei 2026. Sekarang dah pukul 9.45 pagi. Baik, apa ni?
1: Lagu-lagu khas, lagu-lagu berhantu. Sebenarnya dengan Hari Ibu ya.
0: Kalau lagu dengar legend ni,
1: lirik-lirik dia sangat puitis.
0: Betul. Daripada lagu Aisyah, daripada lagu Aziz, dan daripada lagu terbaru daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Air Mata Ibu, menceritakan peranan dan juga pengorbanan seorang ibu. Kan? Afni, awak lah sebagai seorang ibu, Afni,
1: jangan bagi tahu orang.
0: Apa kata boleh kongsikan jugalah pengalaman sebagai seorang ibu membesarkan anak. Orang kata tanpa ada rasa, apa orang kata, letih. Kan apa ni?
1: Betul.
0: Tanpa ada rasa letih
1: Saya dia macam mana Ben, rasa sayang melebihi segala-galanya.
0: Betul.
1: Dulu masa saya bujang, saya tak tahu tau apa mak saya rasa. So kita akan macam la la la la la. Kan? Mak kita
0: nyanyi buat bagi dia.
1: Okay. Mak kita duk marah-marah kan. Kita relax je macam
0: kan, tak ada perasaan.
1: Macam kenapa buat aku nak marah-marah ni? Macam tu kan?
0: Sebab kita ada.
1: Ya, sebab ibu tu depan mata. Tapi bila saya sendiri menjadi seorang ibu, betul Ben, dia punya all out tu lain macam tau.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kita, kalau kita sayang kan, kita akan buat segala-galanya.
0: Betul.
1: Bila kita sayang.
0: Betul.
1: Kan? Walaupun penat bangun. Kalau kita penat ni baru nak baring ni, bangun Ben, buat buat apa anak-anak tu buat.
0: Ya. Kan? Tunaikan juga ya.
1: Jadi baru saya faham, oh macam ni rupanya. Macam mana kita balik, mak kita masak apa semua kan. Balik kampung mak kita masak meriah apa semua. Macam ni rupanya. Itu kita dah buat biasa. Nak balik order macam-macam. Kemarin adik saya order.
0: Itulah ibu kan.
1: Macam awak cakap semalam Ben kan, anak awak pukul 11 malam teringin nak makan pizza.
0: Saya dah
1: awak
0: tarik
1: seorang ayah.
0: Saya dah tarik embrek. Isteri saya tak sihat kan. Saya dah tarik embrek dah ni. Sebab tahu kita konti pagi kan. Pukul 9.30 saya tarik embrek lah.
1: Tiba anak kata kan?
0: Adik lapar lah. Habis sebagai seorang bapa kan, tak kena biarkan anak kita lapar.
1: Betul.
0: Saya pun turun dengan balik handbrake. Bangun juga ni.
1: Bangun.
0: Pergi cari, berkejar pergi cari. Sebab
1: pergi beli pizza ya.
0: Yelah, betul lah orang kata kan, kasih sayang kita sebagai mak ayah ni pada anak tu tak ada batas, tak ada penat, tak ada rasa, tak ada sempadan.
1: Betul.
0: Kan, jadi kita itulah kongsikan topik hari ni, hari istimewa untuk Hari Ibu. Sebenarnya kita nak kongsikan bahawa ibu ni pengorbanannya tiada batas lah. Macam saya cakap tadi kan, tiada sempadan.
1: Antara kan ucapan yang kita terima ya, yang buat hati saya tersentuh Ben. Dia tulis macam ni, "Mak, sejak mak pergi, banyak benda berubah. Tapi satu yang tak pernah berubah ialah rindu saya pada mak. Kadang-kadang saya masih nak cerita macam dulu, pasal kerja, pasal hidup, pasal hari yang penat. Cuma beza sekarang, saya cuma mampu luah dalam doa." Tu Ben eh.
0: Ya, patut ada juga yang WhatsApp pada kami. Terima kasih sebab pernah jadi rumah paling tenang dalam hidup saya. Pelukan mak, suara mak, nasihat mak, semuanya masih saya simpan kemas dalam ingatan. Dan ada juga yang kongsikan, kalau diberi satu saja lagi peluang, saya cuma nak peluk mak dan cakap terima kasih untuk segalanya.
1: Simple ya, eh?
0: Simple.
1: Ringkas, tapi
0: betul.
1: Kita
0: nak minta lah kepada pendengar-pendengar kita yang masih ada mak, mungkin ada ruang ini kan. Raikanlah mereka kan, raikanlah ibu anda. Kalau dah lama tak balik kampung ataupun lama tak berhubung dengan ibu, hubungilah mereka.
1: Betul,
0: kan? Jangan tunggu hari ibu baru kita nak ucap-ucap ni, tak perlu. Sebab setiap hari adalah hari ibu ni kan.
1: Mungkin rutin kita seharian tu kan buat kita kan tak sempat tau kan.
0: Kadang-kadang
1: mak mesej ni, mak ingat nak pergi ni ni semua. Tapi semalam saya ada baca dekat thread kan, ada satu benda yang saya tak boleh. Dia kata saya risau lah mak saya lepas pencen ni, mak saya dekat rumah apa lah, mak saya buat satu hari apa semua. Lepas tu mak dia reply kat situ, tak payahlah risau sangat, mak hari ni ada meeting.
0: Mak sekarang educated, main telefon kan, tahu status anak dekat trip.
1: Ya, betul tu Ben. Jadi aduh. Itu mak-mak zaman kini. Mak-mak zaman sekarang. Dulu lain. Pergi sungai, pergi basuh baju ni, anak pun derek kan. Yeah. Tak ramai, tak sempat masak nasi ni. apa kalau apa masak ikan tembakul bila makan lebih pergi berlari masuk batu belah batu bertangkung. Lain mak dulu lain. Kan
0: tapi apa ni saya terfikir kalau macam contohlah dia satu dia ada anak ramai contoh tadi macam Hairi kongsikan ada 13 adik beradik
1: betul
0: dengan ekonomi yang kurang berkemampuan
1: betul
0: macam mana boleh besarkan anak boleh makan serentak
1: suap ni
0: saya terfikir sebenarnya saya macam saya ada 9 adik beradik. Sembilan adik-beradik saya pun hargailah arwah ibu saya dan juga arwah ayah saya besarkan kami kan. Tapi yang mereka adik-beradik ramai tu kan macam mana seorang ibu tu saya tak boleh bayangkan.
1: Kawan saya pernah cerita adik-beradik dia 22 orang.
0: Allahuakbar lagi ramai.
1: Setiap pagi mak dia akan rebus telur. Sebelum pergi sekolah mak dia akan suap seorang.
0: Allah.
1: Seorang satu. Telur saja Ben. Sebab susah kan. Beli telur. Suap sikit seorang bagi kenyang tahan sampai balik sekolah tunggu makan nasi balik sekolah jadi jasa tu kan kita macam ni kadang-kadang dalam poket kita ni ada RM100 RM100 tu untuk sebulan contohnya atau untuk 2 minggu kan jadi ibu ni dia nak minta dengan suami serba salah
0: betul
1: ibu ni gunakan RM100 tu untuk beli lauk pauk ni cukupkan untuk 2 minggu tu Ben. Ibu punya bijak tak bijak ni kan. Jadi nak jadi seorang ibu ni Ben bukan mudah tau Ben.
0: Bukannya ibu tu takut suami tu marah tapi dia memahami keadaan suami.
1: Dia tengok suami balik kerja penat apa semua nak minta tu tak sampai hati ni.
0: Betul.
1: Tapi duit barang tak cukup ni nak tunggu hujung bulan ni apa semua. Pandai-pandailah hidup.
0: Carilah alternatif kan.
1: Ya.
0: Tengok apa yang ada
1: kan. Itu pun kawan saya kata apa yang kisah telur tadi kan. Dia pelihara ayam. Telur tak payah beli kat kedai lah. Tapi kumpul sikit seorang suap ni untuk anak-anak ni.
0: Kena berkreativiti pula lagi kan. Allahuakbar. Baik, sekarang dah pun 9.52 minit pagi. Saya sebenarnya tak nak buka topik sampai hari ibu hari ni. Saya cakap dah apa ni, kita buka topik dah. Tapi apa ni kata tak boleh Ben. Kita berapa hari lagi berlangsung sampai hari ibu. Kita nak tahu daripada sahabat-sahabat kita, pendengar kita, apa respon mereka mengenai ibu-ibu mereka. Terima kasih apa ni. Baik, sebelum kami mengakhiri ni sebelum kami mengakhiri perkongsian hari ini, ada satu lagi perkara yang sangat dekat di hati kita semua. Malangkan hari ini yang sudah 8 Mei apa ni kan. Jadi ini bermakna 2 hari lagi kita akan menyambut sambutan hari ibu yang jatuh pada hari Ahad 10 Mei ni kan.
1: Mungkin anda yang masih ada ibu boleh buat surprise.
0: Betul.
1: Kan bawa ibu pergi makan. Saya suka bawa mak saya makan kat gerai-gerai.
0: Acik. Call makcik je. Baik, ibu sebenarnya ibu sebenarnya bukan sekadar gelaran tapi dia adalah nadi dalam setiap keluarga dan dialah yang menjadi pendorong pertama saat kita rebah dan insan yang paling ikhlas mendoakan kejayaan kita dari jauh maupun dekat. Walau setinggi mana pun pangkat kita atau sebanyak mana pun geran pendidikan yang kita terima, doa seorang ibulah yang sebenarnya melicinkan jalan keberkatan hidup kita.
1: Jadi bagi anda yang masih mempunyai ibu, ambil kesempatan hujung minggu ini untuk pulang ke kampung atau sekurang-kurangnya hubungi mereka. Bagi ibu yang telah pergi meninggalkan kita, titipkanlah doa yang tidak putus-putus sebagai tanda kasih yang abadi.
0: Betul.
1: Hargailah mereka selagi nyawa dikandung badan kerana syurga itu tetap di bawah telapak kaki ibu.
0: Baik, sekarang dah pukul 9.53 minit pagi. Afni ada kata-kata akhir sebelum kita mengakhiri segmen Apa Cerita Netizen dan menyerahkan kita punya siaran kepada DJ selepas ini, Azhar Aziz dalam Zoom Persona.
1: Kata-kata akhir saya tentulah kepada ibu saya, Wan Aliha Wan Hassan.
0: Acik.
1: Saya banyak ibu, saya banyak mak saudara saya. Mak saudara saya yang jaga saya masa kecil. Mas Ayu kan, mak saudara ramai lah mak saudara saya.
0: Tak habis nak cerita ni.
1: Mas Tura. Suzana. Nama-nama komersial ni.
0: Nama-nama artis.
1: Kan, jadi ramai makcik-makcik saya yang menjaga saya dari kecil. Mak saya kan kerja, pergi kerja kan. Jadi saya ramai mak. Satu je saya nak cakap kepada ibu-ibu saya tadi. Kan, mak, rumah tanpa mak tak pernah rasa sama. Terima kasih sebab jadi tempat saya pulang walau apa pun terjadi. Jatuh bangun saya Ben, mak saya tetap ada.
0: Betul.
1: Selamat ibu mak. Macam tu kan. Okey lah kepada anda. Terus dengar Radio Malaysia Bang FM. Untuk Ben.
0: Baik, Saya tak ada apa nak kata. Saya satu ucapan nak terluah untuk arwah ibu saya. Walaupun ibu saya dah tak ada, kasih sayang ibu tetap hidup dalam hati saya setiap hari. Al-Fatihah untuk buat ibu tercinta. Baik, sampai di sini saja segmen Apa Cerita Netizen. Jadi yang kami berdua mengucapkan selamat Hari Ibu.
1: Betul.
0: Kepada seluruh ibu-ibu di seluruh negara, seluruh Malaysia ni, selamat Hari Ibu. Kami hargai pengorbanan anda menjaga membesarkan anak-anak. Terima kasih sekali lagi. Baik, Afni.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga peribadi. Bye. Bye-bye.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Anak pipit jangan tak dihirau.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Biar ku jalan dulu.
5: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jalan pintas ke syurga. Hidup kita nak berdepan dengan akhirat adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Kita akan berhadapan dengan satu proses pengadilan di hadapan Allah. Waktu tu, situasi sangat menakutkan dan penuh mencengkam. Tak ada yang menenangkan kita melainkan perlindungan dan keamanan yang Allah bagi pada kita. Orang-orang kafir waktu tu melihat dan berharap, alangkah baiknya kalau mereka kembali menjadi tanah agar tak dihisap. Waktu proses pengadilan, Allah putuskan hanya dua, ke syurga atau ke neraka. Tak ada tempat yang ketiga. Mendapat syurga ni adalah nikmat bagi setiap orang. Nikmatnya syurga tak pernah kita bayangkan oleh akal manusia, tak pernah terlintas dalam hati, tak pernah dilihat dan tak pernah digambarkan dengan perasaan. Tak mampu nak diungkap dengan bahasa untuk diterjemahkan bagaimana gambaran syurga. Tapi bila kita fikirkan berjalannya waktu demi waktu, hari demi hari, masa dan kudrat kita pun berlalu pergi, kita merenung kurangnya bekal amal kita untuk kesana. Masa yang kita gunakan, kita guna untuk apa? Masih sempat ke amal untuk dikumpulkan? Masih ada ke jalan pintas untuk ke syurga? Ya, pasti ada. Kita baca setiap hari ihdinas siratal mustaqim dan surah al-Fatihah. Ya Allah, pimpinlah kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bila Allah kata jalan lurus, ada ke jalan yang berbeza? Ada ke jalan-jalan lain? Matlamat akhir, semua orang memang nak menuju ke syurga. Logiknya, antara dua lokasi, jalan yang lurus adalah jalan yang paling pendek, jalan yang paling betul, jalan yang paling cepat ke syurga, bukan jalan yang bengkak-bengkok. Jadi untuk memulai perjalanan kita, kita mulakan dengan ayat wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri mereka kepadaku. Kita sebagai manusia wajib faham, kita sebagai hamba abdi, tanggungjawab kita adalah ikut perintah Tuhan, ikut perintah Allah. Dan kita diberikan manual untuk menjalani hidup. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Jangan pula kita ambil jalan singkat dengan melibatkan diri dalam jihad yang ekstrim demi ke syurga, menyeleweng daripada ajaran Islam melalui slogan jihad fisabilillah dalam sudut pandang Islam yang sempit dan memudaratkan umat Islam itu sendiri. Perang dalam urusan pentadbiran perlulah menepati maqasid syariah. Selagi tidak mendapat keizinan pemerintah dan menepati kaedah, ia akan memberi ancaman dan impak negatif pada keselamatan rakyat dalam negara. Malah dalam setengah situasi, Rasulullah juga tak akan benarkan umat Islam yang mempunyai ibu bapa untuk berjihad sekiranya tidak diizinkan. Sekalipun jihad itu amalan yang paling baik, baginda SAW sangat membenci keganasan, apatah lagi mencetuskan peperangan yang tiada keperluan. Oleh itu, umat Islam kena betulkan tafsiran yang salah mengenai jihad, menyebarkan Islam dengan pedang dan keganasan. Ya, mungkin pedang berjaya menakluk negeri, tapi ia takkan mampu menakluk hati dan akal manusia. Oleh itu, kalau tersesat awal, mungkin kita boleh sempat kembali ke pangkal jalan. Kalau dah tua tersesat bagaimana? Umur kita ni umpama minyak yang kita guna sepanjang perjalanan kita. Hanya kita tak tahu banyak mana lagi bekalan yang kita ada. Oleh itu, berada di jalan dan lorong yang betul itu, sejak awal lagi, itulah hidup yang terbaik. Sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa episod akan datang. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjaki

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia kekal bersama kami di Abang FM, satu pilihan. Bersama saya Azhar Aziz menemani anda untuk hari ini. Terima kasih dengarkan kita, tak kira di mana jua anda berada untuk hari ini, okey. Dan untuk hari ini edisi Jumaat, okey, anda bersama saya Azhar Aziz menemani anda 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Anda bersama saya, insyaAllah saya akan teman anda sampai pukul 2 petang nanti untuk zon pesona hari ini, okey. Dan juga hari ini macam biasa kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza. Untuk minggu ni kita nak bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, bertemu lagi kita hari ini Ustazah dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza yang kami bawakan secara langsung dari Konti Pang FM untuk minggu yang kedua. Okey, bagi bulan Mei dan untuk hari ini kami bawakan secara langsung dari Konti Radio Malaysia Pang FM. Untuk tajuk kita hari ini dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza, bersujud tanpa rasa. Okey, jadi mungkin mukadimahnya untuk hari ini Ustazah, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihni fiddin wa'allini at-ta'wil. Terima kasih kepada Puan Azhar kerana memberi kesempatan untuk saya berkongsi ilmu untuk para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tajuk hari ini sangat cantik ya, tentang sujud tanpa rasa. Jadi kalau kita sebut sujud ni, sebenarnya dalam solat, sujud ni merupakan kemuncak solat.

0: Sebenarnya bila kita sebut orang yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang banyak sujudnya. Bila sebut orang yang banyak sujudnya bererti dia banyak menunaikan solat dan dia menjaga solat yang wajib serta menambahkan solat-solat lain iaitu solat sunat.
1: Okay.
0: Itu maknanya orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu Taala. Dan di luar solat ada juga sujud-sujud yang lain.
1: Okay.
0: Contoh sujud sahwi, sujud lupa ya. Okay. Maknanya kalau kita lupa, maknanya kita kena baca sujud sahwi sebelum memberi salam. Itu masih lagi dalam solat.
1: Okay.
0: Tetapi di luar solat juga, kalau kita lupa, kita boleh baca doa-doa ataupun bacaan sujud sahwi ni di dalam kehidupan kita. Contoh kita terlupa sangat apa benda, kita boleh baca Subhanaman layana mu'alayasuh.
1: Okay.
0: Itu untuk sujud sahwi. Tapi kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita bagi mereka yang selalu lupa.
1: Okay.
0: Okay. Jadi sujud tilawah pula adalah ada kita, kalau biasanya hari Jumaat ada sujud sajadah dipanggil kan.
1: Okay.
0: Jadi itu adalah sujud yang ada dalam solat. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, ada ayat-ayat yang menunjukkan suruh kita sujud, maka kita hendaklah sujud. Dalam keadaan kita berwuduk dan menghadap kiblat, kita kena baca sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Katakanlah kita membaca Quran tafsir saja. Lepas tu kita tak berwuduk masa tu, kita boleh baca Quran, Quran tafsir. Lepas tu kita bertemu dengan ayat-ayat yang menyuruh kita sujud, maka kita bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kaedah dia. Sebab tu jangan kita ambil sambil lewa ayat-ayat yang menyuruh kita sujud walaupun dia adalah sunat ya. Jadi aqrabu man yakunul abdu min rabbihi wa wasajidun fa akthiru ad-du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka memperbanyakkanlah doa di dalam sujud.
1: Okey.
0: Okay. Kalau kita solat berimam, kita tidak boleh melamakan sujud kita. Sebab nanti kita bila imam dah sampai Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kita masih sujud lagi.
1: Okay.
0: Boleh membatalkan solat kita ya. Tapi kalau kita nak memperbanyakkan sujud kita di dalam solat sunat, ketika kita solat sendiri.
1: Okay.
0: Dan lepas kalau kita nak berdoa dalam sujud, ketika solat wajib kita berdoalah di dalam hati, itu lebih afdal. Dan sebelum kita memberi salam, kita ada juga doa-doa yang diajak oleh Rasulullah ya. Sebab doa-doa ni mempengaruhi kekhusyukan kita di dalam solat.
1: Okay.
0: Kalau kita rasa kenapa sujud kita tu macam tak ada makna, bererti hati kita masih jauh daripada Allah. Maknanya kita banyak lagi lara, banyak lagi dunia di dalam jiwa kita. Hatta kita nak solat pun kita masih lagi ingat macam-macam perkara tentang keduniaan. Padahal kita kena fokus ya semasa kita solat.
1: Okay.
0: Lepas tu kalau contoh ayat-ayat yang menunjukkan suruh kita sujud tadi di luar solat, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, contohnya kita kena sujudlah.
1: Okay.
0: Dan satu lagi yang famous kita tengok orang buat sujud syukur.
1: Okay.
0: Sujud syukur ni kita kena, katakanlah kita dapat berita yang baik, lepas tu kita sujud syukur, paling afdal kita mesti dalam keadaan berwuduk.
1: Okay.
0: Dan menghadap kiblat. Tapi kalau orang tu tiba-tiba jadi sujud tu, itu harus hukumnya. Ya. Tapi lebih baik kita dalam, sebab tu kita digalakkan sentiasa berwuduk lah. Jaga wuduk kita tu. Lepas tu dan kenapa kita rasa macam-macam sujud kita ni macam tak ada apa? Jadi kita di situ kita kena usaha upgradekan solat kita.
1: Okay.
0: Kita kena faham apa yang kita baca dan kita sentiasa ada kalimah Allah di dalam hati kita.
1: Okay.
0: Cukup dulu setakat tu.
1: Okey, itu dia untuk tajuk kita hari ini, bersujud tanpa rasa bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Anda boleh telefon kita, dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124 dan juga 0951401225. Ataupun boleh WhatsApp kita, anda kata anda nak ajukan soalan, 0103207448. Kadang-kadang pernah tak kita bersolat, orang kata angkat tabir, baca surah kan, malah sujud berkali-kali, tapi hati kita kosong Ustazah. Tak rasa apa, tak rasa tenang, tak ada rasa dekat pun, dan seolah-olah kita hanya menggerakkan tubuh badan kita, bukannya hati. Kan kadang-kadang ada kita sendiri kita tanya, kenapa dulu solat boleh buat kita menangis, tapi sekarang semuanya terasa biasa je, tak ada apa-apa. Adakah sebab terlalu sibuk dengan dunia, terlalu penat, ataupun hati kita sebenarnya dah

0: Sangat dah. Jadi mungkin kita nak tahu juga ustazah, adakah normal, adakah biasa jika seseorang tu solat tetapi tak merasa khusyuk dan juga tenang? Kadang-kadang nak mendapatkan kekhusyukan tu ustazah. Bukan main payoh lagi ustazah. Macam mana?
1: Jadi kalau kita sujud tak ada rasa apa-apa tu, maknanya kita ni masih lagi hamba Allah yang tak fokus pada solat dan tidak menghayati solat dalam erti kata yang sesungguhnya. Dan kita tidak faham konteks solat tu apa. Sebenarnya kita solat ni antara kita dengan Allah. Kita menghadap Allah dan kita kena rasa kebesaran Allah tu dalam hati kita. Maknanya kena ada kalimah Allah tu terpahat di kalbu kita. Kita kena rasa, ya Allah, aku ni kerdil, ya Allah, aku ni lemah, aku ni banyak dosa. Jadi semasa sujud kita solat, kalau kita fokus kalimah Allah tu di hati kita, senyasa Allah, Allah. Mulut kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, tapi hati kita ingat Allah. Jadi itu lebih bermakna, dan kita merasakan kita ni hamba Allah, dan yang kita hadap sekarang ni adalah Allah, dan kita merasakan Allah tengok kita. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Satu lagi, bila di akhir zaman ni kita memang tak khusyuk dalam solat, dan kita rasa jauh, kita jauh daripada Allah. Dan sebenarnya di akhir zaman ni memang kehusyukan dalam solat tu memang dah dicabut dah. Tapi kita berusaha untuk fokus, untuk tahu apa yang kita baca, untuk jangan ingat itu, ingat ini. Maknanya kita masih lagi tak fokus pada solat kita, dan kita tidak merasakan solat itu penuh pengertian dan rasa lazat. Kita kena ikhtiar macam mana kita nak sujud tu rasa lazat, kita apa yang kita baca tu rasa nikmat dan seronok untuk solat.
0: Jadi itu dia, kalau ikutkan sepatutnya paling dekat orang kata bila kita bersujud tu adalah waktu paling dekat sangat kita dengan Allah kan. Tapi bila kadang-kadang kita terasa kosong tu, mungkin ada sesuatu yang mungkin kita kena orang kata fikir balik, duduk balik, tengok macam mana kan. Kadang-kadang mungkin punca utama seseorang tu boleh hilang rasa dalam solat ni macam mana ustazah? Kadang-kadang kita tahu dengan penuh sangat dalam kepalanya hal-hal duniawi ni ustazah. Kadang-kadang bila bersujud pun pakai fikir benda lain lagi ustazah. Jadi macam mana tu ustazah?
1: Sebab kita ni kurang makrifatullah. Kita tidak mengenali Allah Subhanahu Taala. Kita tak merasakan Allah tu besar, Allah tu maha agung. Kita tak merasakan ya Allah tu sangat sayang pada kita. Dan kita sedangkan dengan raja pun kita nak pergi majlis dia bukan main lagi kita beria. Kita dengan dengan disiplin, jaga akhlak, jaga jangan terkuat ketahu terkeke-keke contoh kita menjaga sangat. Tetapi kenapa dengan Allah kita tak buat macam tu? Kita macam seolah-olah gap pula dengan pemimpin yang hebat ke apa tu, raja ke, sedangkan Allah tu lebih lagi kita kena rasa mencintai dia, sentiasa kita nak rahmat dia, kita nak sentiasa Allah pandang kita, kita nak Allah dengar doa kita. Jadi di situ kita berusaha untuk upgrade diri kita, untuk fokus kepada solat, untuk melakukan perkara-perkara yang Allah suka, dan mudah-mudahan membawa solat kita yang khusyuk.
0: Okey, itu dia. Jadi kalau nak telefon kita nak ajukan soalan kepada yang berbahagia ustazah, boleh hubungi kita seketika saja lagi. Kita berehat dulu ustazah, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: jam 1 pilihan 10.33 minit pagi sekarang ini. Terima kasih dengarkan kita dan masih lagi bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Untuk tajuk kita hari ini, bersujud tanpa rasa, dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Okay. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Kak Mah dari Bentong.
1: Ya, ya.
0: Okey, Kak Mah, soalannya bersama dengan yang berbahagia Ustazah, silakan.
1: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimanakah kalau setiap ayat yang kita baca hadirkan di dalam hati untuk mendatangkan khusyuk?
0: Kak Mah, Kak Mah.
1: Ya.
0: Ah, putus-putuslah Kak Mah. Cuba Kak Mah jauhkan sikit daripada radio.
1: Tak ada dah.
0: Okey.
1: Ada lagi.
0: Putus lagi Kak Mah. Mungkin boleh telefon kita di nombor satu lagi Kak Mah.
1: Saya padamkan radio ya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Okey, Waalaikumsalam.
1: Bagaimanakah kalau setiap ayat yang kita baca itu hadirkan di dalam hati untuk mendapatkan kekhusyukan? Minta penjelasan dari Ustazah. Sekian, okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Kak Mah. Assalamualaikum. Yeah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagus soalannya Kak Mah, ya. Okay. Memang betul, inilah masalah kebanyakan yang kita hadapi. Bukan saya je, ramai orang yang hadapi masalah macam ni. Maknanya kita baca tapi kita tak rasa pun lazatnya apa yang kita baca. Maknanya kita tak rasa lazat pun kita baca Al-Fatihah tu, sebab kita dah baca hari-hari. Dan macam mana nak hadirkan dalam hati kita. Bila kita, yang penting sekali kita kena faham. Contoh at-tahiyat tu apa maksud dia, apa tu al-Fatihah tu apa maksud dia, kita tahu. Kita bukan suruh bila baca tu suruh baca makna, bukan. Suruh ingat makna, bukan. Kita tahu apa yang kita baca. Kita tahu alhamdulillah tu segala puji bagi Allah. Bukan kita dalam solat tu alhamdulillah kita pun segala puji bagi Allah, bukan macam tu. Jadi bila kita dah baca ayat-ayat dalam solat kita, dan terutama semasa sujud kita, kita kena hadirkan Allah, Allah, Allah dalam hati kita. Baru kita boleh fokus. Sebab kita fokus pada bacaan dan kita fokus pada mengingati Allah dalam hati kita. InsyaAllah itu salah satu cara untuk kita hayati solat kita, insyaAllah.
0: Okey dah, itu dah penjelasannya. Dan ada satu di Ustazah, Wan Zainani Jerantut. Assalamualaikum Ustazah. Solat atas kerusi, adakah sujud kita jauh dari Allah? Semenjak saya solat atas kerusi, sujud saya rasa terlalu kosong. Ini dari Acik Jerantut.
2: Okey, saya nampak ramailah sekarang ni yang solat di atas kerusi. Solat di atas kerusi itu bagi orang yang sakit kaki, kan. Tetapi kalau cuba usahakan, walaupun kita duduk di kerusi, usahakan semasa sujud tu kita sujud. Kalau tak memudaratkan lah. Maknanya saya tengok sekarang ni ramai yang solat atas kerusi tapi dia masih lagi boleh sujud ke bawah. Dia tidak sujud syarat gitu. Maknanya itu lebih bermakna lagi. Memang betul lah. Sebab sujud ni adalah satu perkara yang nikmat sebenarnya. Kita rasa kita rendah diri, kita rasa hamba yang hina, Allah lah segala-galanya. Kita akan merasakan begitu. Tapi kalau kita tak sujud, kita tak merasakan begitu. Sebab sujud ni adalah satu perkara, setiap sujud yang kita buat dalam erti kata yang sesungguhnya, sesungguhnya tu kita akan dapat satu darjat di sisi Allah. Bayangkan satu sujud satu darjat. Kalau dah satu hari kita solat, dah kita dah lakukan 34 sujud di dalam solat wajib. Maknanya kalau kita tak sujud dalam erti kata yang macam orang lain, yang biasa-biasa ni, rugilah kita. Jadi kita usahlah untuk sujud tu macam mana pun. Kecuali teruk sangat sampai tak boleh, itu lainlah cerita, kan. Kita boleh usaha lagi, insyaAllah.
0: Okey, dan ini daripada sahabat kita ni. Assalamualaikum Ustazah. Okey, saya Syarima daripada Pekan, nak tanya Ustazah lah, adakah kalau solat kita tanpa khusyuk masihkah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu Ustazah?
2: Okey.
0: Kadang-kadang macam-macam dia fikir dalam kepala tu Ustazah, ya.
2: Alhamdulillah kita masih lagi melakukan solat.
0: Okey.
2: Cuma kita tak mampu untuk mendapatkan khusyuk sebagaimana para sahabat. Para sahabat tu kalau dia solat, macam contoh Saidina Umar, dia tak sedar pun anak panah dia tu dicabut daripada kaki dia. Masa bila cabut lah anak panah ni? Tak sedar pun. Padahal pegang pun dah sakit. Apatah lagi cabut. Jadi kita tak dapat dah khusyuk macam tu. Jadi kita berusaha untuk khusyuk tu, kita fokus. Sekarang rakaat pertama, lepas tu kita kena fokus apa yang kita baca tu. Dalam hati kita ni, kita hadirkan Allah, Allah, kita doa dalam hati. Sambil kita baca tu, hati kita berdoa. Bukan mulut berdoa, hati kita berkata-kata dalam hati, ya Allah, ampunilah aku, terimalah ibadah aku, rahmatilah aku. Di situ kita boleh fokus tau solat kita tu. Dan apa tu, maknanya soalan dia apa tadi?
3: Maknanya dia kata, adakah solat tanpa khusyuk masih diterima di sisi Allah SWT?
2: Masalah orang yang solat, dia tetap diterima. Kecuali dia buat larangan-larangan solat, bacaan dia tak betul, Fatihah tak betul, tahiyat tak betul, takbiratul ihram tak betul, tak dengar pun, solat dalam keadaan bisu. Allahu Akbar tu dia tak sebut Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, tak dengar di telinga sendiri, kena baca. Bukan bisu ataupun berbisik. Nah, dia kena baca. Kalau dia buat yang tu, insyaAllah solat dia diterima. So bila kita sentiasa solat, solat, solat, tak tinggal solat, banyakkan solat sunat, automatik insyaAllah Allah akan bagi juga rasa nikmatnya solat itu, insyaAllah.
3: Okey, itu dia penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini.
4: Ya, okay, saya.
3: Silakan, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah.
4: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
4: Okay, saya nak tanya, kalau macam apa, orang tu datang haid, lepas tu dia nak baca Al-Quran, lepas tu Al-Quran, boleh ke Ustazah? Macam doa makan ke, surah Yasin ke, boleh ke?
3: Okay.
4: Sewaktu dia haid.
3: Okay, okay. Itu je soalannya?
4: Ya. Okay. Lepas tu dia, kalau period tu, waktu period tu ataupun doa makan tu dalam bahasa Melayu.
3: Okay.
4: Sebab kan aku kan gitu je.
3: Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Okay. Dalam masalah membaca Al-Quran ni, banyak sangat pendapat ulama, ikhtilaf ulama. Ada ulama kata tak boleh langsung baca Al-Quran ni. Tetapi kalau kita dah menjadi kebiasaan, contoh kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu dah menjadi doa kita setiap hari, dan itu adalah doa daripada Al-Quran dan merupakan ayat Al-Quran, tetapi itu dibolehkan. Kecuali kalau macam Yasin, kita tak pernah baca-baca Yasin. Dan kalau dalam keadaan terlalu panjang pun ada ulama mengatakan tak boleh lah. Tapi kecuali benda tu dah menjadi amalan kita. Sebagai contoh, kita sentiasa baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ataupun kita baca Alhamdulillah rabbil alamin hamdanya wa fi ni'amah wa yukafi mazidah, dah jadi doa harian kita. Itu boleh baca walaupun dalam keadaan kita haid. Tak semestinya kita doa pun tak boleh. Boleh walaupun doa tu daripada ayat Al-Quran, sebab dah jadi doa. Dah kita, itu dah menjadi doa kita. Sebab ada ulama mengatakan kalau kita baca kalau contoh Hafizah-Hafizah tu kan, dia ada masa dia baca Al-Quran tu, dia boleh diharuskan baca dalam hati. Dan juga dia dia tak boleh menganggap dia kena niat zikir.
3: Okay.
2: Bukan ayat Al-Quran. Ada ulama mengharuskan. Tapi seelok-eloknya kita ambil jalan selamat. Kita jadikan ayat-ayat yang kita baca, yang kebiasaan tu je yang kita baca walaupun kita dalam keadaan haid. Tapi kalau kita tak biasa baca, itu janganlah baca, sebab kita tak boleh nak niat zikir.
3: Okey, itu dia. Dan satu lagi Ustazah, kita tahu kadang-kadang hakikatnya bukan semua orang yang bersujud tu benar-benar hadir Ustazah dalam sujud dia tu. Ada yang bibirnya berzikir tapi fikirannya masih tentang kerja, masalah Ustazah, telefon lah, dunia kan. Tapi indahnya Islam ni, Allah tak suruh kita jadi sempurna dulu baru datang kepada dia. Tapi Allah cuma suruh jangan berhenti kembali. Tapi ni Ustazah, bagaimana cara Ustazah untuk kita kembalikan rasa tu sendiri Ustazah dalam sujud kita tu? Kadang-kadang kita tak rasa apa-apa, tak orang kata kosong kan, fikiran melayang-layang, banyak sangat memikirkan hal duniawi ni Ustazah.
2: Jadi sebelum kita solat tu, untuk menjawab soalan tu, kita kena, sekarang ni aku nak solat, jadi kita sempurnakan wuduk kita tu, dah kita dah set dah minda kita. Kita nak solat, lepas tu baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, ataupun baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Kita semasa kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu, kita niat, buat syarat ludah tiga kali ke kiri supaya tidak ada gangguan dalam semasa kita solat. Sebab biasanya kita tak usah ni, kadang-kadang diganggu oleh syaitan. Syaitan memang suka mengganggu kita solat. Jadi kita kena fokus pada solat, kena istighfar banyak-banyak, dan kata, ya Allah, bantulah aku untuk solat ni, berilah kekhusyukan kepada aku. Kita berusaha lah, mana kita akan fokus lah. Janganlah abaikanlah yang lain-lain tu. Mm-mm. Kalau kita nak teringat juga, mm-mm, cepat-cepat dalam hati kita, mm-mm, ampunilah aku ya Allah, aku macam tu. Mm-mm. Maknanya kita dalam hati ni kita sentiasa seolah-olah kita berhadapan dengan Allah ni. Macam kita berhadapan dengan raja lah. Takkan kita raja cakap kita buat tak tahu je, kita pandang sana pandang sini, apa tu kita main handphone contohnya, kan. Itu tak ada adab lah. Maknanya kita kena beradab dengan Allah, dengan kita sentiasa hadirkan kalimah Allah dalam hati kita, kena mohon ampun pada Allah dalam hati kita, terutama di masa sujud. Lebih lagi dalam solat tu takkan tak ada langsung kita ingat Allah. Mesti ada sikit kan kita ingat Allah. Sebab Allah, Allah ya Allah, sambil-sambil tu kita bacalah. Tu kena latihlah tu. Luar solat kita latih, kita sebut Allah, Allah, Allah dalam hati kita. Kalau kita dah terbiasa sebut Allah, Allah dalam hati kita, insyaAllah dalam solat pun kita akan, hati kita ni sentiasa menyebut Allah.
3: Okey,
2: InsyaAllah.
3: Okey, itu dia penjelasannya. Dan mungkin kita nak tahu Ustazah, antara amalan sebelum solat yang boleh membantu kita lebih fokus dalam solat kita, Ustazah. Kejap je lagi, okey, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Dengarkan kami di 104.1 MHz di Kuantan dan juga Pekan. Okey, masih lagi bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Untuk tajuk kita hari ini, bersujud tanpa rasa. Andai anda ada soalan nak ajukan kepada yang berbahagia Ustazah, boleh telefon kita 0951401124, juga 0951401125. Nak WhatsApp kita pun boleh juga 0103207448. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, siapa di sana tu?
1: Ramli,
0: Cik Ramli daripada Pelda Temanti. Okey, soalannya bersama dengan yang berbahagia Ustazah, silakan.
1: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ni saya ada dua soalan.
0: Okey.
1: Saya mengingatkan di sini. Ini itu dah 7 tahun dah punya stroke.
0: Okey.
1: Jadi semayang ni dah terkosik.
0: Okey.
1: Jadi sujud ni, ya selama sujud cuma sini tak ada nak dijawabkan yang tak, tak ada lah. Ini okay. Jauh duduk yang nak sekuat sini. So mana kita nak tanya lah macam mana kita ni tu. Itu satu. Kedua pula, saya ni sujud rokok mana kalau kena rokok baca subhanallah biar azim. Sujud itu subhanallah biar Allah. Tapi saya nak cepat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, saya boleh tak? Itu ada jalan.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah daripada Cik Ramli.
2: Okey. Bagi orang yang stroke ni, dia kaki dia akan merasa sangat sakit lah ketika dia nak solat tu. Jadinya dia kena solat mengikut kemampuan dia. Kalau dia masih boleh sujud, dia sujudlah. Kalau dia dah tak boleh nak ke bawah tu, dia buatlah sekadar kemampuan dia. Maknanya diampunkan oleh Allah. InsyaAllah Allah Maha tahu apa yang dia rasakan. Dia bukan tak nak sujud, tapi dia tak mampu untuk sujud. Dia memang betul-betul tak mampu. Bukan sikit-sikit sakit lah tak nak dah semayang berdiri, nak semayang terkursi. Tengok berlari kan main lagi, berjalan pergi Mega Mall boleh, berjalan beria. Lepas tu tang solat nak duduk atas kerusi. Sikit je pun dah macam memanjakan diri, tak nak sujud pada Allah. Jadi dia nak sujud dalam keadaan syarat gitu kan. Ada setengah orang macam gitu, na'uzubillah lah. Jadi kalau pakcik ni dia nak sujud tapi tak boleh, bolehlah sujud mengikut syarat. Tapi bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tu dengan jelas. Selagi mulut boleh bercakap tu, boleh menyebut tu, sebutlah secara sempurna. Sebab solat ni bukan satu perkara yang boleh kita ubah-ubah kan. Subhanallah saja, subhanallah saja. Maknanya kita, sebab itu sangat bermakna apa yang kita sebut tu. Subhanallahil azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha besar dan segala puji baginya. Rugilah kalau kita tak sebut. Kalau kita sebut subhanallah je. Sebutlah sebagaimana yang diajar dalam solat kita sebelum.
0: Okey. Itu penjelasannya Ustazah. Okey, mungkin kita tahu kalau hari ini kita masih bersujud tanpa rasa Ustazah, jangan tinggalkan sujud itu. Sebab kerana mungkin dalam satu sujud yang terasa kosong, itulah sebenarnya Allah sedang perlahan-lahan memanggil kita, hati kita pulang. Dan pagi ini kita nak tanya pendengar kita juga, pernah tak anda rasa kosong dalam solat kita? Ataupun apa yang anda buat untuk cari kembali rasa itu? Kan? Jadi mungkin antara yang kita nak tahu Ustazah, antara amalan sebelum solat yang boleh membantu kita lebih fokus ni Ustazah, kita tak lalai dan sebagainya.
2: Okey. Antara amalan yang kita nak buat, kita boleh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maknanya kita untuk mengelakkan daripada benda-benda yang tak baik mengganggu kita. Dan kita boleh baca banyak-banyak istighfar, astaghfirullahalazim. Kita boleh baca sayyidul istighfar. Kita betul-betul kita nak solat ni, ya Allah aku nak solat, bantulah aku supaya aku mendapat solat yang khusyuk. Mana berdoa pada Allah, ya Allah bagilah aku solat yang khusyuk, ya Allah aku nak merasakan kelazatannya solat itu. Boleh je. Kita berdoa dalam hati. Kita doa, maknanya lepas sebelum solat tu kita kena pastikan wuduk kita tu okey, perfect. Dan seperti dalam keadaan sejadah tu okey, semua okey, semua bersih hati. Kita pun kita bersihkan hati kita. Dan kalau boleh kita banyakkanlah di luar solat kita ni istighfar, baca Quran, selawat. Itu pun sedikit sebanyak mempengaruhi untuk kehusyukan dalam solat kita. Kena banyak berzikir, beramal.
0: Okey, ni ada yang tanya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kita sudah bertahun-tahun solat tapi masih rasa jauh sangat dari Allah ni?
2: Okey. Biasalah bila kita jauh dari Allah ni maknanya kita ada lagi, mungkin ada solat kita tu yang belum lagi kita buat dalam kata yang sesungguhnya.
0: Okay.
2: Mungkin ada kelemahan lagi dalam solat kita tu. Mungkin bacaan kita ada yang tak betul lagi, makhraj tak betul. Lepas tu kita mungkin sekadar melepaskan batuk di tangga sebelum-sebelum ni. Dan sebelum-sebelum ni kita ada tinggal solat ke apa ke. Maknanya setiap solat yang kita tinggal tu kita usahakan untuk qadha balik. Kita mohon ampun pada Allah, kita minta ya Allah seandainya aku mati, janganlah aku mati dalam keadaan aku berdosa, berdosa meninggalkan solat. Betul. Sedangkan solat ni dosa besar. Arak, membunuh, berzina, besar lagi orang yang meninggalkan solat. Ramai orang tak tak kisah yang tu. Ya. Lepas tu bila istighfar tu, istighfar betul-betul. Merasakan kita ni banyak dosa, ya Allah aku banyak dosa, ya Allah. Kena betul-betul menghadap Allah, menangis. Kita merasakan Allah tengok kita. Kita solat ni kita nak buat yang terbaik. Mungkin lepas ni kita tak boleh nak solat dah. Bila kita ada pemikiran yang macam tu, kita muhasabah diri kita. Apa lagi kelemahan-kelemahan kita, solat kita betul ke dah bacaan ni, bagi orang dengar bacaan Fatihah kita, tahiyat kita, takbiratul ihram kita macam mana. Ramai lagi yang saya tengok dekat mana-mana RNR tu, solat mulut pun tak buka. Takbir pun senyap je. Macam mana solat 60 tahun gitu gaya? Macam tu ke solat yang kita nak bawa esok?
0: Okay.
2: Jadi kita kena muhasabah diri kita, solat kita macam mana.
0: Kena check balik 10,
2: kena belajar, kena ada ilmu. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita amalkan slow-slow, kita solat betul-betul. Walaupun kita tak khusyuk, kita solat terus-terus. Mudah-mudahan Allah akan bagi juga kehusyukan tu pada kita, insyaAllah.
0: Okay. Dan ada yang tanya ni Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Nak tanya Ustazah, antara contoh kalau saya selepas masak kan, nak tunggu family, family tunggu nak makan, tapi saya belum solat lagi. Ada yang kata lebih baik makan dulu baru solat, sebab nanti bila dah solat teringat-ingat pula Ustazah.
2: Okay.
0: Jadi ada apa hukumnya Ustazah? Adakah perlu saya solat dulu baru makan ataupun makan dulu baru solat?
2: Okay.
0: Dari sekarang, segi kekhusyukan dia, dia nak solat tu.
2: Okay. Jadi sekarang katakanlah dia masak pukul 11. Lepas tu pukul 12 tu dia dah siap masak.
0: Okay.
2: Lepas tu zuhur baru masuk masa tu. Dia nak makan dah.
0: Okay.
2: Dia, maknanya walaupun zuhur dah masuk, sebab dah terhidang dah makanan, dia makanlah dulu.
0: Okay.
2: Dia makan dulu. Sebab tu Rasulullah pun ada cakap, kalau kita mengantuk sangat, tidurlah dulu. Kalau makan dah terhidang tu, kita makanlah dulu.
0: Okay.
2: Bukan lama sangat, takkan kita makan sampai 2 jam kot. Tentulah kita makan sekejap je. Lepas tu lepas kita dah makan tu, barulah kita pergi menunaikan, sebab masih lagi di awal waktu. Tapi kalau dah tinggal setengah jam lagi, kita baru nak makan, masa tu lah nak makan berbenda, lebih baiklah kita solat dulu, supaya kita tidak mentakhirkan solat tu melampau-lampau.
0: Okay. Itu dia penjelasannya. Dan mungkin sekarang ini dah pun pukul 10.55 minit pagi Ustazah. Dah sampai ke hujung-hujung. Mungkin sebelum kita ke pesanan Ustazah kepada mereka yang rasa solat mereka tak rasa apa-apa, kerana Ustazah kan, mungkin kita nak tahu adakah rasa itu tanda diterima atau ujian untuk mendidik hati kita. Ada kata kita rasa macam okey, alhamdulillah. Makna kata kita rasa bila kita bersujud tu kita ada sesuatu yang lega, tenang Ustazah. Macam mana?
2: Okey. Kalau kita masih lagi sujud tu tak ada apa-apa, lepas tu kita rasa macam biasa-biasa je solat tu, tak ada beza kita rasa solat dengan tak solat.
0: Okay.
2: Kita tak rasa pun masa sujud tu, kita rasa ya Allah sedapnya lah masa sujud ni. Kita rasa Allah pun sentiasa terpahat di hati kita.
0: Okay.
2: Tapi kalau kita tak merasakan begitu lagi, kita teruskan solat macam biasa, muhasabah solat kita, belajar betul-betul bacaan yang tepat dalam Fatihah, takbiratul ihram, bagi salam dan at-tahiyat tu kena baca dengan betul. Mudah-mudahan bila kita berusaha ke arah itu dengan doa, dengan muhasabah diri, mudah-mudahan kita akan merasakan nikmatnya solat, lazatnya solat. Sebab kita nak solat tu bukan sekadar beban.
0: Okay.
2: Setengah orang tu di solat, nah aku tak solat lagi ni, tak solat lagi ni, kita rasa beban solat kita tu. Kita tak boleh menganggap solat tu beban.
0: Okay.
2: Kita kena menganggap solat tu adalah satu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, yang kita seronok dapat nak solat tu, rasa seronok. Jadi kalau kita nak dapat khusyuk, kita kena rasa seronok dulu nak solat. Kalau nak khusyuk macam mana, kalau solat pun terpaksa, lepas tu alamak dah masuk dah waktu, aku ni tak menilai seolah-olah macam beban solat tu. Jadi buang, kikis benda-benda macam tu. Sebab solat ni bila kita sujud tu, kita dapat menghayati sujud yang sebenar, dapat merasakan kebesaran Allah, dapat dalam hati kita masih berkata lagi, ya Allah terimalah ibadahku, pandanglah aku, selamatkanlah aku dunia dan akhirat. Mudah-mudahan solat kita tu, sujud kita dalam solat tu adalah penyebab kita masuk syurga, insyaAllah.
0: Okay. Jadi mungkin akhir sekali Ustazah, mm-hmm, sebelum apa ni kita menutup Assalamualaikum Ustazah kita, mungkin pesanan Ustazah kepada mereka yang rasa solat mereka tak ada rasa tetapi masih terus untuk berusaha Ustazah.
2: Okey, sebenarnya bila kita sebut sujud ni, memanglah sujud tu adalah solat kita sendiri. Uh-huh. Sebab keutamaan dalam solat kita tu pada sujud dia.
0: Okay.
2: Sujud kita ni kita sama taraf dengan kaki kita.
0: Uh-huh.
2: Jadi mana kita merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sujud ni juga adalah satu terapi untuk diri kita, fizikal kita, apa tu, minda kita. Sebab orang yang banyak bersujud ni adalah insya-Allah dia mudah-mudahan dia tak adalah kena penyakit macam-macam, anxiety ke, nyanyuk ke apa. Sebab sujud ni ada kelebihan dan untuk terapi, dan ada antara penyakit-penyakit bila kita sujud tu dia boleh menyembuhkan penyakit dia.
0: Okay.
2: Contoh apa tu, bagi perempuan yang ada masalah perut, lepas tu ada masalah sakit belakang, bila dia sujud betul-betul, insya-Allah dengan rahmat Allah, Allah akan kurangkan kesakitan dia. Dan sebenarnya bila kita banyak solat, banyak sujud, itu adalah terapi bagi diri kita. Dan mudah-mudahan dengan solat ni adalah pengubat jiwa kita. Tak adalah nak bunuh diri, nak bunuh, nak tendang isteri, nak bunuh anak dan sebagainya. Maknanya sebab bila dah berlaku perkara macam tu, maknanya kita dah jauh daripada Allah. Kita dah, solat kita tu bukan keutamaan dah. Kita sekadar solat tu sebagai biasa-biasa,
0: biasa-biasa.
2: Dah betul, menjadi kebiasaan kita. Macam kita panjat gunung, hari-hari naik bukit mana tu, kan, mula-mula tak larat, sakit-sakit, tapi bila jadi kebiasaan dah tak ada, tak ada apa. Solat bukan macam tu. Semakin kita solat, semakin kita seronok, semakin seronok dan semakin lazat, semakin nikmat, semakin happy nak solat.
0: Kita je yang rasa,
2: kita je yang rasa masa solat, masa sujud tu lah kita rasa, masa tu lah kita berpeluang untuk berdoa, mohon ampun, istighfar, ya Allah terimalah aku, ya Allah aku dah cuba yang terbaik, ampunilah aku, anak-anakku semua. Masa tu lah berdoa dalam hati. Dan jangan campur pula solat ni, solat situlah solat hajat, situlah solat apa tu syukur, situlah kita nak syurga Allah, tapi kita campur-campur solat kita. Walaupun ada pendapat yang tak masyhur, boleh niat banyak tu, tapi sebenarnya kita buatlah satu-satu. Kita buat solat hajat, solat taubat, solat syukur. Kita bersyukur pada Allah sambil kita solat syukur tu paling power ya. Kalau kita buat, kita akan rasa, ya Allah, kita bersyukur sangat dengan apa nikmat yang Allah berikan. Bersyukur dengan kesihatan kita, bersyukur kita dapat meneruskan kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah, dapat kebaikan di dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat, mudah di dunia dan akhirat, insyaAllah.
0: Mohon
2: maaf atas segala kekurangan, bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kerana peluang yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia saudara, tajuk kita untuk minggu ini, bersujud tanpa rasa. Jangan berhenti solat hanya kerana belum hadir rasa, Ustazah. Kerana hidayah dan ketenangan itu bukan datang sekelip mata, tetapi melalui usaha, doa dan hati yang terus mengetuk pintu hati kita. Mungkin hari ini kita bersujud tanpa air mata, tetapi siapa tahu satu hari nanti sujud itulah yang paling dekat dan membawa kita kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, apapun, terima kasih banyak kepada yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan, sudi bersama dengan kita untuk kupasan mengenai tajuk kita hari ini, bersujud tanpa rasa. InsyaAllah Ustazah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Marathon Hits Music tak berhenti.
3: Radio Malaysia, paham?

0: Kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentak demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan jodoh di tangan Tuhan Rafi dan juga Bella. Bawa kita ke pukul 11.53 minit pagi. Terima kasih yang dengarkan kita, tak kira di mana jua anda berada. Dan insyaAllah seketika saja lagi macam biasalah ya, untuk edisi Jumaat pukul 12.30 hari, kita akan ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Dan jam yang seterusnya nanti insyaAllah kita ada klinik sempurna ibadah dan juga gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Jadi anda terus setia bersama kami, kekal bersama kami di Pang FM bersama saya Azza Aziz menemani anda sampai pukul 2 petang nanti. Okey, terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk sidang plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intra-serantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mat Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor P-Hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada kepada komuniti Pihiling. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIP, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya Barakah Pit Stop ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajan Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susulan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata, langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat, gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami menterhadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerusakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Strait Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Strait Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamir, Sirik dan Pulau Kishim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dan perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan, 12.15 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih dengarkan kita, tak kira di mana jua anda berada. Mungkin dalam pemanduan ketika ini, pandu kereta hati-hati. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Katanya ada yang nelipun tadi, katanya di Karak sekarang ini ada yang mengalami kesesakan lalu lintas. Tapi apapun, ke mana sahaja hala tuju anda, okey, pandu kereta hati-hati. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang dengarkan kita juga yang berada di Raub atau Meloh, Bentong, Bera, lagi mana lagi, Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak tengah dengarkan kita di 107.5 MHz. Juga dengarkan menerusi RTM klik di telefon bimbit anda. Saya percaya yang dah orang kata muat turun tu, terima kasih banyak. Yang masih lagi belum muat turun, boleh muat turun sekarang. Bukan hanya anda dapat ikuti saran kami secara terus dari Konti Pang FM, anda juga dapat tengok TV 1 kan, TV 2, TV OK, lagi banyak lagi lah yang anda dapat ikuti. Andai kata anda muat turun sekarang, betul-betul percuma saja di telefon bimbit anda. Okey, dan untuk hari ini juga macam biasa, seketika saja lagi untuk edisi Jumaat, kita ada klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin dengan tajuk minggu ini pasal makanan. Okey, kejap je lagi kita nak bersama. Selepas itu insyaAllah kita nak bersama juga dengan rakan tugas kita, Zuhaimi Zainal Abidin, untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat dan Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Baik, kita nak teruskan lagi dalam jam ini seketika bersama dengan Dakmi, Tangis Sebatang Tamar. Untuk anda juga dengarkan kita di Cameron Highlands 100.3 MHz.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 malam.
3: Macam-macam benda pelik.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Zuhaimi Zainal Abidin. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan-rakan Azhar Aziz di Konti Utama Komsas dan

0: seperti yang Azah katakan tadi, kita sekarang berlintas berlintas langsung dalam gambaran awal untuk khutbah Jumaat hari ini. Yang sama-sama bersama dengan kita hari ini adalah Ustaz Amir Hasif bin Hattar yang akan mengupas tajuk khutbah kita hari ini, iaitu panggilan haji. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey Ustaz, kita nak ceritakan panggilan haji. Memang sekarang ni pun dah zaman orang dah
1: mesti pergi haji.
0: Mesti dah orang dah pergi dah, kan? Jadi apa yang menyebabkan kita hari ini kita nak buat tajuk khutbah kita hari ini panggilan haji.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yusir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa tazakura wa tazkira wa nafha wa lintifa' wa l'ifadata wa l'istifara wa l'hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khayri ibtiga' wajihillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas pada hari ini dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dah masuk 8 Mei 2026, 20 Zulqa'idah 1447 Hijrah. Sekejap aja. Dulu kita bila masuk Ramadan, sebelum masuk Ramadan, orang selok dah raya dah.
0: Betul.
1: Pasal lagu raya. Pasal lagu raya sini, ya tak? Hujung-hujung Ramadan lagi lah selok, bukan main, main mercunya, main apanya lah. Penjan celik kita dah hampir dengan bulan haji. Kita dah hampir dekat dengan bulan haji yang bagi mereka yang dapat, orang kata, panggilan haji, seruan haji, ataupun mereka yang dapat pergi menunaikan haji ni digelar sebagai duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah. Tetamu Allah ni. Kalau tetamu Allah ni dapat panggilan, dapat jemputan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pergi, insya-Allah semua pergi dengan niat yang salihah, niat yang murni, niat yang baik untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mempersembahkan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian umat Islam kita tengok di seluruh dunia pada hari ini diberi peluang. Mereka yang diberi peluang, alhamdulillah, ada orang nak pergi ke sana.
0: Betul.
1: Tapi tak dapat peluang.
0: Betul.
1: Bukan semua orang dapat peluang tu. Maka bagi mereka yang dapat peluang pergi menunaikan haji di Baitullah, rebutlah peluang dengan sebaik-baiknya.
0: Pergilah.
1: Orang nak pergi ni, tak dapat pergi wuzu.
0: Betul.
1: Gaut. Kalau gaut tu okey lagi, kena penyakit-penyakit kronik yang sampai tak mampu dah, tak ada kemampuan untuk menunaikan haji. Bagi mereka yang dapat pergi ke sana, rebutlah peluang. Masa kat sana tu tak ada nak fikir kerja.
0: Betul.
1: Ini juga pesanan kepada majikan-majikan. Janganlah yang pekerja tu dah cuti haji sibuk pergi mesej, ada kerja awak ni kat ni. Orang tu dah cuti nak pergi haji, sibuk nak fikir pasal kerja. Pergi ke sana tu tak ada fikir nak hadunya, tak ada.
0: Betul.
1: Pergi hanyalah kita menyambut seruan ilahi, nak menunaikan apa nama salah satu daripada rukun Islam itu sendiri. Kita memang sembah, nak serah kepada Allah, ya Allah. Bukan kita pergi sana nak main. Ada orang pergi melancong. Bagi siapa yang pergi melancong tu, itu niat lain tu. Mungkin dia pergi sana ada niat yang lain, nak pergi tengok ni, nak pergi tengok itu, bukan dengan niat untuk menunaikan haji. Wal iyazubillah, kita minta jauh. Bagi sebahagian besar kita tengok umat Islam yang pergi ke sana daripada seluruh dunia, dapat peluang Allah beri menunaikan haji. Dan sekarang ni dah ada yang dah bergerak, dah pergi ke sana. Dan baru ni kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ada seorang, kita dapat berita rakyat Pak Negeri Pahang yang meninggal di sana. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ghadir an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim amin. Baik, suatu berita yang orang kata berita yang baik, busra bagi arwah yang meninggal di tanah suci ni, orang kata impian semua orang.
0: Betul.
1: Kita sesuatu impian semua orang yang mana dia nak mati dalam keadaan beriman.
0: Betul.
1: Tak? Dan husnuzan kita, husnuzan kita sebagai seorang manusia yang biasa ini, kalau orang meninggal di Mekah, insyaAllah matinya baik.
0: Betul.
1: Tak? Perginya dalam keadaan baik. Pergi dia dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Dia meninggal di sana, Allah semua orang. Kalau tanya nak mati ke mana? Nak mati semua dekat Mekah.
0: Betul.
1: Semua cakap nak mati kat Mekah. Nak mati mata. Nak, kalau ada orang tanya nak mati kat mana? Mati kat disco. Doa. Tak ada orang nak mati tempat maksiat. Orang yang mana akal waras, yang iman yang kuat.
0: Ya.
1: Ada iman dalam diri dia. Semua kata nak mati kat Mekah. Tak ada orang nak cakap aku nak mati kat sini, mati. Tak ada. Mesti nak mati dalam keadaan beriman dan mati pada tempat yang penuh dengan keberkatan. Dan nak mati dalam ibadah.
0: Betul.
1: Tu kalau tak iman tanya nak mati kat mana? Mati kat Mekah je. Lagi mati atas mimbar pun ya juga.
0: Yeah.
1: Ada. Nak mati kalau boleh mati atas tikah, tikah sejarah, tok imam.
0: Tengah sujud.
1: Itu kadang ada tok imam tak nak letak jawatan. Dia nak mati dalam keadaan dia berkhidmat. Berkhidmat. Tak. Baik. Dan kita tengok mereka ini duyuful rahman, terutama Allah Subhanahu Wa Taala dia beri peluang. Dia beri peluang sungguh bertuah dapat menyambut seruan ilahi, dapat menunaikan haji di sana. Dan kita semua yang berada di negara kita ni kena ada tanam azam. Bermula sekarang. Azam kena seiring dengan perbuatan. Tanya dah daftar haji ke? Dah daftar? Ini tak daftar pun rabal lah. Awak nak pergi menyambut panggilan haji, nak pergi dapat ni. Oh, saya nak pergi haji. Tanya dah daftar? Oh, tak daftar lagi. Dah gua ada. Pergi daftar. Check.
0: Dah macam mana ya? Awak nak tapi awak tak buat.
1: Ya. Anak nikah, anak ada orang tak nak pergi minat anggungannya. Contoh. Jadi, sama-sama kita tanam azam dan berdoa kepada Allah agar Allah memberi kita ruang, peluang, kesempatan dapat, apa nama ni, dikurniakan ada kemampuan kesihatan, dapat dikurniakan apa lagi. Kita punya kelengkapan, ada cukup kita punya pembelanjaan kita untuk menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya, man istata'a ilaihi sabila. Ini siapa yang mampu sampai kepadanya. Ganjaran melaksanakan ibadah haji ini sudah semestinya amat besar. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Apa dia? Ibadah umrah kepada umrah berikutnya adalah kafarah, yakni penghapusan dosa di antara kedua-dua. Lima bainahuma, di antara kedua-duanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan syurga Allah. Siapa tak nak? Ada. Sebab tu kita kena tanam azam serta dengan usaha kumpul duit. Tak, daftar haji tu jangan lupa.
0: Betul.
1: Pada masa yang sama, hendaklah kita ni berusaha untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita. Dah cek BMI masing-masing. Kena cek. Alhamdulillah selit sikit, masjid negeri kita ada gym. Hak siapa, hak yang nak rasa kalau apa nama nak pergi gym, boleh sambil-sambil ibadah kat masjid, petang-petang boleh. Boleh pergi masuk gym, daftar. Kita tak mahal pun, murah je. Yuran kalau setahun tu RM60. RM60 kalau letak bulan-bulan tu RM5 je. Apa ke mahal, murah je. Daftar dapat kad, boleh masuk gym. Boleh buat exercise ke, boleh ikutlah, kita ada treadmill, ada basikal, ada apa benda lagi, boleh tengok.
0: Boleh
1: kita, di samping kita menunaikan ibadah kita, insyaAllah bila kita aktif dalam menjaga kesihatan tubuh badan kita, ibadah kita pun mudah.
0: Betul.
1: Ibadah kita pun rasa ringan.
0: Betul.
1: Ini kadang orang datang penyakit macam-macam. Kenapa? Kerana tak jaga kesihatan. Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat pada tubuh badan yang sihat. Pada masa yang sama, hendaklah kita berjaga-jaga dalam kita nak memenuhi keinginan dan kecintaan kita. Kita nak pergi ke Mekah, nak pergi umrah, nak pergi menunaikan haji. Perlu di sana kita waspada, hati-hati. Kenapa? Di sana ada sekarang ni dah banyak dah skema-skema. Penipuan-penipuan dalam membuat tawaran ibadah haji. Ini sama-sama kita perlu ambil sikap tanggungjawab bila nak pergi mana-mana dengan company travel tu, check betul-betul. Jangan main simply-simply, mudah-mudah gitu sahaja. Sampai suatu hari nanti yang susahnya kita, yang senangnya mereka, yang merananya kita. Wal iyazubillah. Sedikit lagi sebagai penutup, penumpuan kepada jemaah haji di sana, tumpulah ibadat. Tak, bila kita pergi menunaikan haji ni, tumpulah, berilah perhatian kepada ibadat kita 100%. Tak usah nak fikir hal dunia.
0: Betul.
1: Kita fikir sana, ya Allah, aku datang sini nak ibadah. Tak, kita tinggal harta kita kat di tanah air kita, tinggal ahli keluarga kita, datang jauh-jauh semata-mata nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah membuktikan kita punya kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kelebihan wukuf di Arafah dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban yang bermaksud, tiada hari yang paling baik di sisi Allah melainkan hari Arafah. Allah Subhanahu Wa Taala bermegah-megah kepada penduduk langit kerana amalan penduduk dunia, lalu berfirman, lihatlah kepada hamba-Ku, mereka berkumpul kepada-Ku dalam keadaan penuh debu dan kusut, mereka datang dari semua penjuru yang jauh, mereka mengharapkan rahmat-Ku dan tidak memandang kepada azab-Ku, maka hari yang lebih banyak pelepasan daripada api neraka-Ku ialah hari Arafah. Imam An-Nawawi rahimahullah telah menggariskan banyak perkara mengenai persiapan yang bakal-bakal haji yang perlu dilakukan. Apa dia? Antaranya yang pertama ialah kita kena bersihkan segala orang kata penyakit-penyakit hati, tumpuk-tumpuk hitam dalam hati kita dengan cara iaitu beristighfar.
0: Betul.
1: Kita bertaubat kepada Allah, kita rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah ampunkan segala dosa, salah silap kita, dan hapuskan segala dosa kita. Yang kedua, belajarlah cara untuk melaksanakan ibadah haji. Itu penting supaya ibadah kita tu diterima. Kemudian yang ketiga, bertolak ansur dan saling memaafkan. Di sana semua orang tahu, makruf, kita akan diuji. Dia akan diuji.
0: Betul.
1: Tak? Akan diuji. Yalah, kalau selipar hilang sikit kan, nak marah. Ada barang hilang sikit kan, nak marah. Ya, betul, barang hilang. Sebenarnya bila sesuatu berlaku kat sana tu, ada ujian Allah, ada hikmahnya.
0: Betul.
1: Allah dah tengok kita ni sabar ke tidak.
0: Betul.
1: Ada jenis-jenis hak kuat kaluk ke, berebut ke, jenis hak barang ke, pun semua tu ujian daripada Allah. Kemudian yang keempat, banyakkanlah membaca Al-Quran, berzikir, solat dan tawaf di tanah suci.
0: Baik.
1: Saya rasa cukup sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk serta kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Demikian tadi saudara, walaupun kita panggilnya gambaran awal ni kita punya kutubah punya intipati, tapi rasanya panjang dah tu. Okey, terima kasih kepada Ustaz Amir Hasif bin Hattar, dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Kita akan terus bersama dengan rakan tugas Azhar Aziz di Konti Utama.
2: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan rakan pelapor kita Zohaimi Zainal Abidin. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk kita ikuti siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat untuk hari ini. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah wajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Ganjaran pahala melaksanakan ibadah haji adalah amat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ibadah umrah kepada umrah berikutnya adalah kafarah, penghapusan dosa di antara kedua-duanya. Dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan syurga. Marilah kita mengambil peringatan daripada kata-kata Imam Nawawi rahimahullah yang bermaksud sesiapa yang melewatkan haji, sesiapa yang melewatkan haji dalam keadaan dia mampu kemudian dia meninggal dunia, jelaslah bahawa dia mati dalam keadaan berdosa dek kerana kecuaiannya. Pada masa yang sama, kaum muslimin hendaklah berusaha untuk sama-sama menjaga kesihatan bagi melayakkan diri untuk menunaikan haji. Antara kriteria yang membolehkan mendapatkan visa haji ialah indeks jisim badan BMI yang bersesuaian, penyakit kencing manis yang terkawal, masalah buah pinggang dan darah tinggi yang tidak serius dan lain-lain. Walaupun begitu, kegairahan untuk mendapatkan panggilan haji, berhati-hatilah dengan penipuan tawaran haji oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dengan menjanjikan visa dan pakej haji yang tidak dipastikan kesahihannya. Rujuklah senarai syarikat pengelola jemaah haji yang berlesen, yang dilesenkan oleh tabung haji, bagi memastikan kesahihan tawaran tersebut, kerana keupayaan mendapatkan visa haji telah menjadi salah satu syarat kemampuan menunaikan haji. Sidang Jumaat yang dikasihi, sesungguhnya musafir perjalanan menunaikan haji mempunyai banyak kelebihan. Ianya akan terpahat dalam sejarah ingatan seseorang itu sehingga ke akhir hayatnya. Firman Allah Ta'ala berkenaan manfaat ibadat haji dalam suratul Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Melaksanakan ibadah haji adalah supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Ibadat haji membawa seseorang Muslim berada dalam suasana pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Ketika melaksanakan ibadah haji, pelaksanaan wukuf, tawaf, sa'i, melontar jamrah, bertahallul dan lain-lain ibadah semata-mata mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Penumpuan jemaah haji di sana hanya ibadat dan meninggalkan jauh fikiran dan amalan kehidupan duniawi. Harta benda dan keluarga bukan lagi menjadi tumpuan. Ketika itu semua perkara diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti cinta dan kasih. Cinta dan kasih hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelebihan ibadah, kelebihan wukuf di Arafah dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang bermaksud, tiada hari yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan hari Arafah. Bermegah-megah Allah, bermegah-megah kepada penduduk langit kerana amalan penduduk bumi.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

0: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya hormati, insyaAllah kita akan menunaikan solat hajat yang kita niatkan khusus satu orang sahabat kami, Bilal, di masjid ini, muazzin. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Rusdan Abdul Jalil disahkan mengidap kanser pada hari ini. Jadi kita doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan, kesihatan, serta Allah permudahkan dan memberikan semangat kepada beliau, insyaAllah. Tuan-tuan yang berkelapangan dijemput sama untuk menunaikan solat hajat.
1: Demikian dari saudara, usai sudah siaran langsung sembahyang dan juga khutbah dan juga solat Jumaat hari ini 8 Mei 2026 samaan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah, langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan, yang sebentar tadi telah diimamkan oleh Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris. Manakala khutbah tadi telah disampaikan oleh khatib bertugas Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, Imam Besar Masjid Negeri, dan bila yang bertugas hari ini adalah Ustaz Ahmad Hayatul Faiz bin Idris. Jadi setakat ini saja siaran langsung khutbah dan solat Jumaat kita hari ini. Saya Zuhaimi Zainal Abidin bersama juruteknik bertugas Zulfika Muhammad dan Muhammad Iqbal Rizal, dan juga pemandu hari ini yang bertugas Muhammad Helmi Ghaffar, dari langsung dari Masjid Negeri Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Untuk itu kita kembali bersama rakan tugas di Konti.
2: Demikian tadi saudara, kita bersama dengan rakan pelapor kita untuk siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk hari ini, dan bersama saya Azza Aziz menemani anda untuk zon persona. Seketika saja lagi untuk zon Apa Khabar Weh edisi Jumaat, anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya, insyaAllah Kokda dan juga Nina akan bersama dengan anda sampai ke penghujung zon Apa Khabar Weh pukul 6 petang nanti. Okey, sampai di sini saja, kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

percaya microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang.
1: Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan Komo berdua.
0: Betul, alhamdulillah Nina. Hari ini Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih juga tadi Azah dah pun bersama dengan Wakmu untuk sempena sampai pukul 2. Jadi Komo berdua lah pula. Kau ada dengan Nina macam biasa. Sampai pukul 6 petang.
0: Jadi kepada Wakmu hari ini hari Jumaat ni biasanya Nina, godok-godok kita yang mungkin berada di Terengganu ke Kelantan, demo yang di zon timur ni lah, demo biasa akan turun ke Kuantan.
1: Betul, tadi kita jalan dekat bandar pun dah ramai dah orang tengah hari masa rehat kan. Kita pergi makan-makan tadi, nampaklah ramai orang. Lepas tu nampak dah nombor plate tu banyak T je,
0: banyak D.
1: Okey lah, apa pun welcome tu negeri Pahang lah. Nak shopping pun shopping lah.
0: Shopping
1: dengan terapi.
0: Nak orang perempuan. Walaupun kita tak beli, tengok, contoh nak tengok meh, tengok saja pun dah
1: tengok
0: rasa
1: pun dah jadi ubat.
0: Dah jadi ubat. Biar tak beli lagi.
1: Tak beli tak apa, tengok dulu.
0: Tengok dulu.
1: Kalau nanti minggu depan datang lagi. Okeylah, jadi apa pun, terima kasih kerana bersedia bersama dengan kamu berdua. Betul. Jangan lupa Woma juga boleh dengar kita dengan dua benda caralah. Boleh buat turut aplikasi RTM Klik. Betul. Satu. Satu lagi Woma boleh buka je dekat Google tu. Woma cari portal radio RTM.
0: Betul. Jadi dari situ Woma bolehlah dengar kita. Anda kata Woma TV pula, radio dekat rumah rosak, radio dekat dalam kereta rosak tak? Bolehlah dengar kan kita.
1: Tak ada kalau dah punah tu telefon ada.
0: Telefon ada.
1: Guna telefon dengar Pahang FM.
0: Betul. Yang penting kena download lah, kena ada internet tu lah.
1: Kena ada. Okeylah, jadi apa-apa tu.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: aku dah kaya. RM30,000 ni.
1: RM50,000 1 juta.
2: Su, orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
3: Bukan jutawan. Tapi berangan-angan nak jadi jutawan segera. Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah di gadainya. Semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tau, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
2: Kesiannya.
0: Hei, awak berdua nak cepat kaya ya? Isi borang. Isi borang ni.
4: Wang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu merana diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
6: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
7: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
8: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
9: Wallet saya sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
2: Kebang.
8: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 pagi. Celik kewangan Islam.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Itu kembali yeah. lagi bersama dengan kami berdua. 2.33 minit petang kok dah.
1: Betul Nina. Dan juga terima kasih buat warmer yang mendengarkan kami di frekuensi jerantut lah 92.7.
0: Okey. Dan kalau ikutkan tengok cuaca sekarang kok dah macam mana kita kat Kuantan
1: kok ini tadi orang kata pagi tadi ataupun tengah hari tadi tu Nina. Kau tengok macam panas sangat-sangat. Weh Nina. Tapi mungkin jugalah kita boleh tengok pada waktu petang, karang malam kan kek ni guana gaya ya.
0: Iya, tapi kalau tengok sekarang kan kau ada kan tengok kat
1: di luar tingkat kita ni kan
0: dia dah berat je kau ada awalnya
1: berat dah
0: nampak gelak aje tu
1: kan, nampak gelak agak-agak ni macam nak hujan tak harap-harapnya hujan
0: itu nak awal nampak kulur je kala ni
1: nampak betul kau kala dah
0: tapi apa pun kita kongsikan juga ramalan cuaca pagi tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ni kita tengok kalau ikut ke hari ni 8 Mei 2026 ni pagi ni tak ada hujan memang tak ada betul tadi
1: tak ada.
0: Lepas tu petang dengan malam ni ribut petir di beberapa tempat kau ada. Ni dekat negeri Pahang.
1: Aku harapnya Kuantan salah satunya lah.
0: Gaya macam nak ujian sungguh tu ha.
1: Sebab Pahang ni lain macam 2-3 hari ni yuk.
0: Yo, buka pintu kereta tadi kan zak rasa panas nak nangkap kepala rasa.
1: Ini kalau duduk kat rumah ni lebih daripada 10 kali mandi ni.
0: Ya, botak pita je tadi dah. Tapi yolah tak kira lah sebab kita ni daerah banyak pula. Ada sebelah daerah.
1: Betul.
0: Jadi tak semestinya semua tempat akan kena hujan. Ada mungkin tempat panas, ada dekat Bentong mungkin panas mungkin. Kat Kuantan mungkin nak hujan kan. Jadi apa pun jaga diri awak banyak.
1: Banyakkan minum air masak tu kalau boleh dah tahu panas, kurangkan aktiviti tu lah.
0: Itu kalau dah hujan ni pula jangan main hujan.
1: Itulah gayanya.
0: Itulah pasal bawa kereta tu pun sama. Hati-hati kalau dah tahu hujan jangan lama laju maknya atas jalan tu. Tengok juga kan.
1: Ingat. Mula tahu mana tahu ada lubang-lubang dekat jalan tu tak nampak pula satu hair pula rosaknya.
0: Rim. Rim tayar. Ada yang bengkok lah. Janganlah laju lah. Bila musim hujan janganlah laju. Banyak orang kata mudarat daripada manfaat.
1: Betul.
0: Taknya awak sampai awal kalau dah kereta banyak super juga lambat juga.
1: Lambat juga.
0: Jadi jaga-jaga selalu tapi kena dengar
1: Pahang FM.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
3: Mengapa aku masih kesunyian?
2: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
3: Jangan-jangan kau gelisah, aku hanya ingin menduga.
2: Pang FM, satu pilihan.

0: Morning Corner. Terus setia bersama Kok De dan Nina.
1: Ya, Kak Ada dan Nina juga akan bersama dengan Wakma sampai pukul 6 sekarang.
2: Betul-betul itu. Jadi diharapkan Wakma terus sajalah setia yang mana dengarkan kita di radio, di rumah, di pejabat dah. Menerusi RTM Klik. Terima kasih lah ya.
1: Ayo, ada dekat pasar raya tu tengah kerja tu.
2: Kira-kira
1: duit ke tu?
2: Tengah kira-kira duit, tengah check stok.
1: Tengah tolak-tolak troli susun barang.
2: Terima kasih lah ya. Ada yang tengok, disebut kau ke?
1: Iyalah, buat lah. Okeylah. Jadi apa pun kita juga ada satu perkongsian nak berkongsi bersama Wakma ni pasal penyakit ni tau.
2: Betul.
1: Cerita dekat negeri orang kata jiran lah.
2: Jiran kita je ni.
1: Singapura
2: ya.
1: Okey, dua lelaki Singapura kena kuarantin disyaki terdedah hantar virus.
2: Dulu COVID virus dah. Ni hantar pula.
1: Yo, ejaan dia HANTAVIRUS.
2: Dia bukan hantar.
1: Ini hantar virus.
2: Ya.
1: Okey. Jadi cerita dia kau ada?
2: Dia kata di sini dua penduduk Singapura sekarang ni diasingkan dan sedang menjalani ujian salingan kesihatan selepas dia dipercayai terdedah kepada wabak hantar virus yang katanya dah meragut tiga nyawa dah. Yang ni dikabur terkena dekat sebuah kapal persiaran menurut agensi penyakit berjangkit pada Khamis. Jadi wabak ini menular dekat atas kapal persiaran MV Honduras dan telah pun mencetuskan kebimbangan lah antarabangsa dekat negara dia tu apabila juga beberapa negara mula menjejaki penumpang kapal terbabit. Maknanya yang naik kapal apa tu nama persiaran MV ni untuk mengelakkan penularan virus berkenaan. Dia macam COVID dululah
1: kan. Yang dia berjangkit. Dan setakat ini kok dia kata dia tiga individu disahkan meninggal dunia akibat jangkitan tersebut.
2: Ya Allah.
1: Melibatkan pasangan warga Belanda dan seorang rakyat Jerman. Dalam masa yang sama 8 lagi penumpang dipercayai telah pun dijangkiti hantar virus. Okey, jadi Wakma nak tahu tak hantar virus ni datang daripada mana?
2: Betul. Kalau dulu COVID-19 katanya sebab kelawar lah kan. Hantar ni macam mana pula?
1: Ini pasal binatang juga. Hantar virus ni disebabkan melalui tikus. Tapi dalam masa dalam kes tertentu virus ini juga boleh merebak daripada manusia kepada manusia. Macam kita lah dulu COVID tu lah.
2: Betul-betul ya.
1: Mana dulu ingat bersih tak?
2: Kalau bersih pun dah rasa nak marah dah.
1: Berilah pakai ni apa face mask.
2: Lepas tu sanitizer lah.
1: Takut weh. Nasib baik tak kena kalau tak ada dah kot sekarang. Ramai mati
2: Betul, kan. Betul zaman itu ya.
1: Dan menurut CDA dua lelaki warga Singapura berusia 67 dan 65 tahun itu kini berada di pusat kebangsaan bagi penyakit berjangkit untuk tujuan pemantauan lanjut. Jadi katanya risiko kepada orang awam dekat Singapura ketika ini adalah rendah. Tapi kita nak maklumkan lah ada bendanya dah berlaku. Kita kena bersedia.
2: Macam ni apa Nina khabar tikus tu kan. Di sini juga khabar perumah utama dia. Tikus boleh jadi tikus rumah. Tikus ladang. Sama je berlaku.
1: Dan nama dia tikus tu.
2: Asal nama tikus je.
1: Jaga-jagalah ya. Sebenarnya kalau awak jumpa najis tikus pun ada cara-cara untuk buang najis tersebut. Kadang-kadang kita ambil mudah. Kejap lagi kau mengkongsikan bersama dengan awak. Gana agaknya nak buang najis tikus ini.
2: Bye fam.

0: setiap pasukan memberikan tendangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Satu pilihan.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.

1043.1. Dengarkan Pahang FM, di mana jua

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ha, Wokma, dah masa pukul 3 petang.
0: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Adinda Jauhari.
1: Mula terus bersama Kok De Daniel.

0: lagu daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan, Di Mana Janjimu Dulu.
1: Tapi untuk awak mah kena janji. Dengar kita sampai lah pukul 6 nanti.
0: Mesti dah. Okey, jadi dah pun melangkah masuk kerja yang kedua bersama dengan Koda dan Nina.
1: Ya, betul Nina.
0: Terima kasih banyak korang berdua ucapkan kepada Warmer. Tak kira dekat mana pun Warmer dengar Kepahang FM. Cara macam mana pun Warmer dengar Kepahang FM.
1: Betul, Nina.
0: Ada macam Warmanen. Warmanen dengar melalui RTM Klik.
1: Terima kasih lah Warmanen. Dia buat tempat buat ujian sekarang. Alhamdulillah kan. Seronok lah
0: Wak. Selamat beristirahat lah kita ucapkan
1: kepada Wak. Tengok gambar yang dia hantar tu dekat belakang kereta yang ada cermin tu ujian. Betul lah.
0: Terbukti.
1: Terbukti kan.
0: Okey, jadi apa pun selamat untuk Wak. Tak kira lah Wak tengah buat apa pun. Wak sihat-sihat selalu hendaknya ya.
1: Betul.
0: Okey, dan 2 hari lagi kot dia. Berapa hari bulan? Hari ni dah 8.
1: Dah 8
0: maknanya 10 hari bulan.
1: Betul, 10 hari bulan.
0: 10 hari bulan 5.
1: 5. Kita ada menyambut satu orang kata hari yang sangat istimewa. Yang mana hari ibu.
0: Ya. Okay. Jadi tema tahun ini seteguh kasih ibu.
1: Betul.
0: Ini dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. KPWKM.
1: Betul.
0: Okey. Jadi sambutan Hari Ibu 2026 ini mengangkat tema macam kita sebutkan tadi, seteguh kasih ibu yang menzahirkan kekuatan, ketabahan dan pengorbanan seorang ibu dalam mengimbangi kerjaya, keluarga, emosi. Selaraslah dengan aspirasi agenda nasional Kasih Keluarga Negara.
1: Okey, jadi itulah kata tema pada tahun ini. Tetapi juga sebenarnya kita nak bawa jugalah tajuk ini ke dalam okey tak okey kita.
0: Mestilah. Dia mesti ada kaitan.
1: Mesti ada kaitan lah.
0: Mesti orang kata nak ucapkan hari ibu lah tu. Ada orang cakap apa kenangan terindah dengan ibu lah tu.
1: Kita lain daripada yang lain lah.
0: Tidak. Bukan itu tajuknya tuan-tuan.
1: Tidak. Bukan.
0: Tajuk
1: bukan
0: kita untuk okey tak okey hari ini adalah mengenai didikan ibu.
1: Okey, sebab apa didikan ni dia ada banyak ni Nina. Sebab kita boleh terbahagi kepada dua.
0: Okey.
1: Dia kalau didikan Asia ni dia lain sikit katanya ya. Dengan barat ya.
0: Mak-mak Asia ni dia lain.
1: Mak lain eh.
0: Dia ada ciri-ciri didikan dia kepada anak.
1: Okey, kalau barat?
0: Mak-mak barat pun lain.
1: Mak barat pun lain ya.
0: Kejap lagi kami akan kongsikan kepada mak ni. Apa beza dia mak Asia dengan mak daripada barat ni?
1: Mak yang luar negara tu tak?
0: Ya. Putih cara dia menjaga anak dia lain.
1: Putih cara dia tak?
0: Jadi kita nak tengok kejap lagi Wakma akan kongsikan bersama dengan Wakma. Tapi apapun untuk pengetahuan Wakma ni, Hari Ibu ini akan disambut pada hari Ahad kedua setiap bulan Mei.
1: Betul.
0: Setiap tahun oleh kebanyakan penduduk dekat dunia, termasuklah masyarakat di Malaysia ini. Okey, jadi tahun 2026 jatuhlah pada 10 Mei 2026, iaitu pada hari
1: Ahad.
0: Okey, jadi terus dengar
1: Pahang FM.

0: Jangan kona-kona. Terus setia bersama Kok De dan Nina.
1: Ya, Bang FM, satu pilihan Nina dan juga Kok De lah bersama dengan Wakma.
2: Baik, jadi seperti yang kita dah janjikan. Okey, tapi sebelum tu nak bagi tahu dulu kepada anda. Boleh je WhatsApp kita kejap lagi.
1: Betul.
2: Nombor WhatsAppnya
1: 010-320-7448.
2: Ya, nak telefon pun boleh juga macam biasa. 0951-40124. 0951-40125.
1: Ya.
2: Cerita kita hari ini, adakah anda okey dengan cara ataupun didikan ibu barat? Ibu
1: kan?
2: Dari orang kata ni teknik barat lah mendidik anak.
1: Ya, orang kata orang putih punya
2: orang
1: style
2: putih,
1: lah kan. Tapi mungkin juga orang kata kau memang ikut ajaran mak ayah kita lah kan. Kalau buat salah memang hinggap dekat awak punya tu kan. Kau guna hanger tali pinggang
2: lah. Okey, jadi kita nak tahu dulu benda beza antara ibu bapa dekat Asia dengan ibu bapa dekat negara barat dalam mendidik anak-anak.
1: Betul-betul.
2: Mendidik anak-anak ni kalau belajar sampai mati pun tak habis sebenarnya.
1: Betul tu Nino.
2: Jadi, tapi tak salah kita belajar. Kita kena belajar.
1: Sebab ini merangkumi semualah di seluruh negara. Baik Asia dan barat memang ada perbezaan.
2: Okey. Jadi, menurut kajian, kanak-kanak di Asia cenderung lebih tertekan.
1: Kenapa tu?
2: Ini kanak-kanak.
1: Kenapa?
2: Sebab orang Asia ni adalah antara salah satu bangsa terbesar di dunia.
1: Betul.
2: Jadi persaingan kita pun lagi sengit lah.
1: Betul.
2: Mungkin sebab itu orang kita semua lebih garang. Betul ke?
1: Mungkin juga.
2: Sebab ini kajian.
1: Ini kajian.
2: Jadi apa beza cara didikan mak ayah Asia ni dengan mak ayah dekat barat? Okey, yang pertama sekali kita tengok dari aspek hukuman. Okey. Kalau orang timur kau ada.
1: Ya.
2: Kita nak biasa dengan roteng.
1: Itu biasalah.
2: Ini kalau ini roteng kira baik lah.
1: Ini tak ada hair lah, biasa.
2: Biasa. Kalau orang kat kampung-kampung tu hanger pada parang pun dibalik. Okey. Tapi berbeza kalau tengok dekat orang barat, orang putih lain kot dia.
1: Betul.
2: Hukuman anak biasanya dalam bentuk denda time out. Nampak? Mengada sangat dia punya cara.
1: Dia takkan buat lah dalam bentuk pukul-pukul. Tak ada lah.
2: Dia kalau nak buat macam nak tahu. Kanak-kanak tu akan dihukum. Dia akan asingkan. Maknanya demon ni tak boleh keluar main dan kena berkurung.
1: Macam gitu.
2: Bagi memberikan masa untuk mereka memikirkan kesalahan yang telah dibuat. Sebab apa? Sebab ibu bapa barat percaya kanak-kanak tak sepatutnya dihukum dengan pukulan kerana rasa sakit boleh mengganggu perkembangan emosi anak.
1: Itu bagi orang barat dah.
2: Dan demo pun memang ada undang-undang tak boleh. Satu kes Malaysia tu yang mak ayah orang Malaysia tu kan, dia roteng ke apa anak dia kan, kena teruk dekat sana. Kalau orang Malaysia orang gelok aje.
1: Memang patut orang pukul
2: lagi
1: awak.
2: Tak dera tu. Boleh gelok je kan. Banyak lagi benda lain.
1: Banyak lagi benda kena mikir.
2: Sakit kena roteng
1: biasa lah.
2: Okey. Lepas tu kalau belajar pun sama, ada beza dia. Kalau dekat Asia ni tau.
1: Asia ni Indo, Filipina semualah.
2: Kalau dekat Asia kita ni tegas betul tentang pendidikan anak-anak.
1: Betul.
2: Bagi kita pendidikan tinggi bermaksud masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak. Sebab itulah anak-anak mungkin rasa tertekan macam kajian kabur tadi kan. Tapi dekat negara barat berbeza kot dia.
1: Negara barat juga mereka memandang pendidikan di sekolah ni yang terlalu tertekan kan pula boleh mengganggu perkembangan otak anak ni ataupun minda anak ni katanya. Sebab mereka percaya kanak-kanak ni patut dia beri peluang lah menjelajah, berkembang secara individu. Maknanya tak ada persaingan pun tak ada masalah.
2: Itu pendekatan dia. Okey. Lepas tu kalau cara hidup dekat rumah pun ada beza kot dia.
1: Kenapa tu yuk?
2: Kalau kita orang Asia ni, orang timur ni kan, kita akan didik anak-anak untuk bijak membantu dalam kerja rumah.
1: Betul.
2: Daripada kecil umur 3 tahun dekat kita mesti suruh mengemas dah.
1: Betul.
2: Basuh baju mudah-mudah lah bagi pendedahan. Wajib kalau ikut kan buat kerja rumah. Dan ada kajian kata kerja rumah buat anak-anak kita lebih bertanggungjawab.
1: Setuju.
2: Tapi tapi dia. Tapi untuk orang barat pula berbeza.
1: Kenapa ni Rema tak suka buat kerja rumah?
2: Sabar kot dia. Jangan judge. Mereka ni jarang galakkan anak-anak dalam membantu buat kerja rumah. Sebab apa? Sebab mereka menganggap tugasan kat rumah ni umpama mengerah anak menjadi kuli.
1: Macam gitu ya.
2: Ini ada seorang cakap ni, Maryland Population Research Center.
1: Okey.
2: Dia kata kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun di barat hanya meluangkan masa selama 24 minit setiap hari untuk buat kerja rumah. Dan bila cakap pasal gaya keibubapaan tadi ni, semua harapan ibu bapa hanyalah mahu anak dibesarkan dengan berjaya dan bijak menyesuaikan diri. Jadi sebenarnya kesimpulan dia tak ada pun yang betul dengan salah. Cuma tajuk kita hari ni nak tengok
1: Wakmu apa pendapat okay ke
2: tak?
1: Betul.
2: Ataupun Wakmu boleh kongsikan apa sebenarnya teknik apa cara
1: didikan
2: ibu bapa dekat Asia ni, Wakmu rasa yang mana patut?
1: Kalau kau kau rasa yang Asia tadi lah, kan mungkin juga ada yang kata kau rasa macam barat pun okey je. Sebab tadi awak kata boleh mengganggu perkembangan, jadi kau pilih barat lah.
2: Gitu pula.
1: Contoh tak
2: itu kan apa ke okey ke tak okey? Kau kongsikan kejap lagi dengan kau berdua, okey? Kau tunggu macam biasa teleponnya sekali lagi.
1: Telepon kita 09514 0124 ataupun 09514 0125.

0: 0172 ataupun 0951-0125.
1: Untuk bersama penyampai di Konti
2: Pahang FM.
3: Hello. Okey, Pahang FM satu pilihan 3:23 minit petang.
4: Ya. Yeah. Yeah. Boleh telefon sekarang untuk kongsikan kau apa mau okey ke tak okey. Ya dengan parenting cara barat ataupun kau rasa tak boleh kita ikut cara barat. Cara barat biarkan barat tu, kita kena jadi macam orang Asia. Kita kena roteng, kita kena suruh juga anak kita buat kerja.
3: Kan.
4: Okey.
3: Ada dah ya.
4: Mana-mana alah dia letaklah pula. telefon
3: kita di talian 0951401124 atau 0951401125.
4: Ya. Yeah. Hello.
5: Hello. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, ni kalau Zul
3: Ali.
4: Mai tanolah.
5: Apa khabar adik-adik DJ?
3: Alhamdulillah.
5: Adik dan juga adik Anum.
4: Asyik. Alhamdulillah.
5: Ataupun nama penuh ni Nur Syafinas binti Mustafa.
4: Terima kasih kerana tahu nama saya ni. Nak berlakon tu.
3: Aduh Alif, apa khabar?
5: Khabarnya baik. Alhamdulillah. Apa khabar juga penting di sana?
3: Alhamdulillah, sihat
5: Anum,
3: Alif.
5: Anum pun sihat lah sana?
4: Sihat, sihat. Alhamdulillah. Baik
5: dah,
4: semua.
5: Dah makan nasi dah. Tengah hari makan
4: dah. Sudah. Makan dah semua. Selesai dah.
5: Kena gulai apa ni?
4: Tak ada gulai hari ni. Kami kat sini makan sup je.
5: Sup tu sedap tu.
4: Dia kalau nak gulai kena pergi sana juga. Tak sama.
5: Kalau main belah sini kena gulai ikan temenung clear.
4: Kalau tang ni gulai ikan temenung tak jadi.
5: Temenung, ikan temenung tu maksudnya ikan kembung.
4: Tahu
5: Kembung. Baru-baru ni pun DJ dekat sini pun ada main silam budaya kat sana.
4: Betul. DJ Bas.
5: Dia popular sebelah pagi tu. Kalau dengar hari Ahad Isnin Khamis tu ada E bersama dengan Bas ataupun DJ Nazri dan juga DJ Bas.
4: Betul. Dia habak dah. Betul. Okay. Dia buat kat lorat pagi-pagi.
3: Lorat Kedah.
4: Dia buat belajar lorat. Betul kan?
5: Betul.
4: Habis siap riset semua dah. Okay. Abang Zul Alif ni cerita pasal hari ibu ni.
3: Ya, yeah, betul. Yeah.
4: Jadi macam mana kalau pendapat Abang Zul Alif lah, parenting maksudnya keibubapaan ni, cara didikan anak ni hak kena cara Asia ke kita boleh guna juga cara barat ke macam mana?
3: Abang Alif pilih lagi cara Asia lah. Roteng guna apa, tali pinggang apa semua biasa.
4: Kau macam mana?
6: Dia cara dia guna tali pinggang ni kalau cara yang kata tadi apa, cara Asia kan?
4: Asia tu.
3: Asia ke barat?
6: Jadi kalau cara yang kata-kata guna tali pinggang ni boleh, tapi dia kena ada tempat dia lah.
4: Ada had dia
6: sebab didikkan anak ni ialah kalau kata kita tak rotan sangat pun kadang-kadang lepa.
4: Anak-anak ni dia. Ulah geram tu.
6: Contohnya kita bagi contoh satu. Kalau kata macam didikan tu dia suruh dia solat kan. Kalau umur 7 tahun tu dia kata dalam
4: Islam
6: dia sendiri pun dia kata dia suruh dulu.
4: Betul.
6: Bila umur 10 tu baru rotan.
4: Betul.
6: Tapi rotan tu bukannya kita kata rotan ni sampai
4: sampai berbekah tu kan. Sampai dia pecah kulit tu tak boleh juga.
6: Rotan ni dia ada tempat dia lah.
4: Betul. Okey, jadi makna kata boleh guna tapi berpada-pada.
6: Boleh guna.
4: Jadi okey je lah dengan parenting cara Asia tu.
6: Cara Asia boleh lah.
3: Kalau barat guna.
6: Kalau barat pula dia macam mana barat?
4: Depa ni baik. Kalau orang barat ni depa banyak bercakap lah. Dia macam banyak bermesyuarat. Mana kena tanya dulu, kena berdiplomasi.
3: Berbincanglah.
4: Putu. Tak ada cakap sorang. Okey.
3: Baru nak minta pendapat ya.
4: Tak apa. Tapi mana kata untuk Abang Zul Ali, dia okey dengan cara Asia, cumanya kena berpada-pada. Okey, jadi wakma yang lain macam mana pula? Adakah wakma rasa okey pendidikan ataupun didikan ibu cara Asia ni ataupun tidak? Boleh kongsikan bersama dengan kaum berdua ni. Assalamualaikum.
3: Selamat petang.
4: Siapa tu?
7: Ini Santana.
3: Abang Santana lain.
4: Apa bergema dia bunyinya Abang Santana?
3: Abang Santana.
4: Berdaun dia bunyi.
3: Kat mana? Kat rumah ke?
7: Jauh je.
3: Baru dengar, baru okey je lah.
7: Dia dekat. Okey dah.
4: Tadi pun elok speaker ke?
3: Okey,
4: Abang Santana. Macam mana pula dengan Abang Santana? Betul. Parenting ataupun didikan ibu ni. Asia ni okey ke tak okey?
3: Nak guna
7: Dulu 80-an okey. Sekarang tak okey.
4: Tak okey dah sekarang.
7: Dia apa,

0: kalau budak-budak dia rotat anu sangat mendarat budak.
1: Ah. Okay.
0: Barat gitu juga lebih kurang. Di belah barat ni orang putih.
1: Ya, betul.
0: Sana sama je, lebih kurang sama dekat okey belaka.
1: Ah, macam mana?
2: Ah, tak okey lah, okay, maknanya Abang Santana
0: siap pun sama je sekarang. Dulu lain.
2: Dulu lain,
0: ya. Dulu lain, sekarang lain.
2: Jadi maknanya Abang Santana pilih Asia lah, orang-orang kita lah, cara didikan tu.
1: Asia
2: lah, kan.
1: Okey, jadi apa pun beres. Terima kasih, terima kasih banyak Abang Santana.
0: Sama-sama. Itu cerita dengan Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye.
1: Bye.
2: Jadi Abang Santana pilih Asia juga.
1: Ya. Okey. Ada yang lain macam mana pula? Telefon kejap lagi. WhatsApp pun boleh juga.
2: WhatsApp pun boleh. Kita di talian 010-320-7448.
3: Jangan konon-konon. Terus setia bersama Kokde dan Nina.

0: khabar weh? Lengkap faham ke? Apa khabar weh?
1: Satu pilihan. Jadi Nina, moh kita nak bersama dengan pendengar kita ya.
2: Mana
1: okay, tak
2: okey. Kejap.
1: Okay. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Putus. Alif telefon balik tadi putus.
2: Okey. Sambung balik.
3: Ayang tanya yang pasal yang barat tadi tu.
1: Betul. Jadi kalau macam menurut Alif sendirilah, tadi Alif memilih Asia berbanding dengan Barat. Tapi mungkin juga Alif boleh berikan kita sebagai orang kata tu
2: Pengalaman
1: lah. Mungkin ada juga kan pengajaran orang kata Asia, Barat, Asia dan juga Barat.
3: Yalah, kalau pengalaman tu, kalau sebagai diri saya sendirilah kan. Kalau diri saya sendiri, kalau masa zaman saya dulu, mak saya, didik saya, orang kata apa, alhamdulillah lah, kata pun saya mak dan juga abah saya memang tak pernah hutang saya pun memang tak pernah, tapi dia marah-marah macam tu je lah.
2: Tak rajin kena.
3: Alhamdulillah lah.
2: Lain orang lain kan.
3: Tapi kena marah-marah sikit tu ada lah.
2: Biasa. Takkan tak marah terus kan? Kalau tak marah sehari tak jadi orang tau.
3: Betul. Alhamdulillah lah. Mak dengan abah saya didik, yang kata apa, atau sekolah rendah. Lepas tu lepas dari sekolah rendah masuk pula sekolah agama di Mak Tafiz. Alhamdulillah.
2: Okeylah. Jadi apa pun, terima kasih banyak atas perkongsian Abang Zul Alif. Dan pun blok sekali lagi tu.
3: Tak lambat juga lah saya nak ucapkan pada dua-dua DJ ni dan juga semua ibu-ibu di seluruh Malaysia. Dan sebelum ini nanti selamat hari ibu lah.
1: Baik, terima kasih.
3: Adik-adik DJ berdua dan semualah DJ yang dah gelar ibu, saya ucapkan semua selamat hari ibu. Dan untuk semua ibu-ibu di seluruh Malaysia pun saya ucapkan selamat hari ibu. Semoga sentiasa dalam rahmat dan limpahan kasih sayang Allah SWT. Untuk mak saya juga, saya dah bertiga mesin dekat rumah ni dan mendengarkan resi RTM Klik. Dan anda semua, pada ibu-ibu di seluruh Malaysia, semoga dilimpahi kasih sayang, semoga diberkati dan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk DJ bertugas petang ni, adik Fatin dengan Anum, selamat bertugas sampai ke pukul 6 petang nanti.
2: Baik, terima kasih Ali. Assalamualaikum Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.
1: Itu dia. Okey.
2: Tak ada.
1: Baik, kita
2: tak ada nak angkat letak.
1: Okey, ini kita nak mainkan voice note daripada pendengar kita ni.
2: Siapa?
1: Daripada Kak Angah Jerantut.
2: Okey, dekat.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya.
1: InsyaAllah.
4: Okey tak okey ya cik, kalau kita mendidik anak dekat cara Asia ke Barat ya? Kalau tak nak dekat Asia lah, cara kita lah kan. Nak mendidik anak. Nak ngada anak tu daripada sekolah je satu lagi dah. Ajarlah dia macam mana nak mengaji kan. Pergi sekolah ke belajar biar pandai. Lepas tu kalau tak solat ke kan. Itu barulah kita ajar cara solat macam mana kan. Kalau kita tak ikut, tak dengar, barulah kita boleh rotan. Rotan tu pun bukan semata rotan lubang mata tempat je kan. Kita ikut lah. Kalau kat ngamu rotan anak dulu, dari dua batang lidi je. Ada pinggan bawah je. Tak ikut je. Itulah. Dari pinggan bawah kita rotan anak ni, bukan ikut dan. Kalau ikut dah habis hancur budak. Kalau kita
1: ikut tak boleh. Kalau ikut ke hati kita dah
4: gitu. Betul. Betul lah, saya tengah lah. Kalau ikut Jawa Barat, tak tahu pula kat tengah cara macam mana.
2: Tak tahu
4: kita je lah kan. Itulah akan mendapat kat tengah. Okey je. Okey je.
1: Assalamualaikum.
2: Terima kasih kat tengah. Okey. Ni siapa ni?
1: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Ya, Abang Zauri kita lah.
1: Zauri ya.
2: Abang Jo kita.
1: Abang Jo.
2: Okey. Jadi Abang Jo macam mana? Okey tak okey ni kalau dengan cara Asia ke, Abang Jo rasa cara mana yang okey untuk diamalkan?
5: Asia ke Barat? Sebelum tu, Abang Jo nak minta maaf. Abang Jo tak bagi retor ni. Tak tahu tajuk apa.
1: Oh, tajuk. Okey, baik. Ha.
2: Pasal apa kalau ibu dekat dunia ni. Kita ada ibu cara Asia. Kita ada ibu cara Barat. Baik. Kalau Asia ni, selalunya orang kabur bengkin sikit.
1: Dia garang. Kalau Barat ni, dia berlembut.
2: Berlembut. Dia banyak cakap, banyak mojok. Jadi macam mana? Hak mana okeynya?
5: Kalau pada Bejo, biar okey yang... ibu yang garang ni.
1: Asia lah.
5: Sebab bila apa? Bila terlalu berlembut, anak ni akan mudah memijak kepala.
2: Tapi
5: kita biar. Tak boleh.
2: Tapi kan orang barat kata kalau kita kerah dengan budak ni pula, dia akan tertekan. Cuma
1: mengganggu demo punya minda, katanya. Emosi.
5: Kalau itu mungkin kajian yang dia orang lah. Tapi pada kita lah, tengok. Kita boleh tengok ni secara logik lah kita yang ni. Belum-belum ni mak ayah kita apa semua, semua dalam kalangan Asia. Jadi anak-anak sampai okey je. Dengan tengah garang apa, tak ada pelembut apa.
2: Jadi jorang
1: Jadi jorang lah.
5: Jadi juga orang.
1: Betul.
5: Kau pergi nak cakap orang lain lah. Pernah pejuh ni. Garang.
1: Biasa kena hambat tak? Kita masih kecil je lah.
5: Bukan takut kena hambat. Kena lipas. Bergetap baik.
1: Kan dah berasa berlaku tak?
5: Semua kita dah berasa. Sekarang ni aja tengoknya. Bila tegas sikit pun lah, dia merajuk lah benda lah. Sebab tu yang ibu-ibu zaman sekarang terlalu berlembut. Bila marah anak akan merajuk.
2: Dia kadang orang zaman sekarang ni, Abang Jo, dia kesian dekat anak sebab dulu dia kena. Jadi dia tak nak anak dia kena lah yang sama.
5: Sebab tu kita kena ikut acuan dulu juga. Macam mana walau macam mana dia level, kita tak boleh
2: faham. Itu pendapat Abang Jo.
5: Acuan dulu.
2: Okey, jadi makna kata Abang Jo tak okey lah dengan cara barat. Tak boleh gunalah tu.
5: Tak boleh lah, mesti tak buka.
2: Yelah, sebab dekat barat lain. Kita gunalah cara Asia kan.
5: Dengan Abang Jo sendiri, dengan anak Abang Jo pun guna macam mana yang Abang Jo kena masa kecil. Anak Abang Jo pun akan kena macam tu.
2: InsyaAllah. Kita doa yang baik-baik semua. Semoga betul. Semua menjadi orang je. Itu je yang kita minta.
5: Bukanlah terlalu macam...
1: melebih.
5: Luka-luka ke apa. Macam hospital ke tidak. Tapi untuk pengajaran biar dia faham. Betul? Bila serik kena.
2: Betul. Nama pun mendidik Abang Jo kan.
5: Bila dia kena sekali. Lepas ni tak buat lah. Serik lah kena gini lah.
1: Itu peribahasa melentur buluh biar dari rebung tu.
5: Kalau tidak tak ada peribahasa tu.
2: Betul. Kalau dah jadi buluh besok.
1: Tak jadi.
2: Tak ada apa. Tak ada
5: buluh. Macam buat lemah je lah.
2: Bakor je lah. Okey, jadi apa pun terima kasih banyak untuk Abang Jo.
5: Okey.
2: Terima kasih kongsikan orang kata pendapat-pendapat
1: lah.
5: Sama-sama. Tapi minta maaf lah, Abang tak dengar radio.
2: Tak apalah.
5: Ini sibuk kat kita.
2: Tapi tetap telefon.
1: Tetap telefon. Dia tahu dah.
5: Telefon je lah.
2: Oh, mantap. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
5: Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Yo, cerita Abang Jo. Ada juga ni siapa ni, Hashraf Pekan. Dia atas WhatsApp Pekan. Kejap lagi kita kongsikan lagi bersama kita dengan awak. Layan dulu daripada Spin, Engkaulah Ibu.
1: Pang FM.

0: telefon kami sekarang. Jadilah pemanggil terpantas di talian
1: 09514-0124 atau 09514-0125
0: untuk berinteraksi bersama penyampai-penyampai kami di Konti.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Ya, Pahang FM satu pilihan. Dapat 3.48 minit petang ni, Nina. Okay. Ni orang kata ada lagi di copeng-copeng ni.
4: Hello.
3: Okey, waalaikumsalam.
5: Hello. Selamat
4: apa
5: petang.
4: Apa khabar, orang dua?
3: Sihat. Oh, dia punya bangga. Hujan lebat.
5: Tapi hari ni King dah jatuh.
3: Alhamdulillah lah, dekat Bukit Damar. Akhirnya hujan lah.
5: Alhamdulillah. Okey, Mok Ju. Mana bunyi ni? Okey, Mok Ju, macam mana pula pendapat Mok Ju ni?
4: Itu tajuk petang ni ya.
3: Ya, betul
4: Kalau Mok Ju kan ikut cara orang kita lah, orang Malaysia ni.
5: Macam mana? Saya nak tahu juga.
4: Cara Mok Ju lah. Anak-anak Mok Ju salah tu. Tak betul dia Mok Ju bantai kan.
3: Kena kawar tak?
5: Apa bantai yang paling paling orang kata paling ekstrim sekali
3: yang Mok Ju pernah buat? Dekat
4: anak-anak Mok Ju bantai tu. Kata orang ni bantai tu. Mengajar lah. Tak ada lah sampai patah riuk tu.
3: Cuma nak tahu.
4: Tapi kalau yang degil sangat dan tak dapat, memang Mok Ju kerja. Mok Ju kerja kan.
5: Oh, you ku
4: Memang Mok Ju kerja kan. Sebab apa? Itu kalau kita tak buat macam tu, dia jadi lemuk lah. Macam budak zaman sekarang kan.
3: Lemuk lah kan.
4: Dia main je telefon tu, kita dia je. Apalah jadi.
5: Mok Ju anak berapa orang? Sama
4: nak bersuruh.
5: Mok Ju berapa?
4: Contoh dia cucu rumah ni lah. Kalau tu kalau nak bergerak. Kalau kita diam kan, dia pun senyap. Itulah tak setuju lah Mok Ju. Kalau ikut cara barat tu, tak tahulah benda jadinya anak cucu sekarang ni.
5: Mok Ju berapa orang semua sekali? Anak?
4: Cucu ada 8.
5: Oh, enggak buat anak.
4: Anak ada 5.
3: Ada 5.
5: Yang dalam 5 orang ni, hak mana Mok Ju rasa macam, gerak je rasa.
3: Waktu kecil-kecil dulu lah, waktu kenek-kenek.
4: Itu yang paling-paling gerak, saya lihat bonsu tu lah.
5: Bonsu?
4: Haa, bonsu tu. Jadi kita ni, yang bonsu ni kita, kata orang ni lemuh sikit lah. Tak berbanding dengan kakak-kakak dia, abang-abang dia yang
5: atas-atas tu.
4: Sebab dia bonsu ni, dia macam memanjakan diri dia. Jadi kita ni, bagai Mok ni, bila kita nak sakit ke dia kan, PM pula.
5: Ada orang kata Mok Ju, hat bonsu ni, dia lah racun, dia lah madu.
4: Betul sangat. Itu kata dah Mok Ju tu. Kata dah Nino tu, betul sangat.
5: Betul lah tu katnya dah.
4: Sebanyaknya orang yang benda ni, yang bonsu memang dia kalah.
5: Yelah bonsu, tak ada dah Mok Ju lepas pada dia, tak ada dah.
3: Tak ada dia seorang.
4: Tak ada dah. Okay. Macam Mok Ju kan, anak bonsu Mok Ju ni. Bila dia balik, dia ada rumah, jadi kelahi. Hari-hari berkelahi dengan Mok ni.
5: Memang itu. Dia tak ada rindu.
4: Bila dia tak ada, kita rindu mula pulak. Teringat.
5: Selalu gitulah, Hak Bosu. Okeylah, Mok Ju. Okey.
4: Mok Ju tak okey lah.
5: Tak okey lah dengan balik.
3: Pilih Asia.
5: Okey.
4: Mok Ju pilih Asia lah. Okeylah.
3: Okey, baik.
5: Iyalah.
4: Assalamualaikum.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Okey.
3: Tu dia Mok Ju.
5: Ingat kalau bela anak gitulah.
3: Iyalah.
5: Ramai-ramai tu adalah seorang ingat je, tapi yalah anak sayang je, sayang je.
3: Saya tu tak sayang dah.
5: Bagus tak manalah sangat dah.
3: Ya, betul.
5: Kita yang beranak. Okeylah, jadi apa pun mungkin dah sampai penutup dah kita ni kot dia.
3: Betul.
5: Kita bacalah WhatsApp yang ada ni daripada Hasraf.
3: Daripada Hasraf ni. Katanya seminggu DJ berdua boleh kesalah. Semoga rahmat Allah menyinari anda berdua. Saya Hasraf dari Pekan. Untuk topik hari ini saya pilih dua-dua. Menarik, Asia dan Barat.
5: Okay.
3: Dia macam kita main layang-layang lah. Terlebih tarik benang dia putus. Terkurung terkurang tarik benang, dia loncur. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Sebab zaman sekarang bukan zaman nak kejar anak guna batang ubi lagi dah.
5: Okey, pendapat Hasan sebenarnya sama dengan pendapat seorang lagi pendengar kita, iaitu Fatimah Azhari. Fatimah Azhari dia khabar, saya tak setuju dengan cara Asia sepenuhnya. Pada pendapat saya, Kokda dan Nino kena ada keseimbangan dalam mendidik anak. Sebab zaman dah berubah. Sama macam Hasraf juga punya pandangan lah. Maknanya dia khabar kena balance, kena seimbang. Barat pun kena guna juga, diplomasi pun kena ada, hukuman pun kena ada.
3: Betul. Ibarat macam kita lah Nino yuk. Kita ni hidup di antara dua. Kita pernah merasa yang dulu
5: dua era
3: punya, dua era yang pernah, yang Asia punya, yang Barat pun kita pernah hidup.
5: Perantai itu kena libas dengan batang paik pernah.
3: Itu dah biasa.
5: Perantai ini kena berdiplomasi pun pernah juga
3: pernah
5: lalu
3: juga.
5: Tak boleh kita berat mana-mana, kena dua-dua. Tapi itu pendapat Kak tadilah. Apa nama Kak Fatimah tadi?
3: Kak Fatimah Azhari. Kemudian Amat Airi.
5: Amat Airi dia kata apa ni?
3: Dia kata okey tak okey petani, saya pilih cara didik kat Asia. Pepatah orang dulu macam kau kata tadi lah, meluntur buluh biar dari rebung. Ini cara didikan yang paling baik. Betul juga. Terima kasih Amat Airi kita.
5: Lepas tu siapa kat ni buat mana yang kata selamat hari ibu.
3: Ini katanya kat Siti Hawa, tempat apa tempat akak ni hujan ni, kau ada Nino boleh bergolek-golek lah sejuk. Alhamdulillah.
5: Selamat bergolek lah ya.
3: Okey.
5: Dan ngelesnya siapa? Tak ada dah ya?
3: Tak ada dah ya.
5: Makcu lah. Makcu hantar gambar tadi. Makcu gambar dia pergi dressing hari ni. Dengar dekat Pak Ed. Okey, kita dengar makcu kata apa kejap.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Nina. Ni makcu Maluku lah. Dari Tuan Sebatang. Ni makcu ni mendengar omong dua ni dalam hati yang klik. Sebab makcu nak pergi klinik hari-hari dressing. Makcu kena pompah minyak lagi tu kan, minyak buat maruku. Habis kaki semua, peha semua. Itulah. Jadi pendapat mak tu cara barat tak okey lah, cara Asia lah. Sebab mak tu mendidik anak baik lelaki baik perempuan daripada kecil. Kerja rumah dia juga. Dalam segi memasak, memasak pun mak tu ajar. Sebab daripada kecil mak tu ajar. Sebab tu lah sampai sekarang anak mak tu lelaki dan perempuan semua boleh masak. Itu pada pendapat mak tu kan. Okey Kak De dan Nina.
3: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Selamat petang Mak Ju.
3: Ini yang terbaru, Zek Carlos.
5: Okey,
3: Asia boleh guna, Barat pun boleh guna.
5: Pendapat masing-masing.
3: Pendapat masing-masing.
5: Yang penting terima kasih kau mau ucapkan kerana sudi berkongsi pendapat Roma bersama
3: betul, dengan kita.
5: Mana yang baik kita guna, mana yang tak baik kita jauhkan.
3: Kita
5: belajar sama-sama. Dalam parenting ni kata orang, tak ada yang paling betul, tak ada yang paling salah.
3: Ikut cara kita lah. Sebab mana yang terbaik untuk anak kita.
5: Ya, sebab anak kita tak sama. Anak awak. Anak kuih.
3: Tak boleh sama dah.
5: Tak sama. Okeylah. Jadi apa-apa sekali lagi, terima kasih banyak-banyak. Kamu boleh ucap ke. Okey. Dah pun nak masuk ke jam yang seterusnya ni Kokda.
3: Nanti masuknya waktu solat fardu asar. Sebentar lagi 4:27 petang.
5: Ya. Okay. Terus setia bersama kami.
3: Pahang FM.

0: Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri. Allah ya bersuturi sekali mayasya wa yaqdir. Allah telah pun menetapkan pembahagian rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki. Ada di kalangan hamba yang Allah beri padanya harta kekayaan, masya Allah, berbondong-bondong dimiliki olehnya, perbendaharaan yang banyak, gedung-gedung perniagaan, wang yang berlipat-lipat. Ada pula yang miskin, merimpat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menganjurkan kepada kita umat Islam yang berada lebih baik daripada orang lain, keadaan ekonominya, keadaan kewangannya, supaya rajin-rajinlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.5 minit pagi, hanya di Pahang FM Satu Pilihan. Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan. Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan.
2: Biar ku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

Felipe, satu kosong tujuh kapulahan lima mega.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.
1: Ada setengah-setengah orang tu apabila dia bangun tidur, apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat, jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Apa tu?
2: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
3: Mau kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
4: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Kebang.
3: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. #kena.
5: Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Ohan FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang sangat bernilai, iaitu amalan yang tiada siapa tahu. Contohnya, sedekah dalam keadaan diam-diam tanpa orang tahu, solat malam tanpa orang nampak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, antaranya orang yang bersedekah secara tersembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang pendengar, kita tahu bahawa dalam keadaan yang kita beramal zaman serba canggih ini, kadang-kadang datang keadaan kita bersedekah tetapi kita nak orang tahu bahawa kita sedang bersedekah. Ini adalah satu perkara yang sangat berbahaya. Jadi sidang pendengar, cuba lakukan amalan yang kita sahaja tahu, orang lain tak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Pastinya ganjarannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Macam Ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: bersama kami Kak Daya.
1: Betul Nina. Itu kita dah masuk di jam yang ketiga dah sebenarnya. Baik. Dekat pukul 5 dah kita.
0: Ya, betul. Ha, jadi selamat menunaikan solat fardu asar kita ucapkan kepada semualah. Tadi waktu solat fardu asar kita hari ini
1: 4:27 minit petang ya. Baik. Kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
0: Okey, right. Dan penutup ataupun kesimpulan kepada tajuk kita tadi.
1: Okey. Kan kita tadi suruh pendengar pilih sama ada awak suka mendidik cara Asia ataupun Barat.
0: Sajulah sebab buat kajian-kajian ni macam-macam kajian.
1: Tetapi tadi di hujung tadi Nina dia juga menyebut kan dia atas pilihan kita kan anak awak kan macam mana awak mendidik itu cara ibu bapa masing-masing.
0: Dan kita juga ada sebut kode belajarlah macam mana nak menjadi ibu bapa sebab sampai mati pun kita takkan habis belajar macam mana nak menjadi ibu dan bapa.
1: Betul.
0: Dan dalam Islam lah orang kata kita sebagai umat Islam ni kan itulah cara terbaik untuk mendidik anak. Dia ada panduan ni dalam agama kita ni memang dah ajar.
1: Betul Nina.
0: Katanya kena tanam akidah, ajarkan solat dan mendidik akhlak mulia sejak kecil dengan kesabaran serta menjauhkan diri daripada kekerasan fizikal yang memudaratkan.
1: Betul.
0: Ada sunnah-sunnah Rasulullah semua pun ada dia bagi.
1: Betul, dia ada tahap-tahap dia. Umur sekian-sekian lah. Okey, kalau umur yang baru lahir sampailah umur 6 tahun kan kita berikan kasih sayang kita. Kita buat dia macam raja lah nak apa pun kita beri dah. Luangkan masa, jangan merotan. Sebab masa tu anak akan rasa selamat bila dekat dengan mak ayah.
0: Lepas tu 7-14 tadi pendengar kita pun ada sebut kan kena ajar. Maknanya 7-14 tahun ni kena suruh solat. Kalau dia tak solat lagi dah boleh dah kita nak pukul dia. Tapi ada batas-batas dia juga. Jadi apa pun wakmu lebih pandai dan lebih handai lah dalam benda-benda macam gini. Kita kan seumur pergi dengar ceramah. Jadi pandai-pandailah kita. Belajarlah dari segala sudut. Belajarlah dari setiap tempat. Daripada semua orang.
1: Betul.
0: Yang baik kita guna. Yang tak baik kita jangan guna.
1: Kita jangan guna dah.
0: Okey. Jadi apapun penutuplah untuk tajuk kita hari ini. Ibu Asia dan juga Ibu Barat.
1: Ibu Barat. Mana-mana lah ya. Mendidik anak ni adalah satu ibadah. Kan yang memerlukan doa yang konsisten agar anak kita jadi insan yang soleh dan soleha. InsyaAllah.
0: Kita doakan gitulah. Ya.
1: Betul.
0: Bukan siapa pun anak-anak kita juga besok yang akan menjaga negara kita ni.
1: Betul itu Nino.
0: Kan. Tahu-tahu besok anak kau ada jadi YB ke wakil kawasan mana tahu.
1: Mana tahu dah. Anak awak pun juga seiring dengan anak kau. Ya. Bersebelahan je tengok dia.
0: Ya. Awak dari sana kau dari sini. Sudah. Mana tahu hati ingin nak jadi YB.
1: Tak apa dah.
0: Okeylah jadi apa pun terima kasih banyak. Dan kejap lagi kau ada kita rehat dulu.
1: Okey 5 petang. Utama 5 petang dari Bismillah Berita RTM. Kemudian nanti kita akan jumpa kembali lah di jam yang terakhir.
0: Baik, terus dengar
1: FM.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tak peti saya teruk. 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
5: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
4: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
5: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
4: mudah je!
6: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
7: Radio Malaysia, Pahang FM.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan perjanjian keselamatan petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dan pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bau antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.

0: khabar weh?
1: Lengkap faham lengkap.
2: Apa khabar weh?
3: Dengarkan kami, Hang FM.
4: Tan tan tu ekeladi wewe, kau tan tersadut perform melayang kepala.
3: Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Apa?

0: 24 minit petang, Nina.
1: Siapa tadi tu?
0: Itulah kan.
1: Kembali lagi bersama dengan kami berdua.
0: Mimpi-mimpi pula.
1: Yo, teringat-ingat yo.
0: Teringat-ingat dia. Rindu sangat lah kat dia.
1: Yo, kaknya jahat sangat lah perangai kotnya tu.
0: Rasa macam nak peluk lah dia.
1: Cio-cio.
0: Rindu sangat.
1: Okey lah. Jadi apa-apa, terima kasih kerana bersama dengan kamu berdua lagi. Sekali lagi nak ingatkan kepada Warman.
0: Ya, betul.
1: Oleh Diraja Malaysia Kotinja Pahang. Jemput Warman ni. Berlari. Berlari bersama. Berkayuh bersama. Ini nama event dia, PDRM Tanjung Putra 188. Fun Ride and Fun Ride. Fun Run and Fun Ride. Tapi belum pernah. Maknanya berlari ada, berkayuh pun ada.
0: Berkayuh pun ada ya.
1: Tarikh dia adalah pada 26 Mei. Hari Sabtu pukul 6:30. Tapi kita kena ingatkan tarikh tutup penyertaan adalah pada 15 Mei.
0: Tak lama dah sebenarnya.
1: Tak lama dah. Jadi cepat-cepatlah Bokmo pergi buat pendaftaran. Bokmo pergi tengok dekat Facebook Polis Pahang. Mudah.
0: Mudah kan. Di situ kalau Bokmo nak masuk, nak menyertai Fun Ride dan Fun Run ni, boleh sahaja.
1: Sekali lagi pergi buka Facebook. Cari Polis Pahang. Dia kan ada kabar kok, Nino dengan kok dia cakap kau tak faham. Kau tak tahu apa kategori yang ada. Jadi kau kabar dah buka je Facebook Polis Pahang. Kat situ Bokmo boleh baca.
0: Mereka ada kongsikan lah tentang Fun Run dan Fun Ride ni.
1: Dua acara Fun Ride 5 km dan 10 km. Ada dua kategori untuk Fun Run. Lari ni lari.
0: Betul-betul.
1: Fun Ride pula yang kayu ada 50 km punya.
0: Betul. Katanya juga akan siapa yang menyertai program ini akan dapat cabutan bertuah ni. Ada juga hadiah-hadiah menarik ni.
1: Jadi untuk masuklah awak moya. 15 hari bulan ni tutup. Pergi buka Facebook Polis Pahang. Okey. Jadi apa pun, terima kasih kerana still bersama dengan Komo berdua. Kok ada dan Nina kat sini. Pahal FL satu pilihan hari Jumaat hari ni 8 Mei.
0: Betul.
1: 2026. Dan hari ni 20 Zulkaedah dah kita.
0: Okey. Dan juga untuk Wama, kalau nak tahu antara berita-berita yang menarik yang di negeri Pahang ni, semestinya kena dengar 545. Menerusi Kabar Pahang.
1: Okey. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar
0: Pahal FL.
2: Jangan kona-kona, terus setia bersama Kok Dede dan Nina.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
2: Mengapa aku masih kesunyian?
1: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
2: Jangan.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif.

0: Balik lagi bersama dengan kami berdua Pahang FM satu pilihan.
1: Betul. Ini dia dan koda nampak gayanya Nadia Yahir. Sejak sekejap sangat.
0: Tapi sebelum tu Abang Meli Jerantik dia hantar ni no. Dia kata Fun Rack PDRM tu 23 hari bulan 5, bukan 26 hari bulan 5.
1: Oh iya ke?
0: 26 tu hari Selasa.
1: Oh yang awak tersebut 26 lah.
0: Kau sebut 26 ke tadi?
1: Betul.
0: Mana kau salah lah ni.
1: Tak apalah, kita betulkan balik.
0: Ya, minta maaf lah belaka rakyat Malaysia.
1: Tak ada. Dia betul-betul lapu-lapu.
0: Biasalah. Dah 4 jam itu pun kau demi tak tambah lagi. Tak ada. Mana kau salah baca lah tadi.
1: Ya, betul.
0: Minta maaf sekali lagi kau ucapkan kepada semua. Jadi tarikh sebenarnya untuk Fun Ride dengan Fun Ride tadi 23
1: Mei. Tapi tarikh tutup penyertaan tadi betul dah kita sebut 15 Mei tadi.
0: 15 tu maknanya daftar sebelum 15. Dan tarikh berlari dengan berkayuh tu betul-betul adalah pada 23 Mei hari Sabtu.
1: Betul.
0: Pukulnya 6.30 minit pagi dekat padang MPK 1 dan dataran Taman Kerang, Kuantan.
1: Betul.
0: Maka mohonlah berlari Abang Meli. Abang Meli tadi dia mesej kan, Abang Meli tak datang, jaga Abang Meli.
1: Abang Meli dah jantik kan.
0: Tak ada lagi gurang-gurang.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak Abang Meli membetulkan kesalahan kita. Okay. Jadi apa pun sampai sini dulu. Kejap lagi Nasri pula akan bersama dengan Walkman sampai pukul 9.
1: Jadi kamu orang nak beransur pulang dah sebenarnya. Jadi jangan lupa esok Nina awak pukul 10 dah.
0: Pukul 10.
1: So personal Zunurani ni bersama dengan Koda.
0: Gitu kita ya.
1: Itulah ya, sepanjang pusing-pusing begitu juga lah.
0: Tak lama lagi lah jadual berubah koknya.
1: Orang tu naik bangkit
0: Naik bangkit berkena gaji.
1: Yalah.
0: Okeylah, jadi apa pun kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Puan FM Satu Pilihan. Ya, untuk hari ini Jumaat kita bersama bagi 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah untuk hari ini. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dari pagi sampailah sekarang ya. Dari anda bersama dengan DJ Band dan DJ Band dan juga DJ Afni, DJ Afni. Lepas tu sambung lagi di Zon Persona bersama dengan DJ Aziz, dan diteruskan dengan Kod dengan Nina di Apa Khabar Weh. Nah, akan bersama dengan anda, dan selepas ni pula anda akan disambung lagi di Zon Inspirasi bersama dengan DJ Ain, insyaAllah ya. Dan untuk hari ni juga cuacanya pun dari siang hari tadi kita ada tengok belah-belah lepas Zohor tadi ya, kita ada tengok cuacanya agak gelap lah ya, cuacanya macam nak hujan kan, di sebelah-sebelah nak ala ke Taman Guru, nak ala ke belah-belah Gambang tu semua kan, dia macam cuaca gelap-gelap sikit lah, nak hujan ni kan. Jadi untuk hari ni alhamdulillah lah, kita dapat jugalah siang hari tadi, kita tak ada masalah apa semua. Dan itulah orang kata kemeriahan, orang kata ialah salah satu nikmat yang kita dapat untuk pagi hari ni. Bolehlah kita jemur-jemur kain, jemur sofa, jemur kapet dan sebagainya lah. Dan untuk hari ni juga panduan bersama masuknya waktu salat pada maghrib untuk hari ni bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk solat maghrib pada pukul 7.13 minit malam, manakala isyak belum untuk hari ni pada pukul 8.25 minit malam. Tak lama jugalah, lebih kurang dalam sekarang ni dalam pukul sejam 10 minit lagi lah, lebih kurang dah jadi sejam 2 minit, dah jadi sejam lebih kurang, pandai lah kira ya. Jadi ni yang mana dalam kenderaan tu, elok-elok memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda tuju. Saya tahu keadaan jalan tu agak sesak lah sikit, biasalah waktu-waktu kemuncak ginilah, orang balik kerja kan, ke ada orang balik awal lepas Jumaat tadi dah balik, mungkin lah ada ya, mungkin ada ambil half day dan sebagainya, kita tak tahulah ya. Apapun, selamat memandu, elok-elok memandu, tak kisah anda memandu 4 roda, 2 roda ke berapa roda, yang paling yang penting selamat sampai ke destinasi anda tuju. Okay, untuk hari ni Oyat, nah akan bersama dengan anda. Jom kita nak layan dulu inilah lagu ni, lagu daripada tadi pun kita ada sebut pasal cuaca kan. Dari kepala hujan, Amoy Cantik. Oh gitu tajuknya. Layan terus bersama dengan kami di PFM Satu Pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Selamat kembali lagi bersama dengan kami untuk hari ini di Zon Inspirasi. Berada di Zon Nurani. 6 hingga 9 malam bersama dengan anda. Dan akan bersama dengan anda sehingga ke penghujung siaran kita untuk Zon Nurani ini. Ya. Di mana juga anda berada? Mungkin sekarang ni sedang kata apa? Makan. Biasalah dia amalkan konsep. Apa tu orang kata? Makan sebelum pukul 7. Begitu kan? Makan sebelum pukul 7. Dah so malam dah tak nak makan dah. Jadi kalau lapar apa malam mungkin makan buah lah, macam makan apple ke orange dan sebagainya lah, ya. Okey, itu konsep dia. Tak ada masalah, ya. Orang kata mengamalkan kesihatannya seimbang. Baik. Dalam itu juga kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ni ada satu program ni. Program ni ya, Carnival Pendidikan. Program Carnival Pendidikan Kerjaya Murid. Peringkat Negeri Pahang. Ni ada dia. Nama pendek dia adalah Sukses 5.0 Carnival Pendidikan Kerjaya Murid, Teroka Potensi, Rancang Kerjaya, Bina Masa Depan, Bina Masa Depan Gemilang. Ianya pada 12 dan 13 Mei 2026, iaitu hari Selasa dan juga hari Rabu minggu depan. Selasa dan Rabu minggu depan, 12 dan 13 Mei, ianya bertempat di Attack JTM Kuantan. Attack JTM Kuantan ni kalau ikutkan, kalau tak silap saya lah, dekat Balok lah.

Jadi dekat sana macam-macam lah, anda boleh jelajahi peluang capai kecemerlangan. Dekat sana juga ada orang kata terokai pelbagai bidang kejaya, tingkatkan pengetahuan dan kemahiran, dan juga interaksi bersama IPTA dan juga pakar dekat sana lah. Lepas tu rancang lah hala tuju masa depan dekat sana. Okay, nengok juga apa yang sesuai untuk anak-anak kita. Mungkin ada kita ada orang kata apa ni, masa sikit yang luangkan masa sikit bersama dengan anak-anak kita, bawa demo ke sana. Sebabnya dah habis SPM dan sebagainya kan, jadi dah tunggu result dah semua. Mungkin ada yang dah pun apply, belum lagi orang kata belum lagi nak ke mana, hala tuju tak tahu lagi, boleh ke sana. Bukan sahaja dalam kategori pendidikan, mungkin anak-anak kita kelebihannya di bahagian orang kata automotif ke elektronik ke, kita tak tahu. Mungkin anak orang tu dia boleh dari segi pendidikan perubatan dan sebagainya, mungkin anak kita kemahiran dia dari segi apa baiki-baiki yang kata automotif, elektronik dan sebagainya, kelebihannya masing-masing. Sebab itulah perbezaannya, dia akan bergabungkan semua, barulah lengkap betul orang kata pendidikannya, apa baiki-baikinya, baiki-baiki yang menyebutnya apa automotif dan sebagainya lah, dan sehaluan dengannya lah, lebih kurang begitu. Okey, apa pun, jom kita nak sambung lagi. Tapi sebelum tu untuk panduan bersama jugalah, ya, masuk waktu waktu solat pada maghrib 7.13 minit malam. Sebentar saja lagi, okey? Layan dulu, ini dia untuk anda, kenangan semalam. Olan Pan FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali untuk hari ini, 6.34 minit petang kita bersama. Di mana jua anda berada, terima kasih. Jangan lupa untuk follow kami di semua platform media sosial yang kami ada. Facebook, TikTok, Instagram, X, YouTube. Apa lagi? Macam-macam lah. Yang awak ada, awak boleh follow kami dan juga dengarkan kami di melalui frekuensi dan juga RTM Klik. Okay? Dan untuk panduan bersama, hari ini maksudnya waktu solat pandu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Mazam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.13 minit malam. Okay, 7.13 minit malam maksudnya waktu solat pandu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Mazam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus bersama dengan kami di mana cuan anda berada. Pahang FM, satu pilihan.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Percaya.

Hong Hong FM. Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang sangat bernilai, iaitu amalan yang tiada siapa tahu. Contohnya, sedekah dalam keadaan diam-diam tanpa orang tahu, solat malam tanpa orang nampak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, antaranya orang yang bersedekah secara tersembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang pendengar, kita tahu bahawa dalam keadaan yang kita beramal zaman serba canggih ini, kadang-kadang datang keadaan kita bersedekah tetapi kita nak orang tahu bahawa kita sedang bersedekah. Ini adalah satu perkara yang sangat berbahaya. Jadi sidang pendengar, cuba lakukan amalan yang kita sahaja tahu, orang lain tak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Pastinya ganjarannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل علي

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: الآن.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

0: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sedang pendengar Pahang FM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar anda pagi ini? Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dalam melaksanakan tugas-tugas harian kita sebagai seorang Muslim mukmin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi anda bersama dengan saya Ustaz Ali Wim Muda dalam rancangan Tazkirah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat satu tajuk, iaitulah bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, nikmat Allah ini dinyatakan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak dan terlalu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita renung beberapa contoh nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, cuba kita lihat nikmat kejadian kita. Allah Subhanahu wa taala sekiranya berkehendak untuk tidak menjadikan kita boleh. Kalau Allah Ta'ala tak nak menjadikan kita, tidak menjadi satu masalah besar bagi Allah. Tapi dengan nikmat kejadian ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Diciptakan kita daripada setitis air mani sehingga lahir sebagai seorang manusia yang gagah perkasa. Cuba kita renung firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah Al-Insan ayat 1 hingga 2. Hal ata 'alal insani haylun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Sesungguhnya telah datang kepada manusia itu suatu masa ketika dia belum ada sesuatu apa pun yang dapat disebut. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia daripada setitis air mani yang bercampur. Kami akan mengujinya, lalu dia kami jadikan orang-orang yang dapat mendengar dan melihat. Inilah nikmat kejadian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuba kita melihat nikmat yang kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitulah nikmat kemanusiaan. Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, menjadikan kita ini manusia yang sempurna dalam bentuk yang baik. Bahkan dilantik kita menjadi khalifah Allah di muka bumi, dan dilebihkan pula kita daripada makhluk-makhluk yang lain. Cuba kita renung firman Allah Subhanahu wa taala dalam Surah At-Tin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang amat baik. Itu di antara nikmat kemanusiaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuba kita lihat nikmat yang seterusnya, iaitulah nikmat kesanggupan kita untuk menanggapi dan mengetahui sesuatu, mengenali sesuatu. Ini juga adalah suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Surah Al-Alaq ayat 3 hingga 5. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dan Tuhan engkau itu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, yakni dengan tulis dan baca, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Allah Ta'ala mengajar kita sehingga kita dapat mengetahui dan menanggapi sesuatu perkara. Cuba kita lihat nikmat yang seterusnya juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, iaitulah nikmat rezeki. Kita lihat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita ni tak pernah putus-putus. Dan benarlah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam Surah Sabak sebagai contoh, ayat yang ke-24. Kul man yarzukukum minas samawati wal ard kulillah. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Maksudnya Allah memberikan rezeki kepada kita daripada langit dan bumi. Dan yang seterusnya ialah nikmat khusus bagi orang-orang yang beriman, iaitulah Allah Ta'ala beri nikmat iman dan pimpinan ke jalan yang lurus. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walakinna Allah habba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah telah menimbulkan cintamu kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu terasa indah dalam hatimu dan ditumbuhkannya rasa benci dalam hatimu terhadap kekafiran, kejahatan dan kedurhakaan. Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Dan yang terakhir yang boleh kita bicarakan pada pagi ini, ialah nikmat persaudaraan dan nikmat kasih sayang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 63, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Tuhan mempersatukan di antara hati mereka. Kalau sekiranya mereka membelanjakan seluruh apa yang ada di bumi, nescaya engkau tidak akan dapat menyatukan hati mereka, tetapi Allah dapat menyatukan hati mereka. Dan maha berkuasa Allah dan maha bijaksana Allah. Itulah di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Mudah-mudahan insya-Allah dengan nikmat itu kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali itu untuk pagi ini, insya-Allah kita bertemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Asia Pahang FM, satu pilihan.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, terusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
0: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

Kopi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: hentikan salah laku buli di sekolah. Buli ialah perbuatan menyakiti fizikal, emosi atau mental seseorang secara berulang dan berniat jahat, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau siber. Jenis-jenis buli: menendang, menumbuk, menampar dan menolak, menghina, mengejek dan mengugut, mengasingkan daripada kumpulan dan menyebar gosip, mesej menghina dan ugutan melalui media sosial. Buli boleh menyebabkan seseorang kemurungan dan rasa rendah diri, prestasi akademik merosot, takut atau fobia ke sekolah, masalah kesihatan mental, kebimbangan dan trauma, serta berfikir untuk mencederakan diri atau bunuh diri. Laporkan sebarang kejadian buli kepada guru atau kaunselor, berikan sokongan kepada rakan yang menjadi mangsa dan jangan berdiam diri, jadi suara keadilan. Ingatlah, buli bukan tanda kehebatan tetapi ia tanda kelemahan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone X.

0: dengan
1: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul, inspirasi. Bagaimana talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini di Zon Nurani. Untuk hari ini, hari ini hari Jumaat, saudara. 8 Mei 2026, bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Kita bersama untuk malam ini. Dan kita dah selesai tadi solat maghrib dan sebagainya. Sekarang ni kita nak nunggu pula masuknya waktu solat fardu isyak, iaitu pada pukul 8.25 minit malam, ya. 8.25 minit malam, dalam 15 minit saja lagi. Okey, dalam 15 minit saja lagi aku masuknya waktu solat fardu isyak, baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sambil itu juga saya nak kongsikan bersama dengan anda, ini dia ada satu program ni, ianya berlangsung di Masjid Negeri Pahang Sultan Ahmad 1 Kuantan, yang mana tahu kat mana, dekat Padang tu, yang dekat ni awak berbuka kat Padang besar tu, tak tahu kan, dekat Masjid Negeri Pahang, Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan, iaitu kita ada program Little Calypso Zone A Pahang, merangkumi 13 buah tadika yang akan mengadakan program Little Hajj 2026. Little Hajj, itu dia, ya. Pada 13 Mei 2026, iaitu hari Rabu, ianya pada pukul 7.45 minit pagi hingga 1 tengah hari. Dan program ni menghimpunkan 335 orang pelajar dan 43 orang guru, merupakan satu program pembelajaran dan simulasi ibadah haji secara beramai-ramai. Ia bertujuan memupuk kesedaran dalam diri pelajar tentang kepentingan menunaikan rukun Islam yang kelima, di samping menyemai semangat cintakan Islam. Ya, memang orang kata apa, rukun Islam kelima ni kepada mereka yang mampu, kan. Tapi tak salah kalau kita simpan azam dan keinginan kita untuk sampai di sana, kan. Mana tahu rezeki, kita tak tahu, kan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa tahu, kan. Mana tahulah, ya, rezeki Allah bagi kita sampai apa, menunaikan haji, manalah tahu. Amin, kita doakan semoga, saya pun sama, amin, ya. Itu dia, programnya adalah program Little Hajj 2026 di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan, Little Calypso Zone A Pahang, iaitu merangkumi 13 buah tadika, 7.45 pagi hingga 1 tengah hari, ya. Jangan lupa, dekat je tu. Baik, dan juga untuk panduan bersama masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.25 minit malam. Sebentar saja lagi, ya, 8.25 minit malam. Terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: curi.
1: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap eh. Kau cakap eh.
2: Berani kerana benar. Takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Kami peduli.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 사카랑 maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go. Okay, assalamualaikum. Selamat malam untuk anda semua yang terus setia bersama dengan kami dah pun pukul 9.33 minit malam. Terlebih 3 minit, tak apalah ya. Kita nak bersama menerusi info sukan seketika. Mari kita utamakan dulu sukan di negeri Pahang. Katanya Golf Piala Sultan Pahang edisi kedua bakal saksi saingan lebih sengit, tawar hadiah yang menarik. Jom kita baca-baca sikit apa berkenaan dengan sukan ini. Jadi kejohanan sekat Golf Piala Sultan Pahang kembali lagi dengan pelancaran edisi kedua yang diadakan di Genting Highlands semalam dengan sasaran mencungkil bakat baru dan menjadikan Pahang sebagai destinasi pelancongan golf negara. Dan acara ini yang diperkenalkan buat kali pertama kali pada tahun lalu telah pun disempurnakan oleh Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Resort World Awana Genting. Gitu dia. Baik, sebanyak 4 lokasi dipilih bagi penganjuran kejohanan tahun ini, iaitu di Villa Rompen Golf Resort, Royal Pekan Golf Resort, Golf Club, Royal Pahang Golf Club dan juga Resort World Awana Genting Highland. Jadi kita boleh saksikan sama-sama nanti insyaAllah. Sebab katanya saingan bermula dengan di Villa Rompen Golf Resort pada 27 Jun dan diikuti dengan Royal Pekan Golf Club 25 Julai. Manakala di Royal Pahang Golf Club Kuantan pada 29 Ogos dan akhir sekali grand finalnya yang dijadualkan berlangsung di Resort World Awana Genting Highlands pada 5 September. Tahu tak hadiah menarik apa? Itu dia. Jadi ini hadiah ini menawarkan untuk kategori terbaik gross, medal A dan B net serta kategori wanita dengan nilai keseluruhan piala dan barangan lebih RM150,000 termasuk piala cabaran Sultan Pahang. Jadi antara penyertaan dibuka kepada pemain amatur yang memiliki indeks handicap WHSA membabitkan 100 peserta lelaki dan wanita bagi setiap siri kejohanan. Okey? Jadi jom masuk ramai-ramai ni. Kita apa, pastikan negeri Pahang ini mencapai ataupun mencatatkan satu misi dan juga visi yang cukup gemilang terbilang. Itu dia. Jom terus kita ke sukan yang lain pula. Okey, sukan seterusnya adalah Hakim Danish layak ke Q2 GP Perancis. Hebat budak ni. Ini pelumba motor tiga negara, Hakim Danish Ramli, katanya meneruskan aksi cemerlang di Grand Prix GP Perancis 2026. Kita baca dalam bahasa Inggeris sebab nama pun Grand Prix. Sebab dia berjaya melayakkan diri secara automatik ke sesi kelayakan 2 ataupun Q2 selepas mencatatkan masa keempat terpantas dalam sesi latihan PR di 5 sebentar tadi. Ini berita panas lagi ni, hangat lagi. Baik, ini pelumba pasukan Ion Credit MT Helmet MSI itu melakukan catatan 1:40.44 saat, hanya 0.232 saat di belakang pelumba terpantas iaitu David Munoz dari pasukan Liqui Moly Dynavo Intact GP. Jadi keputusan tu sekaligus meletakkan pelumba kelahiran Terengganu ini dalam kelompok pelumba terbaik menjelang sesi kelayakan rasmi yang dijadualkan berlangsung esok. Tahniah. Okey, jom kita pergi lagi ke sukan yang lain pula. Katanya Syahir idam 2 gelaran di Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Kita cover semua. Ini kata tekong nombor satu negara, beliau ingin meneruskan momentum cemerlang dengan meletakkan sasaran juara dalam dua acara disertainya iaitu di Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa yang akan bermula pada 16 hinggalah 23 Mei. Jadi Syahir ni dia akan beraksi dalam acara regu dan juga regu berpasukan. Dia ni bukan tugas yang mudah lah untuk pemain negara, apatah lagi bila beraksi dalam sendiri dan turun dengan status juara bertahan dalam acara regu pada edisi 2024 yang lalu. Tekanan pastinya ada kan? Memang betul lah, sebab nak memburu kejayaan ataupun kemenangan pertama ke atas Thailand ni memang sangat-sangat mencabar. Sebabnya dia nak pastikan momentum kemenangan tu dapat diteruskan seperti mana yang telah pun dilakukan pada sukan SEA Thailand 2025 Disember yang lalu. Jadi untuk Piala Dunia ni, dia dapat main dua acara. Dan kalau boleh dia nak menang, mahu apa, jadi juara untuk kedua dua acara tu. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama ya. Itu di antaranya yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda menerusi info sukan kita pada malam ini. Yang telah pun kita kongsikan bersama Jumaat 8 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi jumpa lagi pada hari besok seperti biasa info sukan pada pukul 9.30 malam di Pahang FM, satu pilihan.
1: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.

0: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayo sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda? Bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Go.

0: saya Batrisha. Saya layan Pahang FM melalui frekuensi 95.5 MHz di Gambar.
1: Mengatah di belakang, sebab masih di belakang. Jerat leher sendiri, belum bertarung sudah pun ketika.
2: Okey, dah pun pukul 9.47 minit malam waktu ini. Kita masih lagi ada masa sebelum ke pukul 10 malam untuk kita dengarkan terus saja permintaan seleksi tangkap lentok kita sehingga pukul 11.30 nanti. Bersama dengan Hel Husaini dan juga Nadira. Peluk.

Itulah lagu Bukan yang pertama bersama dengan penyanyinya tadi Ari dan juga The Project untuk anda semua di Pahang FM Satu Pilihan. Teruskan berhibur bersama dengan kami melalui season inspirasi malam ini 9.54 minit malam. Hafiz dan juga Ernie, berakhirlah pencarianku.

Okey, Bang FM Satu Pilihan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Bang FM Satu Pilihan, pukul 10.3 minit malam waktu ini, kita teruskan lagi dengan segmen seterusnya menerusi segmen seleksi tangkap lentok. Memang lentok lah malam ni kan. Jadi walau bagaimana sekalipun, jangan sampai menangis lentok tu. Kita reda dengan apa yang terjadi dan kita sentiasa perlu bersyukur dengan apa yang terjadi kan. Mungkin juga lagu ni membuat satu kenangan kepada kita dan membuat satu peringatan untuk kita, betul tak? Lagu yang anda minta ni satu benda yang paling membuatkan kita rasa macam wah, berharganya diri ini. Manalah tahu macam itu. Okey, dan kita nak putarkan lagu yang pertama dan yang kedua. Ini permintaan dari Duan Pekan dan juga daripada Roslah Ali Bentong. Baik, Duan Pekan, salam DJ bertugas, selamat malam dan selamat bertugas. Katanya nak minta permintaan lagu dari segmen Tangkap Letih Kekasihku di Menara. Ya Allah, kenapa? Kekasih kat Menara, kita tak Menara lagi kan? Itu biasa terjadi. Jangan risau. Itu biasa. Kadang-kadang jodoh kita ni dipertemukan dengan orang yang lebih tinggi pada kita kan? Tapi macam mana itulah jodohnya kan? Jadi kata ditujukan kepada semua pendengar dan peminat Radio Malaysia Pahang FM. Dulu Radio Malaysia Pahang FM. Kan? Kini dan selamanya. Dengan ucapan selamat malam, moga terhibur hendaknya. Baik, terima kasih Duan Pekan. Dan ini daripada Roslah Ali Bentong Pahang. Assalamualaikum. Katanya nak minta lagu Wings Taman Rashidah Utama untuk hiburan semua pendengar. Semoga terhibur. Manalah tahu kalau anda ada kata-kata manis, kata-kata cinta untuk diungkapkan kepada kepada rakan-rakan kita yang kita tujukan lagu tu, boleh je, tak ada masalah. Saya akan bacakan dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati saya untuk anda semua. Okey, jom dengarkan lagu yang pertama ini, lagunya Kekasihku di Menara.

kasih kan. Kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Payah Jaran pada Sabtu 9 Mei 2026.

dah pun pukul 10.17 minit malam. Waktu ini terus bersama dengan kami menerusi Zon Inspirasi dalam segmennya Tangkap Leleh. Seleksi Tangkap Leleh ni setiap hari Jumaat pukul 10 hingga 11 tengah malam di Pang FM Satu Pilihan. Okey, saya nak bacakan sikit berkenaan dengan ini amaran ribut petir yang telah pun dikeluarkan pada pukul 9.40 malam tadi, yang dikatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Katanya ini akan berlaku sehingga pukul 1 pagi 9 Mei 2026 di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, iaitu Krian, Larut, Matang dan Selama, Ulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Dato dan Hilir Perak. Manakala di Kelantan, Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron Highlands, Lipis, Cerantut dan Kuantan. Manakala Johor di Pontian dan juga Johor Bahru. Sarawak akan berlaku di Bentong, Kabung, Sarike dan juga Meradong, Mukah, Kapit, Kapit dan Belaga, Bintulu dan juga Miri. Manakala di Sabah pula, di pedalaman Nabawan dan juga Tawau. Ini disebabkan oleh ini, ada baru juga berita yang telah pun kita dapat tadi panas-panas lagi ni, pada pukul 9.35 minit malam, katanya beberapa kawasan di Lembah Kelang dilanda banjir kilat. Jadi antara kawasan-kawasan yang telah pun dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan dari tengah hari tadi sampailah ke sekarang ini. Dikongsi oleh orang awam ya, di laman sosial di Ibu Negara, katanya banjir kilat dikesan melanda di beberapa kawasan Ampang dan juga Sungai Besi. Jadi antara kawasannya yang terjejas melibatkan di Petalin Jaya, iaitu Seksyen 51, Jalan 223, sekitar PJS 2, 4 dan 6, Taman Medan, Sri Manja serta Buana Perdana. Manakala di Shah Alam pula di Seksyen 7, Seksyen 13 dan juga kawasan belakang UITM. Selain pada itu, Bukit Ranja dan juga sekitar kapal di Kelang juga turut dinaiki air. Manakala di Gombak serta Batu Cave, beberapa kawasan terjejas serta berlaku kejadian pokok tumbang. Dan apatah lagi bila Jabatan Meteorologi telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang yang dijangka berlarutan seperti yang saya khabar tadi sehingga pukul 10 malam dan juga pukul 1 pagi, pukul 9 Mei 2025. Jadi berhati-hatilah kepada anda yang dilanda musibah banjir ini, diharapkan bersabar dan juga berhati-hati ya, dan pastikan anda berada di kawasan yang lebih selamat, dan pantaulah keselamatan anak-anak anda. Okey, jom kita teruskan lagi dengan permintaan seleksi Tangkap Leleh kita pada malam ini. Kita nak bersama dengan Kak Mas Keramat KL. Katanya, hai, saya Kak Mas dari Keramat Kuala Lumpur, nak dengar lagu Mainan Jiwa Mas Lina. Terima kasih Kak Mas, dengar Pahang FM Satu Pilihan. Love you. Okey, dan ini daripada Marina Abdullah, Sungai Karang Pantai, nak dengar lagu Salim Bunga Emas. Katanya ditujukan buat bonda tercinta Samsyah Muhammad serta pendengar setia Pahang FM dengan ucapan selamat malam semua dan semua ibu di mana jua, selamat hari ibu. Jom kita dengarkan sama-sama. Ha, ini dia lagunya Bunga Emas di Pahang FM Satu Pilihan. Terus bersama dengan kami.

0: malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM. Lagi menerusi Zon Inspirasi di Pahang FM. Terima kasih untuk anda yang sapa kita di konti utama sekarang ni. Terima kasih akak gitu. Selalu sapa kita katanya moga diberkati kan dengan salam dan juga ucapan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Ita di Kampung Sri Damai. Katanya selamat malam buat semua peminat radio Pahang FM, nak minta lagu dan semoga lagu ini membuatkan semuanya terhibur. Salam sayang buat akak. Salam sayang kak buat Jiha. Okey, terima kasih. Dia nak lagu yang lebih kau cinta, nyanyian Fauziah Latif. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey je, saya okey je. Itu dia. Okey, dan daripada Kak Ngaji Rantut, selamat malam. Apa khabar? Semoga Jihan sentiasa sihat-sihat selalu, ya. Okey, jadi saya seleksi tangkap lele. Seleksi tangkap lele. Kak Ngan nak dengar lagu Merindu Tanpa Kata Kapila. Kalau kita merindu seseorang, hingga tak terkata di sudut hati, hanya Allah saja yang tahu. Rindu ini tiada penghujungnya. Al-Fatihah buat orang yang tersayang.

Kak Ngah nak berucapan kan, selamat malam pada semua sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya, dengan ucapan selamat malam semua. Semoga kita dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dari Kak Ngah Jerantuk. Baik Kak Ngah, terima kasih banyak. Tak salah pun kalau kita memberi ucapan kepada orang kan, moga-moga orang itu berada dalam keadaan yang bahagia, kita disenangi, dan juga orang itu rasa macam berbunga-bunga hatinya, tak ada masalah pun. Yang lebih sekali kan, kita suka bila orang bagi ucapan tu, maksudnya orang ingat kat kita ataupun kita ingat kat orang, dan orang tu juga rasa macam terharu kan. Mungkin juga satu hari dia akan buat ucapan untuk kita juga, dia akan mendoakan kita juga. Okay, ini dah untuk anda, Fauzia Latif, yang lebih kau cinta.

Kami FM, satu pilihan 10.42 minit malam waktu ini. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Sekarang ni musim hujan. Nah, bukan musim jugalah kan. Sekarang ni tengah hujan ni dalam sehari ni kan. Jadi diharapkan kepada anda semua berhati-hati di jalan raya. Tengok jugalah kiri dan kanan kita. Sekarang ni ada jenis yang memandu. Dia macam basikal ke motosikal elektrik tu kan. Jadi mereka tu kecil je kita tengok kan. Jadi berhati-hati jugalah kepada anda semua yang memandu kenderaan seperti itu, dan kita yang memandu pacuan empat roda, kereta, motosikal besar ke motosikal kecil ke pun berhati-hati juga, tengok juga mereka tu. Dan kepada anda, kalau boleh pasang telinga kita kiri dan kanan, pasang mata kita kiri dan kanan, tengok kan kalau ada kenderaan berat tu, pastikan kita lebih lagi peka terhadap dengan mereka semua tu kan. Mereka tu kadang-kadang yelah, mereka tinggi kan, bila kita jumpa dengan lori dan sebagainya, tapi bila dah duduk di tepi kita, tepi dia, dia pun dah tak nampak kita sangat kan. Jadi tolonglah lebih peka kepada kenderaan berat. Okay, jom kita nak tunaikan lagi permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Akak di Temeloh. Alah Kak, nak lagu Lepus Hydra di Lebuh Raya. Aduh, kenapa ni Kak? Kenapa Kak? Masalah Kak ni. Tak apa, kita cuba tunaikan permintaan Akak ni kan. Mungkinlah Akak ni sekarang ni sedang dalam keadaan yang kecundang. Ataupun mungkin Akak sekarang ni sedang, orang kata, menolak seseorang kan. Tapi tak apa Kak, kita orang kata jujur dengan apa yang kita rasa kan. Kalau kita rasa tak boleh, jangan. Kalau kita rasa okey, on saja. Tu yang kita harap-harapkan pada semua kan. Tak boleh, jangan dipaksa-paksa. InsyaAllah jodoh tu akan datang dengan siapa-siapa pun kan. Cuma kita kena fahamlah keadaan tu, jodoh tu dah pun ditentukan oleh Tuhan. Gitu. Okey, terima kasih untuk Ezra Abbas Ibam. Semoga Ain sihat selalu. Buat semua yang mengenali diri, nak lagu Janji Padamu Exist. Dan kepada anda yang sekarang ni masih lagi dalam permintaan, saya akan putarkan satu persatu insyaAllah. Kalau sempat, kalau tak sempat, kita akan putarkan mungkin jugalah ya. Kalau tak sempat, kita tak akan putarlah. Tak sempat tu tak boleh nak putar, tu boleh putar kan. Dan mungkin juga minggu depan akan disambung oleh Usop kan. Tapi biasanya Usop akan ambil lagu baru lah kan. Tak adalah pula nak sambung lagu yang diminta minggu ni dibawa ke minggu depan, tak adalah pula ya. Jadi insyaAllah kita akan putarkan satu persatu jika berkesempatan. Jom dan bersama dengan Eka Matra dulu. Ini adalah lagunya Pusara Lebuh Raya untuk anda semua. Satu ketika dulu memang kita dibuai dengan lagu-lagu yang seperti ini kan, yang membuatkan kita rasa macam terlena je. Best sangat. Allah hai, macam mana ya keadaan kita sekarang ini? Adakah masih lagi dengan lagu-lagu seperti ini ataupun dah berubah? Gitu. Cuba kita fikir-fikirkan dan renungkan.

Pahang FM, satu pilihan masih lagi bersama menerusi Zon Inspirasi dalam segmen seleksi tangkap lele. Walaupun hari ini bukan dengan Ucup, tapi dengan saya, tetap juga saya putarkan lagu-lagu permintaan anda mengikut cita rasa anda semua. Alhamdulillah kan, semuanya dah pun kata lega. Masing-masing dah cakap terima kasih, saya suka sangat dengan lagu ni, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, tak ada masalah. Itulah tugasan saya ya. Di samping saya putarkan lagu-lagu yang dah memang dalam playlist saya, saya juga kena putarkan lagu-lagu yang dalam playlist anda. Gitu. Okay, terima kasih buat Kak Rokiah Rompin. Kak Kiah nak minta lagu dari Jamal Abdillah. Lagu ini untuk semua yang mendengar Radio Pahang FM pada malam ini, juga sahabat-sahabat yang berada di Rompin dan juga di Cenderawasih Kuantan. Dia nak lagu Aku. Bila kita cinta seseorang dalam keadaan tak dapat untuk diluahkan, ia amat menyesakkan hati dan perasaan. Namun segalanya diserahkan pada takdir Allah. Ya Allah, betul kan? Betul sebenarnya kan? Siapa yang pernah rasa perasaan macam ni? Pasti kita rasa macam, nak cakap tapi rasa macam takut. Takut macam cinta tu tak dapat di, aku kata di, tak dapat ni balikkan kat kita. Kita rasa macam kita takut sangat cinta tu bertepuk sebelah tangan. Aduh, macam mana yang nak cakap ya? Cubalah sebenarnya. Kalau kita ada rasa macam keberanian itu dan kita boleh menerima hakikat bahawasanya suatu hari orang yang dicinta itu tidak menerima kita, kita redha, alhamdulillah, insyaAllah kita boleh menerima dengan tabah. Tapi jika cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan, itu maknanya cinta kita mungkin juga cinta sejati ya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang kalau orang tu menerima pun tidak semestinya itu cinta sejati. Mungkin juga itu mungkin satu ujian bagi kita untuk mengenali seseorang, betul tak? Cuba kan. Ini daripada Mak Tok Maran, nak minta lagu Mahligai Syahdu dari Datuk Hatan buat hiburan semua pendengar Pahang FM. Semoga bahagia di samping keluarga. Bukan semua impian kita tercapai. Terima kasih dari Mak Tok Maran. Terima kasih Mak Tok. Okay, ini dah lagu yang diminta oleh Kak Rokiah tadi, Aku, dan kejap lagi ada Mahligai Syahdu Hatan. Terima kasih untuk anda semua terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Kulang FM satu pilihan. Kita nak teruskan lagi dengan lagu permintaan yang seterusnya ini dari Acik Rekiah. Acik Rekiah, assalamualaikum DJ yang berkonti malam ini. Acik Rekiah dari Cenderawasih nak lagu EYE, katanya bimbang serumpun kasih terbuang, tajuk dia Makcik Rekiah. Katanya malam ni terasa sedih dan sunyi, apakan daya yang sudah suratan terpaksa diterima, hidup akan diteruskan, doa untuk semua, amin amin amin. Selamat malam Tangkat Lele, lagu ni untuk kawan-kawan Pang FM semua. Selamat mendengar, selamat mendengar dari Cik Rekiah Rompin. Biasalah Cik Rekiah kan, macam mana hidup kita ni, itulah ada pasang surutnya. Dan kita kata hidup kita ada pilihan, tetapi pilihan kita sebenarnya sudah pun ditentukan oleh Allah. Cuma kita saja sebagai manusia, kita harus orang kata berusaha untuk mencapai impian dan juga apa sahaja yang kita hajati kan. Sebab kita dah faham keadaan hidup ini bagaimana caranya, okay? Dan daripada Adi Sekara Cenur, kau nak minta lagu yang disampaikan oleh Tok K berjudul Firasat, buat hiburan semua pendengar setiap Pang FM. Jangan kita terburu-buru dalam membuat suatu keputusan atau tindakan, fikirkan sebaik-baiknya. Moga terhibur semua, Koi Adi Sekara. Betul, jangan terburu-buru bila buat keputusan. Kita kena fikir masak-masak, fikir 2-3 kali apa kesan negatifnya, apa kesan positifnya kan. Semoga bila kita dah buat keputusan tu, jangan kita tarik balik keputusan tu. Sama juga macam kita cakap kan, bila kita dah cakap, tiba-tiba kita tarik balik, itu membuatkan orang rasa macam tak yakinnya dengan kita kan. Macam mana ni, aduh. Tapi tak apa, yang penting kita sendiri, individu ini kena yakin, jangan pedulikan orang lain. Tindakan dan juga keputusan tu pastinya selari dengan apa yang kita fikirkan. InsyaAllah, jom dengarkan daripada Firasat.

0: This is Jarul Makmur. Cause you will never be alone. Even when we go
1: through changes, even when we're old. Radio kita kebanggaan kita. Radio Malaysia Pahang FM. Okey, Pahang FM, satu pilihan. Jom kita teruskan lagi dengan permintaan seterusnya dari Nini Mempaga. Katanya nak lagu Segalanya Mungkin Hadwin ataupun Segalanya Mungkin. Segalanya Mungkin untuk DJ bertugas. Selamat malam, terima kasih. Dan juga daripada Dawi Cenut, ini yang terakhir yang saya akan putarkan. Nak minta lagu kumpulan Sting kepada Muka Kasih Hati dan ditujukan buat semua insan yang bernama Fidawi. Godong-godong sahabat-sahabat Pahang FM. Selamat berkonti, terima kasih. Jom dengarkan lagu nyanyian kumpulan Hadwin dan juga Sting kepadamu kekasih hati.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: nanti.
1: Apapun yang terjadi, kita harus teruskan perjalanan kita, kehidupan kita. Terus bersama menerusi Zon Inspirasi pukul 11.37 menit malam waktu ini. Iwan Fantasia Musim Cinta menghiburkan anda semua. Moga-moga malam ini terus mencapai mimpi-mimpi yang indah. Moga keesokannya kita bangun dengan bangun yang cukup-cukup sekali.

0: 107.5. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Radio Malaysia.

0: bergas kamu dengan National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk Nasional GBH, geng burung hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti, dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jago-jago dua roda dunia bakal berentak demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nazana GBH 12.30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian Wan, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Burul Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu, mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu, berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan sudah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju, terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke rumah kasih harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu yang terbaik semestinya Nasional 12.6 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berhasiat. Di sini saya nak kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mi segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sehidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk membuat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar, memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku, terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu, seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiasatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di MKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus bersama kami.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kesurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dimudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizah, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni National FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih bang. Juga ada Daan Reed, Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof yang daripada Terengganu dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaafar yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramlahdin, sahabat kita juga ada Tantari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini ada Nikmas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu di Jaizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizah. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan ataupun mungkin ada ingatan ataupun ada cacatan nota untuk yang tersayang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook National FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi para pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Sentral, Padang Besar, KL Sentral yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 GBH di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka termasuk juga orang di Segamat Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Bersing, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Melayu kasih macam mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Moga anda terus kekal ceria, segar berteman dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada Muhammad Rashid, Muhammad Abdul Kadir yang sedang mendengarkan sekarang ini menerusi radio Nasional FM yang berada di Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih juga kepada Sharifah Yaakob yang berada di Pekan Pahang dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga sepanjang hari ini hari yang terbaik buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita Muhammad Kushairi, Muhammad Raif yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan, dan juga antara peminat setia Nasional FM dengan ucapannya selamat pagi pada semuanya. Saya doakan juga sepanjang hari ini juga di Sabtu dan juga Ahad anda semua dalam keadaan gembira dan juga ceria. Dan kita juga ada Siti Nasirah yang berada di Kuala Muda Kedah dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas, juga selamat pagi juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ni dan yang juga yang mengenali diri saya. Saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu, semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasrul FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan untuk anda terus kekal bersama.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: www.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati oleh Allah sekalian. Pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah memperfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Hanya kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jadi tuan-tuan jangan ingat, bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Enggak. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa

Siang petang jalan sesak, horn sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia
0: Pahang FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membacakan surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga ayat 50.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah,

إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسّا

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Brescia. Orange FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام pendengar Pang FM yang dirahmati, didekasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang dapat mendengari siaran ini di seluruh pelosok negeri Pahang dan negeri-negeri yang di sekitarnya. Mudah-mudahan ruangan tazkirah yang seringkali disiarkan setiap pagi ini memberikan suntikan ilmu, dapat sama-sama membina iman kita supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi bersama saya Ustaz Alwi bin Muda dalam ruangan kegemaran ramai ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan cuba melihat, membicarakan suatu tajuk, iaitulah iman sumber kebahagiaan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tanya manusia, seluruh manusia ingin bahagia. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari-cari dalam hidup manusia. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dirindui oleh setiap manusia. Kita melihat kebahagiaan kadangkala kita kecapi daripada ketenangan, ketenteraman, daripada keamanan batin kita, daripada pengharapan, kepuasan, cita-cita dan kasih sayang. Tetapi iman adalah merupakan di antara sumber kebahagiaan yang hakiki. Kerana tanpa ada iman, hal-hal yang kita sebut tadi, ketenangan, ketenteraman, kepuasan, kasih sayang, pengharapan, tidak akan menjadi buahnya dan ianya akan menjadi kosong semata-mata. Oleh kerana itu, bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala berikan keimanan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat menjaga iman kita itu dengan sebaik-baiknya, kerana ia adalah asas dan sumber kepada

diperolehi dengan keimanan dan perbuatan yang baik ataupun amal-amal yang soleh. Cuba kita renung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maksudnya, dan sesiapa yang mengerjakan perbuatan yang baik, lelaki atau wanita, sedang dia beriman, nescaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang merupakan suatu kebahagiaan yang dirasai oleh orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengaitkan kehidupan yang baik ini dengan man amila salihah, dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Sebab itu, orang-orang yang beriman nak mendapat kebahagiaan, dia mesti melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal baik dalam kehidupannya. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, iaitu wahwa mu'minun, dan mereka itu beriman. Yang lelaki beriman, yang perempuan beriman. Maknanya, gandingan di antara iman dan amal soleh itu akan menatijahkan kebaikan, kebahagiaan dalam diri seseorang. Sidang pendengar Pang FM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, iman dan amal soleh ini kebaikannya bukan saja dapat dirasai dalam hidup manusia di dunia. Kebahagiaannya bukan hanya dapat dirasai dalam hidup manusia di dunia. Bahkan kebaikannya dan kebahagiaannya akan dapat dirasai oleh penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Cuba kita renung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan berilah khabar gembira. Allah Ta'ala sebut khabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan kegembiraan bagi orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh ini ialah bahawa mereka akan memperolehi taman syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Jadi jelas di sini bahawa kebahagiaan bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beramal dengan amal yang soleh, mereka memperoleh kehidupan yang baik di dunia, kebahagiaan yang baik di dunia, dan mereka juga akan memperoleh kehidupan yang baik dan kebahagiaan di hari akhirat, iaitulah di negeri yang kekal abadi. Oleh itu, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah setiap saat, setiap ketika, setiap hari, setiap detik kita berusaha untuk meningkatkan iman kita, menjaga iman kita, membajai iman kita, supaya iman kita ini terus baik, terus sempurna, terus elok, terus meningkat untuk kita meraih kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di hari akhirat. Sekali itulah yang dapat kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah bertemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya ke? Serius.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi negeri Pahang. Hitam putih takkan padang. Saya anak Pahang. Saya sayang negeri Pahang. Okey, dan saya sayang negara saya Malaysia. Okey. Baik, alhamdulillah hari ini anda bersama-sama bertemankan bersama-sama dengan saya lah Atira Wahab. Okey, permulaan hari kita hari ini menerusi Zon Aktif 6.10 pagi untuk hari Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan hari ini kita doakan permulaan hari kita dipermudah urusan, okey, dan permulaan pagi kita hari ini sebenarnya apa yang kita nak lakukan, apa kebaikan yang kita nak buat, semuanya bergantung kepada diri kita sendiri, okey. Jadi kita mulakan pagi ini dengan cakap baik-baik, okey, dengan buat ataupun melakukan perkara yang baik-baik, dan apa lagi kebaikan yang kita nak buat hari ini. Moga-moga kita beroleh keberkatan ataupun pahala yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini di jam yang pertama macam biasalah kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk tajuk utama akhbar. Menerusi bernama Perdana Menteri tiba di Kota Kinabalu untuk lawatan kerja ke Sabah, yang mana usai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu, Filipina, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba semalam, malam tadi, bagi mengadakan lawatan kerja ke Sabah, dan pesawat khas yang membawa Perdana Menteri bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada pukul 11.12 minit malam. Dan ketibaan beliau disambut Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor bersama timbalannya Dato' Sri Dojo Hashim Gun Salam serta Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Itu yang dipetik menerusi bernama. Dan kita beralih pula menerusi berita harian online. Pahang perlu diberi layanan pertimbangan saksama Tengku Mahkota Pahang. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar negeri itu diberikan layanan serta pertimbangan yang saksama. Baginda mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang akan meminta Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyediakan penjelasan menyeluruh berhubung peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada Pahang. Itu menerusi berita harian online, dan kita beralih pula menerusi My Metro. Kanak-kanak maut dihempap blok konkrit. Kanak-kanak berusia 12 tahun maut dihempap blok konkrit ketika bermain di hadapan rumahnya di Kampung Telaga Papan, Semerak. Yang mana kejadian berlaku pukul 2.30 minit petang itu, Muhammad Yusof Nur Ismail dipercayai sedang bermain korek pasir di kawasan blok konkrit itu bersama bapa saudara Muhammad Yunus Nasir yang seusia dengannya. Ketua Polis Daerah Pasir Putih Superintendent Sa'ari Yaakob, seorang ahli keluarga, kemudian memaklumkan kedua kanak-kanak itu terjatuh ke dalam lubang pasir dan mendapati mereka dihempap blok konkrit. Mangsa didapati tidak sedarkan diri dan keluarga menghubungi klinik kesihatan Cerang Ruko sebelum penolong pegawai klinik kesihatan berkenaan mengesahkan kanak-kanak sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah Pahang FM ucapkan kepada keluarga. Dan kita beralih pula menerusi Sinar Harian. Hujan lebat 2 jam, 4 kawasan dinaiki air. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan beberapa kawasan di daerah Bandar Baharu, iaitu Mukim Sungai Batok, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang dinaiki air malam tadi. Dan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Leftenan Abdul Rahim Khairuddin, telah kongsikan juga sebanyak 17 rumah terjejas setakat 11 malam tadi, dan sebanyak 12 rumah terjejas di Kampung Sungai Tegas, 2 rumah di Kampung Aitam Dalam dan masing-masing sebuah rumah di Kampung Ceruk Meranti, Kampung Paya Salak dan Kampung Batu Hampar. Dan sebuah pusat pembinaan sementara PPS telah dibuka, iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas, bagi menempatkan 7 keluarga yang terjejas. Itu yang dikongsi menerusi Sinar Harian. Jadi kita doakan kepada yang terjejas, moga dipermudah urusan, jaga kesihatan diri dan keluarga, okey? Dan sekarang dah pukul 6.50 minit pagi. Buat anda yang ingin membaca secara dengan lebih terperinci lagi, bolehlah kita pergi ke dada-dada akhbar tempatan kita. Secara atas talian sahaja pun boleh. Nak beli akhbar tempatan kita pun boleh, okey? Pergi ke Bernama, Berita Harian, My Metro dan juga Sinar Harian. Dan kejap lagi, 7.30 minit pagi macam biasalah.
2: Hello, ada mana?
3: On the way.
4: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
5: Sertai kami dalam Radio On The Way.
4: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
5: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
4: Kami belanja 2 lagu pilihan anda, okey?
5: Sembang Jalan Raya.
4: Hiburan pagi anda.
1: Pastinya pukul 7.30 minit pagi, anda boleh hubungi kami. 2 talian kami buka untuk anda. 0951401124 ataupun 0951401125. Nak WhatsApp pagi-pagi ni pun boleh. Saya boleh lah, yang mana saya tengok dulu. Okey, siapa yang hantar dulu, saya akan baca dulu. Okey, hanya satu sahaja saya akan pilih untuk pagi ini, ataupun yang berjaya menembusi panggilan 2 talian yang saya telah kongsikan sebentar tadi. Anda boleh kongsi kan keadaan trafik, keadaan cuaca di tempat anda, dan saya akan belanja 2 lagu pilihan hati anda, okey? Oh, macam PSA. Okey, baik, kejap lagi kita nak kongsi juga bersama-sama dengan anda untuk utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Sekembalinya nanti jam yang kedua, banyak juga kami nak kongsi bersama-sama dengan anda, okey? Ini dia Al-Hafiz, Gadis Melayu. Lembut tutur kata. Terus layan Fang FM, satu pilihan.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices and raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanrivirakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6, apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad Penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, satu je apa lagu tu?
1: Kancan mati tita dari data.
0: Dari tata tita, tati tata.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
3: Happy ajalah, bernyanyi jalan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: kita bersiaran bersama-sama dengan saya Atira Wahab menerusi Zon Aktif 6.10 pagi untuk hari yang ke-9 lagi tu, untuk 9 Mei 2026. Selamat pagi semua, selamat pagi Negeri Pahang, salam hujung minggu untuk anda, selamat bercuti jugalah untuk anda hari ini, okey, selamat berehat semua, okey. Mungkinlah hari ni awal-awal pagi ni kan, ada yang dah nampak, ada yang turun ke sawah, ada yang dah hidupkan traktor kan, ada yang dah mula orang kata menabur bakti, mencari rezeki untuk keluarga, dan ada juga untuk negara kan. Memang bukan kerja mudah orang kata menjadi seorang pesawah ini, dengan panas, hujan, berlumpur, semua dirempuh demi memastikan bekalan makanan kita sentiasa cukup. Alhamdulillah ya. Dan pagi ni ada berita baik untuk pesawah-pesawah di Semenanjung Malaysia, yang mana Kerajaan Madani melalui KPKM akan menyalurkan bayaran pendahuluan insentif pembajakan padi ataupun IPKP sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah. Apa itu pula insentif pembajakan padi ni ataupun IPKP ni? Maksudnya mengurangkan kos modal pusingan awal yang ditanggung pesawah-pesawah dan pesawah yang berdaftar di bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan SBKP di Semenanjung Malaysia.
1: Dah tahu kan?
0: Dan bayaran ini akan mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026. Sedikit sebanyaklah dapat membantu ringankan modal permulaan dan memudahkanlah persiapan musim penanaman padi nanti, insyaAllah. Okay? Kadang-kadang kita nampak macam nasi atas meja je kan, tapi di sebalik setiap butir nasi itu ada penat lelah seorang pesawah yang bangun sawah pagi mencari rezeki, okey? Jadi pagi ni kalau adalah pesawah-pesawah ataupun petani-petani yang tengah dengar radio Pahang FM ketika ini, selamat bekerja, okey? Selamat bertugas macam saya juga hari ni bertugas, okey? Dan kami di sini sentiasa mengucapkan terima kasih kepada anda dan semoga dipermudah segala urusan anda pagi ni. Dan mungkin juga lah hari ni ada yang bersenam. Sebab sekarang dah pukul 7.22 minit pagi. Sesuai waktu pagi ni kan kita bersenam. Orang kata longgarkan otot-otot yang dah sedia. Orang kata membeku tu kan. Dah lama dah tak bersenam kan. Jadi waktu inilah, waktu cuti inilah, waktu kita berehat inilah. Kita mengambil peluang dan keemasan ini untuk kita sihatkan badan kita. Okay? Baik, kejap lagi untuk anda pukul 7.30 minit pagi. Macam biasa. Setelah kita ada radio on the way, anda boleh hubungi kami, dua talian kami buka, 0951400124 ataupun 0951400125. Ini dia untuk anda. Ella Symbiosis, Roslayan Pang FM, satu pilihan.

0: Hello, ada mana?
1: On the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
3: Sertai kami dalam Radio On The Way.
2: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
3: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
2: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
3: Sembang Jalan Raya.
2: Hiburan pagi anda.
4: Terima kasih kepada anda akan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Bang FM. Satu pilihan jam yang kedua, 7.31 minit pagi. Dan anda pastinya masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab, okay? Jadi sekarang ini dua talian kami telah buka untuk anda. Hubungi kami untuk kongsikan trafik dan cuaca sekitar negeri Pahang, 0951401124 ataupun 0951401125. Kalau rasa macam segan-segan, malu-malu, ala malulah Tira. Boleh je. WhatsApp saya sekarang 0103207448. Dan pastikan awak mengkongsikan keadaan trafik dengan cuaca di tempat anda sekarang ini macam mana. Dan on the way ni kan sesuai dengan topik kita hari ni ataupun segmen kita Radio On The Way. Awak nak ke mana? Kalau macam Kak Asmah Sekar Raut kita hari ni nak hantar ke klinik anak dunia, tapi radio di dapur sentiasa dengar. Terima kasihlah Kak Asmah kita, okay? Dan untuk anda hari ini yang memandu, pandu berhati-hati. Kami di sini sentiasa mendoakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Mulakan perjalanan anda dengan bismillah. Kalau mungkinlah hari ini ada yang baru merancang nak bergerak ke mana-mana kan, kalau tu, kalau lebih baik lagi kita tengok-tengok dulu kenderaan ataupun kereta kita berada dalam keadaan baik ke tidak, ya? Minyak hitamnya okey ke tidak, kondisi enjinnya macam mana kan, wiper berfungsi dengan baik ke tidak, lampu hadapan dan belakang ada ke tidak kan. Sebab kadang-kadang kita ni manusia selalu alpa, ya. Kadang-kadang terlupa. Kenapa? Kau nak ke kiri kan? Tapi lampu tak ada. Orang belakang jugalah menunggu-nunggu jugalah. Orang nak ke mana? Tiba-tiba ke kiri, ya. Rupa-rupa sebenarnya dah tekan, dah klik dah ke kiri kan. Tapi tak keluar lampunya. Jadi ini antara pesanan-pesanan untuk anda semak kenderaan anda sama ada kondusinya berada dalam keadaan baik ataupun tidak.

0: Tahu kadang-kadang kalau waktu on the way ataupun dalam perjalanan dari rumah ke rumah mak ke dan sebagainya kan, kalau waktu malam terlupa buka lampu, dah kenapa pula lah lampu depan ataupun kereta ataupun motor hadapan tu lilap-lilap dekat kita, ya tak perasan. Ha, ingat ke kenal kita? Ha, sudah ya. Rupa-rupanya terlupa buka lampu kereta hadapan tu kan. Ha, sudah. Ha, bahaya tau, jangan jadi macam saya, okey. Baik, hari ini kalau saya tengok jugalah ya. Ha, anda boleh hubungi kami, dua talian kami buka untuk anda. Ha, kita dah ada pemanggil. Kita cuba eh. Kalau ada rezeki ada, kalau tak ada nak buat macam mana ya. Okey. Nampaknya terputus ya. Tak apa, tak apa. Boleh cuba lagi. Terima kasihlah yang cuba hubungi kita. Ha, itu orang kata kalau masuk ataupun berjaya menembusi talian Pang FM ni memang rezeki ya. Baik, kalau saya tengok juga menerusi WhatsApp Pang FM juga hari ini. Kita ada menerima WhatsApp daripada pendengar-pendengar kita ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Amirul dari Jaya Gading, Kuantan. Sekarang ini dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur. Anak shopping baju raya, bawa anak-anak dan isteri tercinta. Alhamdulillah ada rezeki. Moga kami selamat sampai ke Kuala Lumpur. InsyaAllah, amin. Saya doakanlah yang terbaik untuk anda, okey? Dan sekarang ini saya ada di Gambang. Perjalanan hari ini baik, cuaca sejuk je. Kalau semalam di Kuantan hujan, alhamdulillah sejuk sikit bumi Kuantan kita ya. Ha, terima kasihlah Amirul ya. Yelah, kalau kalau kita tengoklah keadaan cuaca seminggu ini panas ya. Tapi alhamdulillah semalam hujan membasahi bumi Kuantan kita sejuk sikit. Ha. Dan hari ini Amirul minta nyanyikan ataupun siarkan satu lagu. Lagu daripada Exist Jasnita. Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan hari ini juga kita ada apa ni? Siapa ni? Rokiah Rompeng. Ui, orang Rompeng ya. Mau kita dengar apa yang dikongsikan oleh Rokiah Rompeng kita.
1: Assalamualaikum pada DJ yang bertugas pagi ni. Selamat pagi. Ni dari Cik Kia Rumpin ni. Untuk maklumat lah untuk semua di Rumpin lah, di kuasa Rumpin hari ni mendung. Mendung lah. Tapi mudah-mudahan janganlah hujan sebab hari ni kira ada juga urusan lah yang Cik Kia nak buat. Nak pergi kelas, lepas tu ada majlis pertunangan. Mudah-mudahan dalam keadaan baik lah. Dan walaupun mendung, tak apalah mendung kan, tapi mudah-mudahan janganlah hujan. Maknanya kalau hujan ni susah sikitlah pergerakan kita. Itu je lah. Semoga semua hari ni pendengar-pendengar Radio Pahang FM semuanya di mana juga berada dalam keadaan yang baik, sihat semuanya. Dan dipermudahkan semua urusan lah. Amin. Apa juga yang kita nak lakukan pada hari ni, insyaAllah. Amin, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasihlah Kak Kia kita ya. Ingat Kak Kia, mendung tak bertinya hujan. Okey. Dan Amin juga, kita ada Kak Anas kita juga.
2: Hai Pahang FM, good morning. Hai Atira Wahab. Kak Anas sedang mendengarkan Atira. Alhamdulillah semalam hujan lebat kan.
0: Terima kasihlah Kak Anas kita ya. Ada cuba ada juga yang cuba hubungi kita. Alamak, minta maaf. Saya kita pernah dah copeng-copeng sebab pukul 7.45 minit pagi. Nanti kita ada khabar Pahang untuk dikongsikan bersama. Terima kasih kerana bersama dengan saya untuk Radio On The Way. Okay, jom kita layan lagu daripada permintaan Amirul ni.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 9 Mei 2026. Sari berita utama. Pahang catat tempoh penginapan pelancong tertinggi 3 tahun berturut-turut. 1,281 rumah rakyat Pahang dibina percuma bantu golongan miskin Tegar. Berita sepenuhnya. Negeri Pahang merekodkan kadar purata tempoh penginapan tertinggi di Malaysia 3 tahun berturut-turut. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah bertitah, Baginda Mahu Pahang meneruskan rekod kehadiran pelancong yang cemerlang. Baginda bertitah, Pahang memiliki banyak destinasi menarik seperti Curating yang perlu ditambah baik bagi menarik pelancong antarabangsa tanpa bergantung kepada Genting Highlands dan Cameron Highlands. Sementara itu, Baginda menzahirkan ucapan tahniah kepada Kerajaan Pahang atas langkah proaktif yang diambil untuk meringankan beban rakyat susulan konflik geopolitik yang berterusan di Asia Barat. Baginda bertitah pelaksanaan pelbagai inisiatif diyakini mampu membantu meringankan beban rakyat yang terkesan dengan tekanan kos sara hidup semasa. Antara bantuan adalah penyediaan peruntukan bakul makanan sebanyak RM15,000 seminggu untuk semua 42 Dewan Negeri. Pelaksanaan bekerja dari rumah untuk kaki tangan pentadbiran kerajaan serta pemberian pelbagai inisiatif berbentuk baucer. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kelewatan kerja-kerja pembaikan jalan persekutuan di negeri ini berpunca daripada proses kelulusan peruntukan di peringkat persekutuan yang perlu dipatuhi. Menurut Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Insinyur Razali Kasim, keadaan itu berlaku kerana setiap kerja pembaikan jalan persekutuan perlu melalui proses penilaian teknikal dan kelulusan peruntukan sebelum tindakan dapat dilaksanakan. Beliau menjelaskan proses tersebut penting bagi memastikan perbelanjaan kerajaan dibuat secara berhimah serta setiap projek pembaikan dilaksanakan mengikut keperluan sebenar di lapangan. Kerajaan negeri membina 1,281 buah unit rumah rakyat Pahang RRP secara percuma buat golongan sasar. Menerusi Facebook Kerajaan Negeri Pahang, setiap unit kediaman yang bernilai RM80,000 ini bukan sekadar struktur binaan, malah usaha kerajaan negeri mengangkat martabat kehidupan golongan miskin Tegar. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Nur Rehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
3: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
6: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa